0: KPK menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. Lebih dari 336.000 masyarakat tercatat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan terima kasih pada masyarakat atas antusiasme yang tinggi untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Tercatat lebih dari 336.000 masyarakat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket yang dibuka oleh pemerintah atau melebihi slot kuota 5.500 undangan. Panitia akan menambah satu blok dengan kapasitas sekitar 3.400 orang yang dibuka mulai hari ini. Panitia juga akan memberi prioritas pada masyarakat yang belum pernah mendapatkan kesempatan mengikuti upacara di Istana Merdeka. Hal itu disampaikan oleh Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks MPR DPR Jakarta kemarin.
2: Karena kapasitas atau luas istana itu juga sangat terbatas, jadi dari agenda atau slot kurang lebih 5.500 yang kita siapkan, pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336.000 pendaftar. Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, ini menandakan dan membuktikan antusias masyarakat untuk dapat hadir mengikuti peringatan detik-detik proklamasi sangat tinggi. Dan oleh karena itulah kemarin kami memutuskan sebagai panitia akan membuat tambahan satu blok lagi yang kurang lebih kapasitasnya mencapai 3.400. Nanti tentu akan kita bagi menjadi dua sesi, yaitu upacara pagi dan upacara penurunan bendera, untuk menambah atau mengakomodir jumlah supaya jauh lebih banyak.
1: Sementara itu, salah satu warga yang berhasil mendapatkan tiket undangan, Novi, mengaku senang dapat menghadiri upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Novi mengatakan tidak mudah untuk mendapatkan tiket. Ia harus menggunakan dua perangkat untuk mendapatkan tiket dan salah satu perangkat berhasil. Novi rencananya akan memakai kebaya.
3: Itu senang banget. Sampai saat ini saya juga masih nggak menyangka kalau saya bisa mendapatkan tiket upacara kemerdekaan Indonesia ke-81. Kebetulan dari kecil saya sangat ingin untuk mengikuti upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ini di Istana Negara, ya. Selama ini saya hanya bisa melihat dari layar televisi saja, dan akhirnya pada tahun ini saya diberi kesempatan untuk bisa menghadiri dan mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Indonesia ke-81 ini secara langsung.
1: Menteri Prasetyo mengajak masyarakat untuk memeriahkan kemerdekaan RI dengan berbagai perlombaan tradisional, mengibarkan bendera merah putih di masing-masing rumah. Pemerintah juga akan menyiapkan pesta rakyat pada tanggal 17 Agustus di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 atau Sumudara untuk Indonesia.
0: KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan jasa penempatan iklan di Bank BJB untuk tahun 2021 sampai 2023. 4 tersangka ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK mulai 10 Agustus 2026. 4 tersangka yang ditahan adalah Widi Hartoto, Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sopan Jayakusuma. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan bahwa dalam perkara ini sebelumnya KPK juga telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Namun salah satu tersangka yaitu mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi yang dipanggil penyidik KPK memberikan penjadwalan ulang dengan alasan sakit.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Itu yang pertama saudara YR, selaku Direktur Utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan Maret 2025. Kemudian yang kedua saudara WH, selaku pemimpin divisi Change Management Office Bank BJB, sekaligus pemimpin divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024. Yang ketiga, saudara ID, selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT AM. Yang keempat, Saudara SHD, selaku Direktur PT WBSE. Dan yang kelima, Saudara SJK, selaku Komisaris PT CKSB.
5: Sementara itu, keempat tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret para tersangka tersebut. Pada 2021 hingga semester pertama 2023, Bank BJB telah menganggarkan 801 miliar untuk promosi umum dan produk bank. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar disetujui untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan daring pada 2021-2023. KPK menduga terdapat skema pengadaan yang digunakan untuk mengakomodasi dana non-anggaran atau non-budgeter. Pada 2020, Widi selaku korporat sekretari disebut memerintahkan bawahannya untuk mencari agensi periklanan untuk mengelola dana melalui pengadaan tersebut. Dan untuk memuluskan skema tersebut, Widi diduga memerintahkan untuk memecahkan paket pengadaan menjadi 2 kategori, yakni pekerjaan di bawah 200 juta dan pekerjaan 200 juta hingga 1 miliar rupiah. KPK kemudian menemukan sejumlah pelanggaran dalam proses pengadaan jasa agensi iklan tahun anggaran 2021. Di antaranya harga perkiraan sementara atau HPS tidak berupa nilai pekerjaan, melainkan presentasi fee agensi. Atas perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar, yaitu 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Melalui program ini, pemerintah mengarahkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat.
8: Kementerian Transmigrasi melalui program Tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026 mengirimkan sebanyak 1.476 patriot muda yang terdiri dari mahasiswa dan peneliti muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memetakan potensi, peluang ekonomi baru, hingga solusi atas persoalan masyarakat di berbagai daerah. Sebagai langkah awal, pemerintah memfokuskan penugasan 1.200 anggota ekspedisi di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menjelaskan, tim tersebut akan melakukan riset hingga mendampingi masyarakat, mengembangkan potensi lokal, mendorong hilirisasi, serta menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah memastikan penugasan di Papua telah dikoordinasikan bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat setempat. Program ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat. Apa yang sudah dilakukan riset di tahun yang lalu dan pemetaan potensi ekonominya, tahun ini diimplementasikan sedikit demi sedikit kami bantu kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan, terutamanya adalah masalah infrastruktur dasar. Tetapi yang ingin kami fokuskan pada tahun ini adalah bagaimana tim ekspedisi ini mampu melihat hasil riset dan potensi ekonomi itu untuk mengundang investasi datang ke kawasan-kawasan transmigrasi.
8: Sejalan dengan itu, pemerintah kini mengubah pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi daerah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus menarik investasi dan perpindahan penduduk. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, paradigma transmigrasi kini tidak lagi sekedar memindahkan penduduk. Pemerintah mendorong kawasan transmigrasi menjadi wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
6: Yang dulu paradigmanya adalah memindahkan penduduk keluar Jawa, kini paradigmanya menjadi bagaimana membangun kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, investasi, dan juga pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi peran mereka nanti benar-benar berada di lapangan, tetapi secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan.
8: Penguatan kawasan transmigrasi juga melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Kementerian Perguruan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong hasil pemikiran akademik diterapkan melalui kajian dan pendampingan yang sesuai kebutuhan daerah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan mengatakan, perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan persoalan di kawasan transmigrasi. Menurutnya, perguruan tinggi dapat mengerahkan konsorsium di berbagai daerah untuk memberikan kajian spesifik dan penanganan yang lebih efektif.
9: Maka Pak Menteri Transmigrasi, kita bisa melihat, mengidentifikasi problem apa yang ada di daerah-daerah transmigrasi itu. Kita ini juga bisa, umpamanya di daerah mana? Di daerah Teluk Bintuni, umpamanya. Kebetulan di sana ada daerah transmigrasi. Atau di Seram bagian timur, umpamanya. Di sana juga ada kawasan transmigrasi, apa kira-kira yang menjadi kendala? Maka ketika itu memerlukan kajian-kajian yang lebih spesifik dan treatment yang lebih efektif, maka perguruan tinggi kami tinggal pencet tombol konsorsium yang ada di daerah-daerah itu. Nah, inilah sebenarnya potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Dan itu semua bukan berarti lepas dengan tridharma perguruan tinggi.
8: Melalui ekspedisi Patriot 2026, pemerintah berharap pemetaan potensi daerah dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Program tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program Ekspedisi Patriot 2026 dan sejauh mana masyarakat juga menilai manfaatnya bagi kawasan transmigrasi?
10: Menurut saya, keterlibatan perguruan tinggi memang penting ya, karena mereka sudah dibekali pengetahuan dan teknologi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Saya harap sih semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat dalam jangka yang panjang.
11: Menurut saya, program ini bisa menjadi peluang ya, Kak, untuk mengenalkan potensi daerah kepada investor. Terus kalau investasi masuk, masyarakat tentunya juga bisa mendapatkan kesempatan kerja dan pastinya mengembangkan usaha sih. Namun, menurut saya, pembangunannya juga harus tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat gitu, Kak.
12: Menurut saya program ini bagus ya, karena bisa membantu pemerintah kan melihat potensi daerah secara langsung. Selain itu, masyarakat di kawasan transmigrasi juga bisa mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Harapannya potensi daerah bisa berkembang dan membuka lapangan kerja baru.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir bukan sekedar mendata, tuntaskan sengketa tanah transmigrasi. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keterlibatan tim ekspedisi Patriot 2026 dalam memetakan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi patut diapresiasi. Namun harus dipertegas, negara tidak boleh berhenti pada mekanisme pendataan semata. Persoalan tanah di kawasan transmigrasi bukan sekadar urusan administratif. Di baliknya, tersimpan sejarah perih, penguasaan tanah, potensi konflik, tumpang tindih klaim, hingga ketidakpastian hukum lintas generasi. Oleh karena itu, program Trans Tuntas dan sinergi Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Transmigrasi harus diukur dari hasil nyata. Berapa konflik yang tuntas? Berapa bidang tanah yang mendapat kepastian hukum berkeadilan? Berapa banyak warga yang hak dasarnya dipulihkan? Tim Ekspedisi Patriot adalah mata dan telinga negara. Tentunya harus diingat, jangan biarkan keringat mahasiswa di lapangan berujung sia-sia pada tumpukan arsip berdebu, sementara masyarakat terus menunggu kepastian. Data harus berujung pada keputusan, dan keputusan harus berujung pada penyelesaian.

0: desak adanya mekanisme konkret yang mengikat, garis waktu penyelesaian yang jelas, serta kanal evaluasi terbuka yang bisa dipantau publik. Pada akhirnya, tanah bukan sekedar petak bidang di atas kertas, melainkan ruang hidup dan tumpuan asa masa depan. Transmigrasi baru berhasil jika rakyatnya merdeka secara hukum dan sejahtera secara nyata. Itulah esensi kehadiran negara di tengah rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Halo.
2: Enam bandara di Kolombia bagian barat mengalami kerusakan dan harus ditutup menyusul gempa bumi dahsyat yang mengguncang wilayah tersebut. Hal itu diungkap oleh otoritas penerbangan sipil Kolombia, Aerosivil, pada Senin kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antar hari ini, sebelumnya lembaga seismologi Eropa Mediterania melaporkan bahwa kekuatan gempa tersebut mencapai magnitudo 6,8. Para ahli seismologi Eropa kemudian memutakhirkan kekuatan gempa tersebut menjadi 7,4. Sama dengan hasil analisis dari para pakar Amerika Serikat. Titik pusat gempa dilaporkan berada di dekat kota San Jose del Palmar yang terletak di kawasan Coco. Dari dunia olahraga, tim nasional atau timnas bola basket putra Indonesia menargetkan untuk lolos ke fase penyisihan grup Asian Games 2026, Aichi Nagoya di Jepang, dengan melawan tim-tim kuat dari grup A. Hal itu dikatakan oleh Managing Director Badan Tim Nasional atau BTN, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi, Jeremy Manuel Santoso di Jakarta pada Senin kemarin. Dia menjelaskan target tersebut menyusul kepastian Indonesia tampil pada cabang olahraga bola basket 5x5 Putra Asian Games 2026 yang dimulai pada 19 September sampai dengan 4 Oktober. Lebih lanjut dia juga menjelaskan Indonesia sebelumnya tidak termasuk dalam daftar peserta berdasarkan pemeriksaan dari FIBA Asia. Timnas bola basket putra Indonesia kini menempati peringkat ke-94 dunia FIBA, sedangkan Jepang berada di posisi ke-22, Korea Selatan 54, dan Arab Saudi 65. Namun mundurnya salah satu negara yang berada di atas Indonesia membuat tim merah putih mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi tersebut. Baik, nanti kita hadirkan juga ya bagaimana perkembangan terkini untuk info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: perubahan dimulai. Sebuah langkah yang menghidupkan harapan. Perubahan tidak datang sendiri. Ia lahir dari kebersamaan masyarakat yang peduli dan pemerintah yang hadir saling mengisi. Sedikit demi sedikit kami bergerak bersama. Ketika semua terlibat, sekolah berubah dan masa depan ikut bergerak. Program revitalisasi sekolah telah berjalan, tersebar hingga pelosok negeri, terus menyambung asa pendidikan di Indonesia. Karena dari sekolah yang layak, masa depan yang lebih baik dimulai. Semangat menuntut ilmu selalu mengiringi langkah kami. Tas di punggung, impian di dalam hati, diiringi harapan dan doa orang tua untuk nusa dan bangsa.
1: Kepada bendera merah putih!

0: masa depan kita nanti.
1: Revitalisasi sekolah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tapi menciptakan lingkungan belajar yang aman, layak, dan relevan dengan zaman. Menteri Pendidikan Dasar dan

0: baru enak.
1: Mulia selalu di era dunia.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: lahir di pedalaman Poso.
1: Saya lahir di ujung timur Indonesia, Maroke.
2: Saya lahir dari kota Intan, Martapura.
3: Saya lahir di Pulau Samosir.
4: Beta lahir di Paris Van Java.
5: Saya lahir di Pulau Dewata.
6: Saya juga lahir di Pulau Dewata.
7: Kita semua manusia.
8: Manusia yang sama.
9: Manusia Indonesia.
10: Kita jangan saling menghujat.
11: Jangan saling menjelekkan.
12: Jangan saling memfitnah.
13: Jangan saling menolak.
14: Jangan saling mendemo.
15: Kita semua harus bangga punya Indonesia
16: yang telah menjadi pemersatu bangsa.
17: Mari kita jaga bersama persatuan dan kesatuan bangsa
18: dalam kebinekaan Indonesia.
19: Kita adalah saudara sebangsa dan setanah air.
20: Jaringan Berita Nasional Pro 3.
21: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
22: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja

Website tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar, selamat pagi. Saatnya kita untuk mendengarkan cek fakta beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan pada 20 Juli 28 Agustus 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kemenimipas dan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi dan nomor telegram. Dikutip dari laman resmi kemenimipas.go.id, rekrutmen CPNS Kemenimipas telah beredar beberapa kali di media sosial dan telah dibantah melalui pengumuman resmi. Untuk saat ini, Kemenimipas menyatakan belum ada pembukaan seleksi CPNS untuk tahun anggaran 2026. Ya, pendengar, itu dia cek fakta terkait hoax rekrutmen CPNS Kementerian Imigrasi periode 20 Juli 28 Agustus 2026.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: 5 FM pendengar, selamat pagi. Salam jumpa kembali di pagi hari ini bareng Pro 1 Rote, dan kita punya informasi menarik seputar kesehatan ya, di mana buat Anda yang mengalami bibir pecah-pecah dan ingin punya bibir merah merona secara alami seperti kakak yang di samping ini, ada tipsnya ya pendengar. Jadi buat pendengar semua yang pengen sekali bibirnya merah merona dan tampak sehat, tentu menjadi dambaan banyak orang ya. Namun warna alami bibir setiap orang ini beda-beda dan juga dapat dipengaruhi oleh faktor genetik, usia, kebiasaan sehari-hari, paparan sinar matahari, hingga kondisi kulit. Kabar baiknya, bibir dapat dirawat agar terlihat lebih sehat, lembab, dan tidak kusam melalui kebiasaan sederhana yang dilakukan secara rutin. Tips pertama pendengar adalah memastikan tubuh mendapatkan cukup cairan. Kurang minum dapat menyebabkan bibir menjadi kering, pecah-pecah, dan terlihat kusam. Biasakan minum air putih secara cukup sepanjang hari. Selain menjaga kelembapan dari dalam, gunakan lip balm atau pelembab bibir secara teratur, terutama saat bibir terasa kering dan sebelum tidur. Selanjutnya pendengar, lakukan eksfoliasi bibir secara lembut untuk membantu mengangkat sel kulit mati. Dan bahan sederhana seperti gula halus ini juga dapat digunakan dengan cara menggosokkannya secara perlahan pada permukaan bibir. Jangan menggosok terlalu keras dan hindari melakukan terlalu sering karena dapat menyebabkan iritasi. Setelah eksfoliasi bibir, segera gunakan pelembab agar bibir tetap lembut selembut sutra. Kemudian pendengar, yaitu dengan perawatan menggunakan madu. Madu tentunya juga bisa ya menjadi pilihan perawatan sederhana untuk membantu menjaga kelembapan bibir. Anda bisa oleskan sedikit madu pada bibir dan diamkan selama beberapa menit sebelum dibersihkan. Madu sendiri membantu menjaga bibir tetap lembab sehingga tampak lebih sehat. Namun jika kulit bibir Anda terasa perih, gatal, atau mengalami iritasi setelah menggunakan bahan tertentu, segera hentikan pemakaian tersebut. Perlindungan dari paparan sinar matahari juga penting nih untuk menjaga kesehatan dan warna bibir Anda. Sama seperti kulit wajah, bibir dapat terpapar sinar ultraviolet saat beraktivitas di luar ruangan, apalagi yang sering lari-lari sore ya. Gunakan lip balm dengan pelindungan terhadap sinar matahari dan aplikasikan kepada kembali sesuai kebutuhan, terutama ketika berada di luar ruangan dalam waktu yang cukup lama. Selain perawatan dari luar, kebiasaan sehari-hari juga berpengaruh di pendengar. Hindari terlalu sering menjilat, menggigit, atau mengelupas kulit bibir karena kebiasaan tersebut dapat menyebabkan bibir kering dan mengalami iritasi. Hindari pula rokok karena dapat berdampak buruk terhadap kesehatan mulut dan juga dapat membuat warna bibir tampak lebih gelap. Konsumsi makanan bergizi seperti buah, sayuran, dan sumber protein juga membantu menjaga kesehatan tubuh serta kulit Anda. Pada akhirnya pendengar, mendapatkan bibir merah merona secara alami tidak hanya dilakukan dengan cara yang berlebihan. Perawatan yang konsisten, sederhana, menjaga kelembapan, melindungi bibir dari sinar matahari, mencukupi kebutuhan cairan, serta menerapkan pola hidup sehat merupakan langkah yang lebih aman untuk menjaga bibir tetap sehat dan tampak segar. Perlu diingat lagi di pendengar bahwa warna bibir alami setiap orang itu berbeda-beda dan tidak harus dibuat sama. Jika perubahan warna bibir terjadi secara tiba-tiba serta disertai keluhan seperti luka dan nyeri yang tidak kunjung membaik, sebaiknya periksakan kepada tenaga kesehatan. Informasi yang barusan Anda dengar ini kami sampaikan dari portal kami rri.co.id.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Iya. Pagi hari ini bareng Yona dan juga Kak Mitra ya, untuk Rote Pagi. Dan kita ngomongin soal, ini kan sudah mau 17 Agustus ya, iya. Kak Mitra. Jadi kita harus ngomongin soal kemerdekaan nih. Semarak kemerdekaan di Rotendao sendiri ya. Kalau tadi dari Pantai Baru ini ada Kak Jevro ya. Kak Jevro, informasi kalau di Pantai Baru itu ada kegiatan Semansa Cup Pantai Baru, dan rencananya ini tanggal 14 Agustus baru pembukaan. Oke, semangat ya, semoga lancar, dan tentunya Semarak HUT RI ke-81 ini makin tertanam di jiwa raga kita gitu. Oke, kalau di Sangkoen sendiri gimana Kak Mitra? Bagaimana antusiasme masyarakat untuk kemerdekaan Republik Indonesia ini? Kalau Kak Mitra ke kantor kan jalan, setiap jalan pasti sudah ada pasang umbul-umbul atau belum nih kira-kira?
1: Mulai dari tanggal 1 Kak,
0: sudah rame?
1: Iya, sudah rame.
0: Wah, berarti yang setiap tahunnya yang saya tahu di bagian Sangkoen itu di arah-arah NE mau ke kantor Rujab itu banyak umbul-umbul di
1: banyak,
0: situ ya.
1: Banyak sekali Kak Yona.
0: Iya.
1: Kalau di Jalan Abri bagaimana?
0: Di Jalan Abri itu ya seperti tarikan napas saya ya. Sedikit yang saya lihat ya, tidak terlalu banyak ya orang yang masang umbul-umbul gitu. Tapi setiap rumah, tidak semua sih sebenarnya, tapi hampir setiap rumah itu benderanya sudah dinaikin,
1: iya,
0: dari tanggal 1 ada yang,
1: ya,
0: yes,
1: iya,
0: betul. Ada yang tanggal 1, ada yang tanggal 2. Pokoknya tidak lewat dari tanggal 3 lah pokoknya di Jalan Abri. Banyak, sudah banyak yang naikin,
1: iya,
0: benderanya gitu. Tapi saya sayang sekali ya, ada beberapa rumah dan juga di sepanjang di jalan sini nih, Jalan apa namanya? Bumi Sasando Permai,
1: iya,
0: ya, di depan Rujab itu juga sudah banyak kumpul-kumpulnya gitu. Menurut Kak Mitra tahun ini antusiasme masyarakat untuk kemerdekaan gimana sih menurut Kak Mitra gitu, dari penglihatannya Kak Mitra?
1: Kalau menurut saya sih kayaknya
0: lebih apa ayo? Kalau menurut Kak Mitra lebih apa nih Kak Mitra? Katanya ada tunjukin muka kalau bicara di depan kamera, jangan malu. Iya, oke, siap. Oh ya, buat yang lagi gabung kita di TikTok live pagi ini bareng Pro 1, bisa dong informasi di tempat Anda atau di daerah dari kakak-kakak semua nih, gimana semarak kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 yang sudah tinggal menghitung hari lagi kurang lebih. Ini kan tanggal berapa nih kami? Tanggal 11 ya?
1: Iya,
0: kurang lebih
1: tanggal 11.
0: Sekitar 6 hari lagi kalau
1: iya,
0: bisa. Iya, betul sekali. Bisa dong info-info, komen-komen di bawah gitu ya, biar kita baca supaya pendengar kita di Rote juga tahu nih, oh di sini ya semaraknya begini gitu. Kalau menurut kami tadi gimana Kak Mitra? Menurut kami tuh semangat masyarakat yang Kak Mitra lihat di Rotendao itu,
1: iya, kalau di masyarakat di Rotendao sangat antusias ya untuk mengikuti hari ulang tahun Republik Indonesia. Ada kegiatan-kegiatan yang seperti lomba. Lomba apa Kak Yona? Biasa kalau Yona
0: biasa line dance ya.
1: Oh iya.
0: Biasa line dance, tari-tari gitu.
1: Tari menari.
0: Iya. Tapi itu kayaknya yang banyak kegiatannya
1: di lapangan ya.
0: Iya, di lapangan Nehemia Ktila gitu ya. Tapi kalau di kayak
1: di
0: kelurahan,
1: tingkat
0: kelurahan, RT RW kayaknya sudah mulai down ya semangatnya gitu. Semua berpusat kayaknya di Baa.
1: Iya,
0: sih,
1: semua
0: gitu
1: pada di Baa.
0: Kalau
1: dan nanti tanggal 15 ya.
0: 15, ya betul.
1: Iya, makanya semua pada fokus pada karnaval di Rotendao pada tanggal
0: 15 Agustus
1: nanti
0: gitu. Ada yang di Rote mau nonton bareng pawai karnaval, bisa kita bareng kita
1: bareng
0: nih. Ngajak-ngajak dong, info lokasi,
1: iya,
0: Sherlock gitu ya. Tapi untuk sekarang ini antusiasme masyarakat yang saya lihat sudah mulai menurun sih. Kalau dulu-dulunya waktu saya masih kecil,
1: oh,
0: ya
1: kecil,
0: semua orang pernah kecil ya, bukan cuma saya gitu. Semua orang pernah kecil.
1: Iya.
0: Tapi sepengalaman saya dulu ya itu tingkat RT saja sudah semeriah tingkat kabupaten loh sebenarnya waktu dulu. Jadi banyak sekali sebelum 17 Agustus itu kita sudah harus persiapan lomba-lomba, ada panitia lomba 17-an gitu, tingkat RT, RW, bahkan sampai tingkat kelurahan dan juga tingkat kecamatan. Dan itu sangat ramai antusiasme masyarakat dari anak-anak kecil yang umuran saat umur 2-3, pokoknya sudah mengerti lah begitu. Apalagi sampai orang tua-orang tua gitu, tarik tambang salah satunya.
1: Kak Yana pernah ikut?
0: Pernah dong. Saya ini gitu tali di saya punya badan sini baru saya tarik mereka itu.
1: Kalau pendengar semua bagaimana? Ada yang mengikuti lomba bisa cerita-cerita.
0: Ceritalah buat yang lagi pantau kita juga di TikTok kita bisa dong. Cerita-cerita pengalaman memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia nih gimana di tempat Anda gitu. Apakah semangatnya masih membara seperti 81 tahun yang lalu atau
1: sudah padam?
0: Sudah mulai
1: mulai padam, mulai redup.
0: Semangatnya
1: kita harus semangat.

0: Begitu.
1: Tapi kita harus tetap semangat.
0: Betul. Jadi seperti itu ya suasana di Rotendao saat ini. Yang kami lihat antusiasme masyarakat tuh katanya lebih banyak ke Baah, lebih banyak ke lebih banyak menghabiskan waktunya di Baah. Karena memang banyak sekali usaha-usaha UMKM, iya. Ya. Terus ada juga
1: kegiatan-kegiatan, ada lomba-lomba, permainan.
0: Gitu. Mungkin itu salah satu yang buat di setiap kecamatan itu kayak ini ya, apa namanya, sepi gitu, karena semua berfokus di Baah. Oke, kita ke, ada yang komen nih Kak Mitra dari, Kak siapa nih, JPN, katanya apa tadi ya, sabar, mau bertanya bagaimana kita masyarakat juga memeriahkan kegiatan 17 Agustus atau tidak gitu. Ya kalau kakak-kakak mau meriahkan bisa dimulai dari diri kita gitu kan, bisa ngajak tetangga kah ataupun
1: keluarga.
0: Ya kan semua mulai dari dalam keluarga. Ajak kayak gitu ya,
1: iya,
0: gigit kelereng.
1: Iya, lari karung. Gigit kerupuk.
0: Oh, gigit kerupuk. Makan kelereng.
1: Atau menggambar untuk anak-anak.
0: Iya,
1: kan?
0: Betul, menggambar bisa dong. Itu apalagi katong yang pinggang su. Iya, ya pokoknya harus makannya munculnya dari diri kita sendiri gitu ya. Kalau saya sih di rumah biasanya ajak anak adik-adik gitu. Iya. Bukan anak-anak ya, belum nikah soalnya gitu.
1: Oh, iya.
0: Jadi ajak adik-adik buat ayo katong lomba ini gitu. Coba ketemu main,
1: mulai gabung kak, kapan sih
0: enggak.
1: Mulainya?
0: Sonde mau, pokoknya untuk namanya kami Tres, Sonde mau. Kita harus mulai dari diri kita gitu, pendengar semua dan juga yang lagi dengerin kita, lagi nonton live kita TikTok pagi hari ini gitu ya. Oke, dan kita ke lagu lagi ya, nanti baru kita bincang-bincang lagi sambil kita menyapa dulu nih buat semua yang sudah gabung di live TikToknya kita pagi hari ini bareng Pro Satu Rote, bareng Yuwana dan juga
1: Kamitra.
0: Iya, nanti sampai di jam 11 ya kebersamaan kita. Jadi jangan bosan-bosan untuk terus gabung dengerin siaran kami di frekuensi
1: 92,5 MHz.
0: Dan juga di aplikasi kita RRI Digital buat yang mau download gratis tis di App Store dan juga Play Store. Oke, dan juga streaming kita bisa di rri.co.id. Kali ini Kamitra kita kasih lagu apa ya buat
1: lagu yang semangat.
0: Buat yang semangat-semangat ya.
1: Dari kota.
0: Oh, tidak. Kayak ini saya kasih karena kita ini yang saya tahu masih single. Sepertinya bagus kalau kita kasih lagunya I'm single, I'm very happy gitu dari Opi Andaresta. So, mendengarkan semuanya.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat pagi pendengar, tepat di pukul 10 saatnya kita untuk bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: 92,5 FM, pendengar selamat pagi, kita jumpa lagi pagi hari ini pada Pro 1 Rote. Dan di program acara terakhir kita pukul 10, saat ini ada program acara apa nih kali ini?
2: Program acara musik dan informasi.
1: Musik-musiknya bisa dipilih ya buat pendengar semua dan juga yang lagi nonton kita di live.
3: Yang lagi nonton kita di live TikToknya RRI Rote, yang mau request lagu semangat di pagi hari ini silakan ya. Dan ini cukup request lagu saya, Sonde boleh. Sonde salam-salam. Salam-salamnya nanti di Prodang dan juga Ruang Lindu. Jadi fokusnya di request lagu. Sembari kita temenin di musik informasi kali ini ya. Kita juga punya lagu-lagu pastinya yang akan temani pendengar semua. Lagu Indo, lagu manca ya akan kami dua putarkan di pagi ini menemani ruang dengar Anda dan juga aktivitas Anda di pagi ini. Buat kakak-kakak yang lagi kerja, yang sembari lagi nonton kita juga di live TikTok sambil kerja atau sambil tiduran, sobat pagi, sobat beraktivitas, jangan malas-malas kalau yang lagi tidur, bangun-bangun ayo.
2: Udah jam 10 kayak anak masa belum masih tidur.
3: Biasanya begitu kami terasi sebenarnya ya. Yang beta tahu kami terus begitu toh. Kalau libur baru bangun nih jam begini. Atau sonde?
2: Sonde kakak.
3: Oh sonde, tapi beta salah.
2: Oh kalau kak Yona bagaimana?
3: Kalau beta sih jam 12 sih. 12 wow. Siang gitu. Kan beta pagi kembali, pagi jadi malam, malam jadi pagi.
2: Oh kayak kelelawar ya.
3: Jangan ikut ya, jangan ikut. Jangan dicontoh gitu ya pendengar. Jadi untuk saat ini kita juga masih bahas-bahas soal apa ya kak Beta, soal kemerdekaan pastinya. Tadi kita sudah bahas soal semarak masyarakat ya untuk kemerdekaan tahun ini di ulang tahun yang ke-81, antusiasme masyarakat gimana gitu, perkelurahan, desa gitu. Tapi kita akan bahas lagi seputaran lomba-lomba nantinya, yang biar kita nostalgia dulu nih ke masa-masa dulu ya. Aku masih ingat yang dulu.
2: Kayak seperti.
3: Oke, sekali lagi buat kakak-kakak yang mau request di live TikTok kita pada pagi hari ini bisa request lagunya. Salam-salamnya nanti di Prodangdut ya Kak Mitra.
2: Iya,
3: di Prodangdut jam siang nanti sore sampai sore gitu. Pokoknya setengah 3 sampai jam 4 lah di Prodangdut bisa salam-salam dan juga request lagu dangdut ya, only lagu dangdut ya gitu. Kalau ini lagunya bebas, mau lagu timur kah, mau lagu-lagu manca kah, boleh-boleh. Oh ngomongin soal lagu timur, saya mau kasih lagu timur dulu nih buat pendengar semua. Dan juga buat kakak-kakak yang lagi dengerin kita di live TikTok kita pagi ini, saya mau kasih lagunya.
2: Lagu apa ya Kak Yona?
3: Stay True.
2: Wow, Stella lagu Cue, semangat
3: gitu. Karena memang saya suka yang cuek-cuek gitu ya. Ada yang
2: request lagu nih.
3: Request lagu nih, Jalan Pulang dari Willy. Siapa tuh? Willy Sapakus. Ah, Jalan Pulang, kakak ini lagu. Oke, siap. Kakak dari mana nih kok mau Jalan Pulang ini? If Tomorrow. Bukan ya. Ya, If Tomorrow Never Comes. Itu lagu slow-slow nih kakak. Kita kasih lagu-lagu yang semangat-semangat.
2: Agak semangat.
3: Nanti kita cari-cari lah gitu ya. Ganti-ganti lagu-lagu yang semangat gitu ya. Bisa lagu dari Imagine Dragon. Imagine Dragon juga semangat-semangat tuh. Dan Semangki boleh. Ada Thunder dari Imagine Dragon. Itu juga Blankenbone juga.
2: Bisa Your Side.
3: Your Side?
2: Iya.
3: Your
2: itu juga
3: size.
2: Lagu semangat.
3: Tapi saya mau kasih stay to dulu nih. Saya lagi pengen dengerin lagunya stay to setelan cuek nih buat kakak-kakak yang setelan cuek di luar sana gitu ya. Yang cool abis, langsung saja ya. Kita nikmati lagunya stay to dulu untuk pendengar semua di pagi nih.

unggulan yang ingin dikenal lebih luas. Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

0: kamu sama vokalis yang lebih muda.
1: Itu siapa ya?
0: Kita harus nyari yang cocok sama lagu-lagu nuansa tradisional kayak gini. Tapi tetap fresh.

0: Ya, pendengar, selamat pagi. Kita masih di Pro 1 Rote pagi ini bareng saya dan juga rekan saya.
1: Dengan Mitra. Saya Mitra Sinla.
0: Ya. Lupa nama ya? Lupa nama tapi masih ingat bentuk. Oke, baik. Kita kembali lagi di bahas-bahas soal kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026 kali ini. Kalau tadi kita sudah bahas antusiasme masyarakat di Rotendao dalam perayaan HUT RI ke-81 yang tentunya semakin banyak antusiasme ya. Banyak juga yang sudah mulai pasang umbul-umbul setiap kecamatan, juga di kantor-kantor dinas-dinas instansi Forkopimda, kemudian juga di rumah-rumah benderanya juga sudah pada benaik ya,
1: naik.
0: Berkibar hebat di setiap halaman rumah masyarakat Rotendao. Terima kasih untuk orang-orang Rote yang masih setia dengan tanah air. Wah, tapi banyak juga ya, saya lihat banyak yang masih belum naikin.
1: Belum pasang,
0: banyak juga masih. Sayang sekali ya, masih banyak yang tidak kasih naik bendera, katanya kayak gitu. Kalau kita ngomongin soal 17 Agustus tidak lepas dengan lomba-lombanya.
1: Iya.
0: Sekarang
1: ada lomba-lomba.
0: Betul. Lomba apa, Kak Mitra?
1: Kalau lomba ya masa kecil ya.
0: Atau iya, yang sekarang? Pokoknya sekarang masa kecil, tapi nanti kita bahas soal lomba yang paling berkesan selama 17-an sama Kak Mitra dengan teman-teman atau kakak-kakak yang lagi dengerin kita di live TikTok pagi hari ini. Kalau punya cerita yang berkesan soal lomba-lomba 17-an, silakan komen-komen, kita bahas bersama, kita bedah bersama ya. Bedah komennya bersama ya.
1: Bukan bedah rumah ya.
0: Bukan, bedah komennya bersama gitu. Ayo Kak Mitra, lomba apa yang paling berkesan nih?
1: Kalau lomba yang berkesan itu ada tarik tambang.
0: Emang
1: itu,
0: pernah?
1: Pernah sih.
0: Dulu?
1: Dulu. Sekarang
0: tarik badan, olahraga gitu.
1: Tidak pernah sekarang nih.
0: Iya gitu ya. Tapi kalau sekarang sih menurut saya kebanyakan itu sudah mulai beralih ke lomba-lomba yang lebih modern.
1: Iya.
0: Kayak dance. Line dance gitu ya.
1: Iya.
0: Goyang-goyang gitu.
1: Iya, dance kan.
0: Iya.
1: Menari.
0: Iya. Kalau tari-tarian masih, karena tari-tari tradisional.
1: Iya.
0: Masih ada. Dulu juga kita sering lomba tari juga antar kecamatan, antar desa, antar dusun gitu, antar RT, RW gitu, antar rumah ya.
1: Antar tetangga.
0: Antar tetangga. Ya, kan RT ya, rukun tetangga.
1: Iya.
0: Tapi sekarang lebih banyak orang line dance ya. Kalau di teman-teman kakak-kakak yang lagi nonton, daerah kakak-kakak itu emang lagi lomba apa sih yang paling banyak sekarang ini? Apakah masih ada tarik tambang? Masih ada gigit kelereng? Gigit kelereng atau gigit sendok sih?
1: Gigit sendok.
0: Gigit sendok. Ada masih ada lomba makan kerupuk kah? Atau lompat karung kah? Lompat indah kah? Tali merdeka kah?
1: Kayaknya lompat karung.
0: Lompat karung masih. Panjat pohon kah? Panjat pinang.
1: Panjat pinang. Yang
0: sorry.
1: Ada berhadiah kan?
0: Iya, yang ada gantung-gantung hadiah banyak-banyak itu. Kak Mitra, halo.
1: Halo.
0: Oke. Kalau Kak Mitra berkesannya tarik tambang ya?
1: Iya.
0: Kenapa sampai berkesan di tarik tambangnya?
1: Sampai diinjak.
0: Apanya yang diinjak? Badannya?
1: Kakinya.
0: Kaki. Emang tarik? Oh iya ya, betul.
1: Iya.
0: Saling menginjak-injak gitu.
1: Iya.
0: Bukannya yang ditarik tuh talinya.
1: Ya tapi itu
0: oh yang kakinya diinjak. Weh. Tapi juara?
1: Kalah.
0: Sudah diinjak kalah pula ya. Sudah jatuh tertimpa tangga diinjak pula kalah lagi. Tapi selain tarik tambang ada yang lain tuh?
1: Ada itu lari karung kan?
0: Lompat karung?
1: Lompat karung, iya.
0: Iya, lompat karung sih. Entahnya itulah, pokoknya lari karung lah, lompat karung lah, lompat indah lah, apalah itu, pokoknya itu su. Itu lebih berkesan, pernah ikut?
1: Pernah.
0: Juara?
1: Tidak juga.
0: Ih, semua tidak. Ini berarti apa aja nih coba?
1: Berat di dosa kayaknya. Kalau Kak Yona pernah ikut apa?
0: Kalau Beta dulu pernah ikut lomba tidur sih.
1: Wah.
0: Jadi terbiasa sampai sekarang masih suka tidur.
1: Sampai sekarang ya, pantasan.
0: Sonde. Kalau Beta dulu yang paling berkesan itu hampir semua sih, karena memang semuanya Beta ikut. Walaupun yang paling sering Beta dapat juara itu lompat karung.
1: Iya.
0: Di SD biasanya dari tanggal 1 sampai tanggal 17 itu kita ada lomba-lomba dulu ya.
1: Iya.
0: Dan paling senang itu lomba lari.
1: Lomba lari.
0: Yes.
1: Ada yang baca Puisi.
0: Puisi. Iya. Kalau beta sonde pernah baca puisi. Kalau memang sonde pernah dipilih sih untuk baca puisi gitu. Tapi kalau untuk kayak lomba lompat karung, lompat karung lah, lompat indah lagi. Lompat karung, lari karung, gigit sendok gitu ya. Terus makan kerupuk, lomba lari. Di sana waktu itu kita kecil juga ada lomba main kelereng loh.
1: Iya. Oh.
0: Ada, itu tingkat RT dan itu juga sangat berkat. Banyak yang ikut, mau yang orang tua, laki-laki, perempuan,
1: dua yang remaja. Iya,
0: karena itu kan salah satu permainan tradisional, maksudnya yang membawa nostalgia lah kita. Iya. Gitu.
1: Kalau sekarang kan sama anak-anak semua pada main gadget kan,
0: main HP, game online lah istilahnya gitu ya. Iya. Jadi sudah sangat sulit untuk diajak anak-anak zaman sekarang, Gen Z orang bilang, bukan Gen Alpha.
1: Iya.
0: Zaman sekarang itu iya kan, kita kan gen milenial. Iya. Antara 96 ke bawah kan gen milenial. Kalau 97 ke atas kan gen Z.
1: Gen Z.
0: Kalau yang
1: 2000-an.
0: Iya, 2000 sekitar 2013 lah ke atas itu gen alpha.
1: Gen gitu. Alpha.
0: Itu lebih banyak menghabiskan waktu di game-game online gitu. Kalau ketong kan anak-anaknya batu karang. Gitu, anak batu karang, jadi mainnya di luar. Semoga tahun-tahun yang akan datang di 17 Agustus ini kita hidupkan kembali ya lomba-lomba tradisional seperti itu, tarik tambang yang sekarang ini di kota-kota sudah mulai tidak ada.
1: Ada lomba gerak jalan juga ya?
0: Iya betul, lomba gerak jalan itu juga
1: BBB kan?
0: Lomba, ya BBB. Tapi sayang sekali itu tidak berkesan buat saya karena saya tidak pernah ikut. Ya saya ikut tadi itu makan kerupuk, lomba karung, kelereng, itu yang paling berkesan di saya gitu. Kalau tarik tambang juga tidak gitu. Kalau kami tadi itu tarik tambang.
1: Iya.
0: Gitu. Terus tuh,
1: antar
0: apa? Antar rumah?
1: Bukan.
0: Antar apa?
1: Antar
0: pinangan?
1: Masa sih? Antar RT ya?
0: Oh, antar RT. Antar rukun tetangga ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ada sampai tingkat lebih atas lagi kayak kecamatan gitu?
1: Tidak.
0: Oh, dulu tidak ada kalau di kami.
1: Ada, tapi tidak ikut.
0: Di Rote Tengah sonde ada?
1: Ada.
0: Ada.
1: Oh. Bola kaki.
0: Ya, sepak tarkam orang bilang ya.
1: Pakai daster. Oh. Main yang cowok-cowok ya, main bola kaki pakai daster.
0: Kalau sekarang itu kayaknya masih ada tapi
1: masih.
0: Sebagian aja. Aduh, hampir jatuh lagi.
1: Kalau di Rote Tengah masih ada.
0: Oh, di Rote. Kalau di Kupang sonde ada sih. Kalau di ya di tempatnya beta dulu
1: iya.
0: Gila, sonde ada gitu. Tapi mungkin kakak-kakak yang lagi dengerin kita ada hal-hal berkesan apa seputaran lomba-lomba yang dulu pernah kakak-kakak dong ikut gitu. Apakah selain tarik tambang, makan kerupuk, gigi sendok, lompat karung,
1: panjat pinang,
0: main bola, main kelereng, atau ada ya lomba-lomba lain gitu yang berkesan
1: iya.
0: Buat kakak-kakak bisa komen
1: supaya iya. Kita sharing.
0: Kita bedah-bedah lomba lah gitu. Tapi yang paling enak kayaknya lomba makan kerupuk sih.
1: Iya.
0: Apalagi ditambah bawa nasi, lombok.
1: Itu bukan lomba.
0: Oh, itu apa namanya?
1: Makan-makan. Oh.
0: Oke, okay, daripada kita ngomongin lama-lama, mending kita ke lagu lagi. Karena
1: iya.
0: Ini kan musik dan informasi. Gitu. Jadi kita ke lagu nih sambil menghibur kakak-kakak yang lagi nonton, terus yang lagi dengerin kita juga melalui streaming di rri.co.id, melalui aplikasi digital kita RRI Digital, kemudian juga melalui terestrial kita di frekuensi berapa nih?
1: 92,5 MHz.
0: Yes. Oke, kita kasih lagunya. Saya ini mau kasih lagu yang semangat-semangat
1: iya.
0: Ya sebenarnya. Jangan yang noe-noe lah
1: yang
0: gitu.
1: Semangat.
0: Yang semangat-semangat. Kita ke lagu manca dulu ya, pendengar. Kali ini saya kasih lagu manca The Get Up dari Blanco Brown untuk pendengar semua nikmati di pagi hari ini. Enjoy for this song.
2: Right now I just need you to get real loose. Get comfortable. Grab your loved ones.

0: ke-50 pukul 10 pagi hari ini, dan kita masih mengudara melalui frekuensi 92,5 MHz bareng saya dan juga rekan saya.
1: Mitra.
0: Iya, tapi sayang sekali ya, sebenarnya kita ini masih mau lanjut terus sampai 1x24 jam siarannya. Karena lagi gacor-gacornya yang ada di live TikTok kita di Rote pada pagi hari ini. Dan juga yang lagi dengerin kita pastinya juga banyak ya di pagi ini. Namun kita harus berpisah, karena tidak mungkin dong kita tidak makan, pulang, tidur ya.
1: Iya.
0: Sudah dari pagi, dari
1: jam 5.
0: Tadi Kak datang jam berapa?
1: Jam 4:30.
0: Oh, kalau tadi saya jam 4:54. Hampir deh jam 5 ya.
1: Iya.
0: Hampir. Tapi ya tentunya kita sebelumnya sudah bangun sedu, jadi sudah rasa ngantuk sekarang nih. Sudah harusnya kita berpisah ya buat pendengar semua.
1: Nanti selepas ini akan ditemani oleh Kak Dina.
0: Kak Dina yang akan ambil alih sampai di sore, jam 5:30. Dan juga kita mau pamit-pamit dulu nih buat semua yang ada di live TikTok kita, Kak JPN. Terima kasih banyak yang sudah gabung dan sudah temani kita komen-komen. Terus Kak Scorpio juga, terima kasih untuk gift-nya. Terima kasih
1: yang juga yang request sudah lagunya. Request lagu hari ini.
0: Dan juga masih banyak lagi Kak Wojus, ada juga Kak Mei yang sudah gabung, ada lagi kakak siapa tuh tadi ya, Kajah
1: Barot,
0: Kak Rio Teti juga yang dapat salam dari Kak Barot, katanya lagi gacor semalam. Terima kasih banyak, terima kasih ya untuk semuanya, dan juga buat pendengar semua, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah dengerin kita
1: dari pukul 5 hingga pukul 10:50 waktu Indonesia Tengah.
0: Sudah saatnya saya Yonas Ape
1: dan saya Mitra Silae pamit dari ruang dengar Anda
0: untuk edisi hari ini, hari
1: di Selasa 11 Agustus 2020.
0: Kita akan jumpa lagi di edisi selanjutnya. Tetap bersama kami. See you. Bye-bye. Satu lagu terakhir dari Andy Grammer dengan Don't Give Up On Me untuk semuanya yang lagi dengerin kita. I will fight.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: 92,5 FM, pendengar, selamat pagi jelang siang, hampir dilepas menit.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hai hai hai, selamat siang. Jumpa lagi bersama saya, Dina Yulianti. Dina bakal temenin siang hari Anda hingga di sore hari. Jadi depart siang ini bakal ditemenin sama Dina, yaitu kita bakal memulai di acara kita hari ini, literasi beragama. Dan setelah literasi beragama, kita bakal masuk ke acara berikutnya, bergabung bersama Pro 3 Jakarta di pukul 12, yaitu di Dinamika Olahraga. Dan setelah Dinamika Olahraga, kita berpindah lagi ke musik, hiburan, dan informasi. Dan di pukul 13 nanti, kita bakal ada dalam aneka berita daerah siang bareng sama Dina. Dan setelah itu kita masuk ke lagu-lagu daerah nih. Jadi untuk Anda penasaran kira-kira hari ini kita jalan-jalannya kemana, tetap di sini aja ya. Dan nanti di pukul 14.30 itu ada acara kita di 100% Indonesia. Anda bisa mendengarkan karena itu bakal live dari Pro 1 Jakarta. Anda juga bisa ikutan kok request lagu di situ ya. Dan yang pastinya pendengar semua, di hari ini setelah itu kita bakal ada di acara kita di Kentongan di pukul 16 hingga pukul 17, dan di pukul 17-nya hingga pukul 17.30 ada Warta Berita Skorwil NTT. Dan pastikan Anda bakal dengerin kami terus melalui streaming di rri.co.id dan juga melalui aplikasi kami. Gampang banget pendengar ya, tinggal download di Play Store ataupun juga di store-nya Anda, apapun di HP-nya itu tinggal cari ya namanya RRI Digital, diklik aja langsung deh bisa mendengarkan kami dimanapun Anda berada. Dan saya Dina Yulianti, edisi hari ini 11 Agustus 2026.

The Fate of Ophelia untuk pendengar semua di manapun Anda berada. Well, Dina bakal bagikan informasi-informasi untuk pendengar. Ya, kalau ini siang, Bapak Ibu semua lagi jam lapar nih ya. Jam-jam lapar, terus lagi mengantuk juga. Sambil Dina temani dengan berbagai informasi-informasi, kali ini Dina bakal kasih informasi. Kita kan lagi di acara kita yang satu ini nih, Dina bagikan informasi-informasi hiburan untuk pendengar semua supaya bisa menghibur kita di kala kita lagi ngantuk, di kala kita lagi lapar, sedangkan masih banyak banget tentunya juga pekerjaan yang belum selesai. Nah, Dina bakal bagikan nih informasi hiburan plus juga informasi-informasi kesehatan untuk pendengar semua supaya kita bisa tetap nih jaga kesehatan kita di kala musim yang berganti ini ya. Tapi sebelum itu, Dina bakal kasih dulu informasi yang satu ini. Agensi Han Sung-yeon memberikan penjelasan mengenai kondisi kesehatan anggota KARA setelah penggemar menyampaikan kekhawatiran mereka. Kekhawatirannya muncul setelah penggemar melihat rekaman Han Sung-yong ini mengunjungi kafe ulang tahun yang disiapkan untuknya. Dalam rekaman tersebut, penggemar melihat tangan dan bagian tubuh atas Han Sung-yong ini mengalami tremor. Jadi kondisi tersebut membuat penggemar khawatir karena gejala serupa sebelumnya tidak pernah mereka lihat. Kekhawatiran itu kemudian membuat penggemar kembali memperhatikan lagi sejumlah rekaman yang tentunya penampilan dari Han Sung-yong ini sebelumnya. Beberapa gerakan dalam rekaman tersebut terlihat sedikit berbeda sehingga muncul dugaan mengenai kondisi kesehatannya. Perhatian penggemar terhadap kondisi Han Sung-yeon kemudian berkembang menjadi kekhawatiran mengenai kemungkinan adanya masalah kesehatan. Menanggapi hal tersebut, agensi dari Han Sung-yeon ini akhirnya memberikan penjelasan resmi mengenai kondisi penyanyi tersebut. Dan Air Entertainment menjelaskan bahwa Han Sung-yeon ini memiliki masalah pada cakram tulang belakang bagian lehernya. Kemudian di 9 Agustus 2026 gitu ya. Menurut agensi, kondisi tersebut belakangan mengalami sedikit perburukan sehingga sejumlah gejala menjadi lebih terlihat. Agensi menampilkan Han Sung-yeon kini sedang menjalani perawatan medis untuk membantu proses pemulihan kondisi kesehatannya. Selama menjalani perawatan tersebut, Han Sung-yeon ini disebut tidak mengalami masalah kesehatan lainnya. Penjelasan agensi tersebut diberikan setelah perhatian penggemar terhadap kondisi Han Sung-yong itu semakin meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Nah, saat ini Han Sung-yong ini masih mengalami menjalani ya proses pemulihan sambil mendapatkan tentunya juga ini beberapa proses ya penanganan medis atas kondisi yang dia alami gitu ya. Wah, ini penggemarnya luar biasa ya, sehingga bisa memperhatikan hal-hal seperti ini. Dan wah, bersyukurlah gitu ya, sepeduli itu ternyata para penggemarnya tentunya ya. Well, pendengar semua, dan kita di acara yang satu ini kita sama-sama mendengarkan lagu-lagu yang bakal Dina putarin juga untuk pendengar semua dimanapun Anda berada untuk hari ini di edisi 11 Agustus 2026. Dan di acara kita spesial untuk pendengar semua, Dina bakal putarin lagu Trauma dari Elsa featuring Aan Story untuk Anda.

0: Wah, lagunya menyayat hati banget ya. Lagu yang satu ini spesial untuk pendengar semua di manapun Anda berada. Dan pendengar, di acara kita yang satu ini, Dina juga bakal kasih nih berbagai informasi-informasi yang tentunya bisa membuat kita lebih bersemangat lagi pastinya. Selain informasi hiburan, ada juga informasi lifestyle juga ya, gaya hidup begitu Bapak Ibu ya. Jadi hari ini kuliner khas Indonesia dijadikan inspirasi koleksi pada pin sandal. Wah, kok bisa? Penasaran sekali ya. Kalau pendengar semua penasaran, jangan kemana-mana, tetap di sini aja di RRI Plus 1 Rote bareng sama Dina. Kita bakal dengerin lagu dari Post Malone with I Had Some Help untuk Anda.
1: Your job.
2: Hey, are you coming in?
1: No, that's a coworker.
2: Okay, sure.
1: No, it's fine. It's fucking fine. No, it's fine.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar semua, sejumlah jajanan kuliner khas Indonesia dijadikan inspirasi untuk koleksi gibbet charm atau pin hiasan kecil warna-warni yang dirancang khusus untuk dipasang pada lubang ventilasi sandal dan juga tas. Dalam keterangan resmi di Jakarta pada Senin kemarin, perusahaan alas kaki Crocs ini menghadirkan 12 desain yang terinspirasi dari budaya lokal dan elemen khas Indonesia. 5 diantaranya itu mengambil inspirasi dari ikon kuliner Indonesia, sementara 6 lainnya mengangkat ungkapan lokal yang lekat dengan kehidupan sehari-hari. Inspirasi kuliner dalam koleksi ini antara lain berasal dari makanan khas daerah seperti batagor dan juga sate lilit. Keduanya merepresentasikan kekayaan kuliner Indonesia yang memiliki karakter berbeda dan berasal dari daerah dengan tradisi makanan masing-masing. Kehadiran koleksi ini ditujukan untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia sekaligus memperlihatkan bahwa keberagaman budaya di tanah air dapat menjadi sumber inspirasi dalam berbagai karya kreatif. Di sisi lain juga, kuliner juga dianggap menjadi salah satu cara untuk mengenalkan cerita mengenai suatu daerah. Melalui inspirasi dari makanan khas dan juga elemen lokal, koleksi tersebut membawa ragam cerita Indonesia ke dalam bentuk aksesoris yang dapat dikenakan. Pengguna elemen kuliner dan juga bahasa sehari-hari tersebut menunjukkan bagaimana hal-hal yang dekat dengan keseharian masyarakat dapat menjadi bagian dari representasi budaya. Ikon makanan dan ungkapan daerah yang akrab kemudian diterjemahkan ke dalam desain dengan karakter yang ringan dan juga playful. Selain kuliner, koleksi tersebut juga membawa sejumlah ungkapan ya lokal seperti barudakwel, cemanawak ya, terus juga goks, gas, mantul dan juga klenok. Dan juga inspirasi itu disebut berasal dari berbagai daerah, mulai dari Jawa Barat, Bali, Sumatera hingga Jakarta ya. Koleksi gibbet charm edisi Indonesia ini mulai tersedia untuk tentunya juga pemesanan melalui situs resmi Crocs Indonesia pada 10 Agustus 2026 ya, dan tersedia di gerai Crocs Indonesia mulai 17 hingga 17 Agustus 2026. Wow, ternyata ya barudakwel, wah kita bisa tahu itu dari mana gitu ya. Jadi klenok nih Bali nih seru banget ya, ternyata sekreatif itu orang-orangnya kita gitu ya, yang kemudian bisa membuat satu tentunya kreativitas yang luar biasa. Dan baiklah Bapak Ibu, kita bakal kembali untuk mendengarkan lagu yang semoga bisa memberikan semangat juga untuk kita semua di hari ini.

Ada Kau Rumahku dari Raisa. Spesial untuk pendengar semua, tapi bukan Raisa ya, Raisa. Raisa gitu ya. Ini ada Raisa Anggiani gitu. Pendengar semua di hari ini, karena spesial Dina bakal bagikan yang namanya hiburan-hiburan, jadi kita bahas satu film yang sudah benar-benar melekat sekali di kita gitu ya. Ada Captain America di dalam film Marvel. Jadi aktor Chris Evans memberikan sedikit bocoran nih mengenai karakter dan cerita Steve Rogers alias Captain America di dalam film Marvel's mendatang Avengers Doomsday yang disutradarai oleh Russo Brothers. Menurut laporan Hollywood Reporter pada Senin, Chris Evans yang kembali memerankan karakter itu mengatakan bahwa alur cerita untuk Captain America akan terasa brutal. Russo bersaudara Anthony and Joe suka menghajar Steve Rogers dan hal favorit mereka adalah menghajarnya habis-habisan. Bagi mereka itulah yang membuat seseorang menjadi pahlawan, yaitu seseorang yang berkali-kali dipukul tetapi tetap bangkit. Jadi itu dia, mereka terus-menerus menemukan cara baru untuk menghajarnya. Selain Chris Evans, film Avengers Doomsday juga akan menggandeng Robert Downey Jr. yang tentunya akan memerankan karakter penjahat utama Dr. Doom ya. Jadi Robert yang bakal memerankan ya. Dan tentunya sutradara Anthony and Joe saat berbincang dengan People dalam Comic Con 2026 bulan lalu mengatakan bahwa mereka langsung mengetahui bahwa Downey Jr. adalah sosok yang tepat untuk memerankan penjahat tersebut setelah mendengar suara yang dia ciptakan untuk karakter Dr. Doom. Dan itu adalah sesuatu yang mengejutkan ya, mereka ketika Robert menunjukkan suatu hari gitu ya, mereka sedang membicarakan bagaimana detail karakter tersebut termasuk suaranya. Wah, tentu saja suaranya menjadi bagian penting, terutama ketika karakternya itu menggunakan topeng gitu ya. Film Avengers Doomsday juga akan menghadirkan jajaran pemain yang dipenuhi berbagai superhero Marvels, mulai dari para Avengers, X-Men generasi sebelumnya, ada Thunderbolts hingga The Fantastic Four yang diperankan diperkirakan akan bersatu untuk menghadapi Doctor Doom. Dan Avengers Doomsday menurut rencana dijadwalkan akan tayang di bioskop pada 18 Desember 2026. Wah, luar biasa ya, kayak gak sabar gitu untuk bisa menonton tentunya ya. Single.

Pendengar, kita sudah harus berpisah di acara kita yang satu ini. Jadi lagu dari Sabrina Carpenter dengan Man Child ini mengakhiri acara kita di hari ini. Dan berikutnya kita bakal bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk dinamika olahraga untuk hari ini ya. Dan baiklah, saya Dina Yulianti, ada Heri Bela, operator yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda semua di siang hari ini. Selamat untuk istirahat siang, selamat untuk makan siang juga Bapak Ibu ya. Di siang hari ini jangan lupa pilih yang sehat dan tepat gitu ya, sehingga kita tidak merasa guilty juga atau bersalah dalam memakannya pastinya ya. Okay. Dan sampai jumpa di acara berikutnya. Yang mau keluar cari makanan, hati-hati di jalan ya.

Pendengar, tepat di pukul 12 siang nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Liverpool umumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona. Iga Swiatek melaju ke semifinal Canadian Open 2026. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga, salah sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 11 Agustus 2026, bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Konfederasi Sepak Bola AFC, UEFA, dan CONCACAF melayangkan surat terbuka kepada FIFA untuk menolak proyek FIFA Forward Enterprise atau FFE. Proyek tersebut dinilai mengancam integritas dan independensi Piala Dunia melalui rencana penjualan saham komersial. Meski FFE telah dibatalkan, ketiga konfederasi itu menilai persoalan tata kelola FIFA belum sepenuhnya selesai. Mereka menilai kontroversi tersebut bukan sekedar masalah komunikasi, tetapi juga kegagalan dalam pengambilan keputusan. AFC, UEFA, dan CONCACAF juga mempertanyakan kepemimpinan FIFA di bawah Presiden Gianni Infantino, dan ketiganya menyerukan transparansi serta pertanggungjawaban demi memastikan kepemimpinan FIFA tetap mengabdi kepada sepak bola.

0: Liga Primer Inggris, Liverpool resmi mengumumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona, sementara Tottenham Hotspur memperpanjang kontrak Mickey van de Ven. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Firstly, Ronald, a warm welcome to Liverpool FC. How does it feel?
2: Liverpool mengumumkan kedatangan pemain baru Ronald Araujo. Bek asal Uruguay itu dipinjam dari Barcelona. Kabar transfer Araujo diumumkan melalui laman dan media sosial resmi Liverpool dini hari tadi. Liverpool meminjamnya selama semusim dan memberi sang pemain nomor punggung 33. Ronald Araujo antusias dengan masa peminjaman di Liverpool tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu berharap bisa memulai karir barunya di Anfield. Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Terima kasih kepada Liverpool atas minatnya. Saya telah berbicara dengan direktur olahraga, saya juga berbicara dengan pelatih, dan tidak ada keraguan bahwa saya akan bergabung dengan institusi yang hebat. Dengan penuh antusiasme, saya pun memutuskan untuk bergabung karena saya tahu saya akan menjadi bagian dari klub yang hebat dan bisa menikmati apa yang saya inginkan di lapangan. Ronald Araujo menjadi pemain keempat yang bergabung ke Liverpool di musim panas 2026. Merseyside Merah sebelumnya mengamankan jasa Jeremy Jacquet dari Stade Rennais, Victor Munoz dari Osasuna, dan Yves Anyi Ndukwe dari Austria Vienna. Sementara itu, Tottenham Hotspur memperpanjang bek Mickey van de Ven dengan kontrak jangka panjang baru yang membuatnya bertahan di London Utara hingga tahun 2031. Pemain timnas Belanda itu sebenarnya masih memiliki sisa kontrak 2 tahun, namun Spurs bergerak cepat untuk mengamankan salah satu bek terpenting mereka dengan kesempatan yang mencakup peningkatan nilai kontrak. Mickey van de Ven mengaku senang dipercaya oleh klubnya dengan perpanjangan tersebut. Menurutnya, itu merupakan sesuatu yang istimewa.
1: I won't say it's a different feeling because it feels like
2: ini seperti di rumah sendiri. Jadi menurutku itu perasaan yang wajar saja. Tapi perasaan yang kurasakan tentu saja adalah kepercayaan yang kudapatkan dari klub serta kepercayaan yang kudapatkan dari manajer, dan kepercayaan yang kumiliki terhadap klub ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Dan hal itu memberikan perasaan istimewa karena aku tahu aku bisa bertahan di sini selama bertahun-tahun lagi.
1: For many more years.
2: Van de Ven sebelumnya bergabung dengan Tottenham dari Wolfsburg pada tahun 2023 dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 43 juta pound sterling termasuk biaya tambahan, dan sejak saat itu telah mencatatkan 96 penampilan untuk klub tersebut. Ia menjalani musim yang sangat produktif pada musim lalu dengan mencatatkan 45 penampilan dan mencetak 7 gol saat Spurs finish di peringkat ke-17 Liga Inggris. Ia juga sempat memimpin tim sebagai kapten dalam 18 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dari kompetisi Piala Inggris, hasil undian putaran kedua Piala Liga Inggris atau Carabao Cup pada musim 2026-2027 akan mempertemukan sejumlah klub Premier League dengan tim dari kasta bawah. Chelsea akan menjamu Luton Town dari League One, sementara Tottenham Hotspur menghadapi klub Championship Charlton Athletic. Nottingham Forest akan bertemu dengan Leeds United dalam satu-satunya duel antar klub Premier League pada ronde kedua. Seluruh pertandingan putaran kedua dijadwalkan berlangsung pada pekan ke-4 Agustus dengan pemenang ditentukan lewat adu penalti jika hasil imbang. Sementara itu, 9 klub Premier League yang tampil di kompetisi Eropa akan langsung masuk ke putaran ketiga Carabao Cup.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Polandia, Iga Swiatek, berhasil mengamankan tempat di babak semifinal Canadian Open 2026 setelah menaklukkan Diana Schneider di Sobey Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: What a stunning performance.
2: Iga Swiatek melaju ke semifinal Canadian Open 2026 setelah tampil dominan atas Diana Schneider. Unggulan ketujuh itu hanya kehilangan 3 game dan menang 6-2, 6-1 dalam 64 menit di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Swiatek langsung mematahkan servis Schneider pada game pertama dan mengendalikan permainan melalui servisnya. Ia kembali melakukan break untuk unggul 5-2 sebelum menutup set pertama setelah lawannya melakukan banyak kesalahan forehand. Situasi serupa terjadi pada set kedua ketika Swiatek merebut servis Schneider untuk memimpin 2-1. Petenis Polandia itu kemudian memenangi 6 game terakhir dan memastikan kemenangan tanpa menghadapi satu pun break point. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan gaya permainannya kali ini.
3: Yeah, it was a tricky match, you know, with the conditions and
2: pertandingan ini cukup sulit, terutama karena kondisi angin. Ini pertama kalinya saya bermain di sini dengan kondisi angin seperti itu, jadi saya harus menyesuaikan diri. Dalam kondisi seperti ini, Anda tidak bisa benar-benar menjalankan rencana permainan secara persis. Karena itu, saya hanya ingin bermain lebih solid. Diana juga memiliki pukulan khas pemain kidal dengan putaran yang sangat kuat, baik pada servis maupun forehand. Itu juga menjadi tantangan yang harus saya hadapi dan sesuaikan. Namun, sejak awal saya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan langsung menerapkannya. Saya merasa mampu mendominasi pertandingan dan saya cukup senang dengan cara saya bermain.
3: I was quite happy with the way I played.
2: Beralih ke pertandingan lain, Elina Svitolina juga memastikan tempat di semifinal Canadian Open setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di Sobey Stadium pagi tadi. Svitolina sempat kehilangan set pertama 3-6 sebelum bangkit dan menyapu bersih set kedua dengan skor 6-0. Memasuki set penentuan, Svitolina tetap mengendalikan permainan dan mampu mengamankan kemenangan 6-3. Usai pertandingan, Svitolina mengaku dukungan penonton membantunya menjaga semangat bertarung hingga berhasil memastikan kemenangan.
3: Now I try to really show my speed tonight.
2: Saya benar-benar berusaha menunjukkan kecepatan saya malam ini. Saya harus bangkit pada set kedua dan tentu saja bermain bagus pada set ketiga. Saya sangat puas dengan penampilan ini, terutama semangat juang yang saya tunjukkan. Dia bermain sangat baik pada set pertama, jadi saya benar-benar harus masuk ke mode bertarung. Dengan seluruh dukungan yang saya dapatkan, rasanya sungguh luar biasa. Jadi, terima kasih.
3: It's been amazing, so thank you.
2: Pada babak semifinal, Iga Swiatek akan bertemu dengan Elina Svitolina untuk memperebutkan tempat ke partai puncak Canadian Open 2026. Keduanya dipastikan tampil maksimal untuk menjaga asa merebut gelar WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Jenny Sinner mundur dari turnamen tenis Cincinnati Open 2026 setelah mengalami gangguan pada lutut kanannya. Petenis putra peringkat 1 dunia itu mengambil keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan dokter dan tim medisnya. Sinner mengaku kecewa tidak dapat tampil dan kini memfokuskan persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open. Petenis Italia itu terakhir bertanding di Wimbledon dan berhasil mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner sekaligus memperbesar keunggulannya atas Zverev menjadi 11-4. Mundurnya Sinner menyusul Carlos Alcaraz yang juga absen karena masih memulihkan cedera pergelangan tangan. Dan Cincinnati Open 2026 berlangsung mulai 13 hingga 23 Agustus mendatang dengan sejumlah petenis unggulan seperti Zverev dan Novak Djokovic yang tetap dijadwalkan tampil.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026, Jakarta dan Bandung menjadi kota pelaksana. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloni.
1: Ya, mudah-mudahan event ini bisa tidak hanya berjalan sukses secara tentu kegiatan, tapi administrasi dan juga mudah-mudahan tim nasional kita juga bisa berkembang.
2: Federasi Sepak Bola Dunia FIFA secara resmi menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN yang pertama. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta kemarin. Jakarta dan Bandung akan menjadi kota pelaksana atau host city FIFA ASEAN 2026. Erick mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat jabatan garansi atau jaminan pemerintah kepada FIFA sebagai bentuk dukungan resmi pemerintah terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Presiden sudah mengeluarkan surat jaminan garansi yang langsung dikirimkan kepada FIFA, dan FIFA sendiri alhamdulillah sudah menjawab bahwa kita menjadi tuan rumah, dan sekarang masih ada sedikit lagi negosiasi mengenai host kontraknya saja, isi-isinya. Tetapi memang isi daripada host kontrak tidak berbeda dengan waktu itu kita menjadi tuan rumah kejuaraan dunia U17, jadi tidak banyak berbeda. Cuma ini ada beberapa hal yang mungkin kita mau sinkronisasi.
2: Melalui kesempatan yang sama, staf khusus Gubernur Jakarta Diki Sumarno menyatakan, Jakarta bertekad menjadi salah satu kota stop tourism atau tujuan wisata olahraga. Karena itu, pemerintah Jakarta pasti akan memberikan semua dukungan yang dibutuhkan untuk menyukseskan turnamen ini.
3: Ya, seperti yang selalu diamanatkan oleh Pak Gubernur, bahwa Jakarta akan menjadi destinasi tourism. Jadi kita juga butuh dari pengalaman yang panjang dan banyak untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional. Pastinya tidak hanya pelaksanaan game-nya saja atau pertandingannya saja, tapi ya unsur-unsur yang cukup kegiatan itu pastinya kami akan total melaksanakan yang
2: cukup. Hingga saat ini belum ada jadwal resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun turnamen ini dipastikan akan berlangsung pada jadwal FIFA Match Day atau jeda internasional ketiga tahun ini, yaitu pada periode 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Jakarta, Niara Pulitinoli, Rodi GRRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar seputar sepak bola dalam negeri, Persib Bandung menggelar latihan di Bali 11 hingga 19 Agustus mendatang sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan agenda pertandingan di Bali penting untuk meningkatkan komunikasi antar pemain. Persib juga dijadwalkan tampil dalam turnamen persahabatan Dewata Challenge Series di Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Badung, Bali. Dan Maung Bandung akan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus mendatang, kemudian bertemu tuan rumah Bali United 3 hari berselang. Tolik menilai kedua laga tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani latihan intensif. Menurutnya Sabah FC dan Bali United merupakan lawan tepat untuk menguji kesiapan Persib Bandung dalam menghadapi musim baru.

Perkembangan pemain semakin baik, terutama dari sisi segi fisik dan taktik. Dalam pramusim, Persib berlatih bersama dengan PSIS Semarang dan Persita Tangerang untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi. Reina mengatakan agenda tersebut membantu pemain baru untuk beradaptasi dengan pola permainan Persib. Tim berjuluk Macan Putih itu terus meningkatkan kebugaran dan pemahaman terhadap model permainan sebelum kompetisi dimulai.

0: Dari cabang olahraga panahan, ajang para archery Indonesia Open 2026 menjadi persiapan atlet para panahan Indonesia dalam mengikuti turnamen Asian Para Games Nagoya dan World Para Archery Championship di India. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Asian Para Games Nagoya dan World Para Athletic Championship di India, atlet para panahan Indonesia Ken Swagumilang tengah mempersiapkan diri dengan matang. Ia pun berharap dapat kembali ukir catatan manis di turnamen tersebut. Hal itu dikatakannya usai Ken meraih prestasi manis di ajang Parameter Archery Indonesia Open 2026 yang digelar di lapangan FKIP UNS Solo pada 7 hingga 8 Agustus 2026 kemarin. Ken berhasil meraih 2 medali emas sekaligus. Ken tetap dominan di nomor individu kompon yang mengalahkan Dimas Maulana di final dengan skor 142-138. Sebelumnya di semifinal, ia menyingkirkan juara POMNAS 2025, Muhammad Faris Ardiansyah dengan skor tipis 147-145. Ken kembali meraih emas di nomor mix tim kampon bersama Theodora Audi. Pasangan ini mengalahkan Dimas Kanita Syaukina di final dengan skor 152-147. Ken menyebut turnamen ini adalah bagian dari persiapannya menuju ke ajang Asian Games Nagoya maupun World Para Athletic Championship di India.
2: Pentingnya kejuaraan ini tuh melatih pressure sih, melatih pressure, uncomfortable shooting di shooting line, karena tadi juga kita kalau yang para archery itu biasanya kan satu target untuk kualifikasi itu cuma dua orang. Jadi kita ibaratnya space-nya itu lebar. Kalau ini itu ada tiga orang. Jadi space-nya sempit-sempitan dan kita juga nggak bisa banting kanan, banting kiri, kita juga harus berhati-hati untuk masuknya biar nggak nyenggol teman yang di sebelah-sebelah, dan itu uncomfortable sebenarnya. Tapi dengan uncomfortable itu kita juga bisa melatih diri kita dengan ya ada pressure lah.
1: Senada dengan Ken, pelatih Idya Putra Harjianto menjelaskan kehadiran atlet non disabilitas sangat membantu persiapan mental jelang kejuaraan besar.
3: Baik, ini adalah kejuaraan Parameter Archery Indonesia di mana kita rancang untuk persiapan menuju World Champ atau Asian Champ di India nanti, tentunya juga akan menuju ke Asian Para Games Nagoya, di mana di train kali ini kita memberlakukan sistem alternate yang mungkin jarang kita jumpai di Indonesia meskipun ada. Nah, dari sinilah nanti kita akan membiasakan diri untuk menuju ke panggung alternate yang akan diselenggarakan di India dan Nagoya nantinya.
1: Indonesia menjadi juara umum dengan koleksi 2 emas dan 1 perak. Perak diraih dari nomor mix tim di Kulp lewat Kholidin Noviera Rose. Indonesia mengungguli PPOP Jateng 2 emas 1 perunggu dan Kota Solo 1 emas 1 perak 1 perunggu. Turnamen ini diikuti 65 peserta termasuk 40 atlet non disabilitas. Ajang ini menerapkan sistem alternate shot untuk membiasakan atlet sebelum kejuaraan dunia di Seiko dan Asian Para Games 2026. Tim para penahan selanjutnya akan mengikuti Kyune World Archery Para Series di India pada 5 hingga 9 September 2026. Ajang ini penting untuk mengumpul poin menuju Paralimpiade Los Angeles 2028. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Upacara adat Watekiu dilaksanakan oleh seluruh hewan di Ruhati, suku pendatang dari
0: Kita beralih ke cabang olahraga triathlon. Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia menyiapkan 6 atlet triathlon untuk memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Komposisinya terdiri dari 3 atlet putra dan 3 atlet putri. Manajer Tim Nasional Triathlon Indonesia

Indonesia, Reswanda mengatakan komposisi atlet masih dapat berubah sesuai dengan kondisi. Persiapan dilakukan melalui pemusatan latihan selama Januari dan Februari, kemudian berlanjut secara mandiri hingga September mendatang, dan Indonesia menargetkan 8 besar individual putra, 5 besar putri, dan 5 besar nomor mix relay. Tidak boleh meninggalkan di rumah atau pondok anak bagi laki-laki.

0: Mendengar dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.
1: Bagi raja, yakni Amu Tuma, Amu dan Bi. Hias Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi istri dari Amu Tuma, Amu dan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuh. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah selesai makan pasti ya? Ataupun kalau yang belum, pastikan hari ini makanannya itu yang Anda sukai sehingga bisa meningkatkan mood Anda begitu ya, ketika mulai kembali lagi bekerja, karena hari ini hari yang panjang nih nak. Paham, hari yang panjang yang benar-benar bisa membuat kita berasa kayak hari Senin, ya kan? Tapi kali ini pendengar semua, sambil menemani Anda Dina bakal bagikan juga nih satu informasi untuk pendengar semua di manapun Anda berada. Dan kita bakal ada dalam informasi grup idol K-pop Big Bang bersiap merilis single digital baru berjudul Big untuk menyambut ulang tahun debut mereka yang ke-20. Agensi YG Entertainment dalam laporannya yang disiarkan kantor berita Korea Selatan Yonhap pada Senin kemarin mengatakan bahwa Big merupakan lagu yang menggambarkan Big Bang saat ini seiring peringatan 20 tahun debut mereka. Dan tentunya lagu yang akan dirilis pada 19 Agustus 2026 itu akan menjadi rilisan terbaru Big Bang setelah 4 tahun 4 bulan sebelumnya grup ini vakum gitu ya, sejak meluncurkan single terbaru berjudul Still Life pada 2022. Big Bang debut pada 2006 dan menjadi salah satu grup terkemuka K-pop generasi kedua yang turut meraih popularitas global. Sepanjang karirnya, Big Bang juga menghasilkan sejumlah karya seperti lagu populer termasuk Lies, Last Farewell, Haru Haru, Fantastic Baby, dan Bang Bang Bang. Nah, selain merilis lagu, Big Bang juga tentunya beranggotakan GD, Taeyang, dan Daesung juga akan memulai tur dunia terbaru mereka bertajuk XX Cosmos di stadium, Goyang Stadium gitu ya, kawasan Barat Laut Seoul pada 21 hingga 23 Agustus 2026. Tur tersebut akan mencakup 33 pertunjukan, 19 kota yang terbesar di Amerika Utara, Eropa, Oseania, dan juga Asia. Jakarta menjadi salah satu kota yang mereka datangi, dan konser akan berlangsung pada 16 Januari 2027. Wah. Boleh gak sih nyarinya di luar aja, ya kan? Kalau nunggu sampai Januari, keburu saya lupa ini ya. Jadi ya udahlah, untuk Anda semua tetap semangat di hari ini ya. Dan yang pastinya

Kita tahu bersama ya, sudah ada bener-bener sudah dikeluarkan juga ini untuk Big Bang-nya sendiri ya. Dan kita juga tahu bahwa bukan hanya Big Bang juga ya, tapi ini CTOP juga sendiri membuat tour juga gitu ya. Dan kita tahu sekali, ya kenapa tidak digabungin aja, ya kan? Biar komplit, kan kangen sama mereka, ya gak sih? Jadi kita berharap yang terbaik, semoga ya siapa tuh aja kita benar-benar bisa melihat mereka di panggung sebesar itu. Yang udah dapet tiket, congratulations. Kalau yang belum, sabar ya.

haru-haru dari Big Bang mengingatkan kita kepada kepopulerannya mereka yang luar biasa. Sampai sekarang pun juga masih luar biasa ya. Di hati aku masih tetap ya terbaik Big Bang-nya ya. Oke, baiklah pendengar semua, dan kita akan sama-sama mendengarkan aneka berita daerah siang untuk Anda di hari ini. So, tetap di era Repro 1 Rote. Saya Dina Yulianti, terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Rutenda Nusa Tenggara Timur. Pendengar, inilah aneka berita daerah siang untuk hari ini edisi Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Tiga informasi utama mengisi aneka berita siang ini, diantaranya gereja tolak perjudian di pameran pembangunan. Bupati Rotendao ajak warga meriahkan Karnaval Budaya Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81. Kapolres Rotendao tekankan kesiapsiagaan personel. Dan pendengar, inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Bersama saya, Dina Yulianti. Kita menuju informasi pertama, gereja Kristen di Kabupaten Rotendao menegaskan sikap menolak praktik perjudian dalam bentuk apapun, termasuk yang berpotensi muncul di sekitar lokasi pameran pembangunan dan ekspo UMKM. Perjudian dinilai dapat merusak mental masyarakat serta memperburuk kondisi ekonomi dan kehidupan keluarga. Ketua Majelis Klasis Loba Lain, Pendeta Mariana JBB Sirah STH mengatakan gereja tidak menyetujui praktik perjudian baik dalam kegiatan pameran maupun juga di tempat lainnya. Menurutnya perjudian mendorong masyarakat untuk mencari keuntungan secara instan dan berisiko membawa seseorang serta keluarganya semakin terpuruk secara ekonomi. Pendeta Mariana juga menilai bahwa penanganan perjudian membutuhkan kolaborasi antar pemerintah, aparat keamanan, dan juga tentunya para pemimpin umat. Edukasi kepada masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan disertai penegakan hukum yang tegas terhadap setiap praktik perjudian sesuai ketentuan yang berlaku. Gereja juga mendorong pemerintah daerah dan panitia pameran pembangunan dan ekspo UMKM untuk memperkuat pengawasan selama kegiatan berlangsung, dan langkah tersebut penting agar masyarakat dapat menikmati hiburan, pentas seni dan budaya serta mendukung pelaku UMKM tanpa disertai aktivitas perjudian di tengah kegiatan. Pendengar, Bupati Rotendao Paulus Henuk mengajak seluruh masyarakat untuk memeriahkan Karnaval Budaya Rotendao dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 15 Agustus 2026 sebagai momentum memperkuat persatuan masyarakat dalam semangat Ita Esa. Paulus Henuk mengajak seluruh lapisan masyarakat mulai dari pelaku adat, tokoh agama dan pemuda, pelajar paguyuban, organisasi, komunitas seni dan olahraga hingga instansi pemerintah dan swasta, BUMN serta BUMD untuk berpartisipasi dalam Karnaval Budaya tersebut. Karnaval Budaya Rotendao diharapkan menjadi ruang bagi masyarakat untuk menampilkan kekayaan seni, pakaian adat serta tradisi lokal. Dan selain sebagai bentuk rasa syukur atas kemerdekaan, kegiatan ini juga menjadi sarana memperkenalkan dan melestarikan identitas budaya daerah sekaligus mempererat persaudaraan masyarakat. Bupati Paulus Henuk juga berharap seluruh peserta dapat menampilkan kreasi terbaik dengan mengedepankan semangat gotong royong dan juga kebersamaan. Karnaval Budaya Rotendao diharapkan menjadi bagian terpenting dalam perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus menumbuhkan cinta masyarakat terhadap seni budaya dan juga tradisional. Pendengar dan pemirsa, Anda sedang mendengarkan aneka berita daerah siang untuk hari ini. Siaran ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan melalui aplikasi di RRI Digital. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Berbagai keluhan dari masyarakat terkait minyak tanah membuat tim RRI Kupang mencoba mewawancarai beberapa kios terkait minyak tanah. Salah seorang pemilik kios yang namanya disamarkan mengakui ia hanya menerima titipan minyak tanah dari luar kota Kupang yang dititipkan oleh keluarganya dengan harga yang tergolong sangat tinggi.
2: Jadi saya kapan mau bakar ya tinggal bayar, uangnya saya simpan sendiri di tempat ini. Banyak pangkalan tapi sebagian dikasih satu drum. Jadi kapan antri bawa KTP. Ini kemarin adekku tuh, sudah tahu dapat dari mana, saya enggak tahu. Nyimpen di sini 50 tinggal itu. Sudah tahu dapat dari mana. Tuh, uang minyak itu saya bisa sendiri. Naik 15 saya itu.
1: Minyak tanah yang mereka jual tergolong memiliki harga yang cukup mahal, yakni berkisar dari 15.000 hingga 18.000. Fakta minyak tanah yang kini kian susah didapatkan di pangkalan dan oknum yang menjual 1 liter nyaris sama dengan harga 5 liter minyak tanah di pangkalan menjadi pro kontra di masyarakat. Namun tak bisa dipungkiri bahwasannya tentunya anak rantau khususnya mahasiswa di belakang STIM merasa terbantu dengan adanya minyak tanah botolan yang tersedia di kios-kios terdekat. Salah satunya adalah Dini, mahasiswa Politeknik Negeri Kupang. Saat diwawancarai RRI, ia mengakui sangat terbantu dengan minyak tanah botolan. Sebelumnya ia sempat mencoba untuk membeli di pangkalan namun karena beberapa syarat administrasi tak masuk kualifikasi itu membuatnya tuh terpaksa harus membeli minyak tanah eceran. Dan Dini juga berharap agar ada pengawasan yang juga bisa menyasar para anak rantau khususnya mahasiswa dari luar kota Kupang agar bisa mengakses minyak tanah yang terjangkau. Pendengar, Bupati Sumba Barat Johannes Dade SH melantik dan mengambil sumpah jabatan Yosafat B. Putika SPT sebagai Camat Lamboya. Selengkapnya Jerry Lende melaporkan.
3: Bupati Sumba Barat Johannes Dade SH melantik dan mengambil sumpah jabatan Yosafat B. Putika SPT sebagai Camat Lamboya. Pelantikan tersebut berlangsung di aula kantor Camat Lamboya pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026 dan dirangkaikan dengan pelantikan ketua tim penggerak PKK tingkat kecamatan serta pengukuhan Bunda PAUD Kecamatan Lamboya. Pelantikan Yosafat B. Putika dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan Camat Lamboya setelah pejabat sebelumnya Yosef Matipati SIP meninggal dunia saat masih menjalankan tugas sebagai camat. Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Bupati Sumba Barat dan dihadiri sejumlah pejabat daerah serta unsur masyarakat Kecamatan Lamboya. Dalam sambutannya, Bupati Johannes Dade menyampaikan ucapan selamat dan profesiat kepada Yosafat B. Putika atas kepercayaan yang diberikan. Ia menegaskan bahwa jabatan merupakan amanah sekaligus kesempatan untuk mengabdi, memberikan pelayanan dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Bupati Sumba Barat.
1: Pendengar, Kapolres Retendo AKBP Henry Eko Irawan SIK memimpin apel jalan pimpinan jam pimpinan bersama seluruh personel Polres Retendo dan juga Kapolsek Jajaran pada Senin tanggal 10 kemarin. Kegiatan rutin tersebut menjadi sarana untuk menyampaikan arahan dan penekanan pemimpin atau pimpinan secara langsung kepada seluruh personel. Dalam arahannya, Kapolres mengingatkan personel untuk meningkatkan kewaspadaan dan melakukan monitoring terhadap setiap kegiatan masyarakat, khususnya mengantisipasi potensi gangguan keamanan serta isu aksi unjuk rasa. Seluruh satuan fungsi diminta mengoptimalkan personel agar selalu siap menghadapi perkembangan situasi. Dan Kapolres juga menekankan agar personel Dalmas tetap solid dan rutin berlatih, sementara satuan Intelkam diminta memetakan potensi gangguan keamanan serta memperkuat komunikasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda. Propam diminta meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas anggota, pelayanan publik, dan juga penjagaan tahanan. Dan selain itu, seluruh personel diingatkan untuk meningkatkan disiplin, mematuhi SOP, dan menjalankan tugas sesuai tupoksi. Personel juga diminta menghindari tindakan yang dapat mencoreng citra Polri, termasuk tindak pidana, penyalahgunaan narkoba dan judi online, serta aktif mengedukasi masyarakat tentang pencegahan kebakaran hutan dan juga lahan menjelang musim kemarau. Dan Kapolres mengajak seluruh jajaran membangun sinergitas dengan berbagai elemen masyarakat demi menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan juga kondusif. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita ya. Gereja tolak perjudian di pameran pembangunan. Bupati Rotendao ajak warga meriahkan Karnaval Budaya Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81. Kapolres Rotendao tekankan kesiapsiagaan personel. Dan pendengar, sekian aneka berita daerah siang dari Beranda Selatan NKRI mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lekah, berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Lekah, Kak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata, toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Lekah, Kak, Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan, toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh, Kakak, sudah, Lekah, beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah Lekah, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ha, begitu baru bagus, ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, Sa.
2: Sudah nih Kakak, su puas kok, beta su bisa jalan toh.
0: Sudah, su bisa jalan, ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau mau pilih mana, Dika? Nah, kau mau pilih?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.
6: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
7: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
8: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
6: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Di antara tokoh-tokoh terdahulu yang berpredikat sebagai pahlawan, perintis ataupun predikat lainnya dalam sejarah nasional yang berjasa dalam memajukan dan memperjuangkan nasib suku bangsanya. Salah satu di antaranya adalah seorang tokoh lokal dalam sejarah Rotendao yang bernama Foy Mbura alias Benyamin Mesa, yang adalah seorang raja dari suatu kerajaan lokal di Rotendao, yaitu Kerajaan Ti. Ia dilahirkan kira-kira pada tahun 1680 di Kokolo, ibu kota Kerajaan Ti pada waktu itu. Foy Mbura menjadi raja menggantikan ayahnya, Mbura Mesa, dan memerintah dari tahun 1729 sampai tahun 1746, berkedudukan di Viewline.

0: Raja Foembura mempunyai satu ide yang paling gemilang dalam menata dan mensejahterakan rakyat di Rote. Idenya itu ialah Sanggandolu Siodu Tunggalela Falu, yang artinya mencari hikmat dan kedamaian serta kesejahteraan hidup. Sebagai realisasi dari cita-citanya, ia pun pergi ke Batavia untuk mempelajari hal-hal baru yang bermanfaat dan kemudian kembali untuk diterapkan pada masyarakatnya. Pada tahun 1730, berangkatlah Foembura bersama rombongannya yang berjumlah 27 orang, termasuk Raja Lole atau Ndiihua, Raja Lelain atau Ndara Naong, Raja Ba'a, Tou Denggalilo, dan lain-lain. Di Batavia, sebagian anggota rombongan diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan selama 2 tahun. Selama mengikuti pendidikan, 5 orang dibaptis masing-masing Foembura, Batemboi, Navitaulo, Tulefatu, dan Resiboru. Setelah kembali pada tahun 1732, Foembura mulai menerapkan semua ilmu atau teknologi dan agama kepada rakyat Rote. Kala itu, istana dijadikan sebagai tempat untuk kegiatan pendidikan dan keagamaan. Rakyat Rote mengatakan beliau membawa Manggaledok Mamanggadilak Soa Neo Nusarote, yang artinya membawa cahaya cemerlang bagi rakyat Rote. Semuanya itu dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat Rote semata.
1: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah boleh kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah boleh, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah boleh kakak, jangan terlalu mengomel-mengomel. Nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Betul sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kobe pelim ada dika. Nah, kobe pelim.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.
6: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
7: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
8: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
6: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
9: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Di antara tokoh-tokoh terdahulu yang berpredikat sebagai pahlawan, perintis, ataupun predikat lainnya dalam sejarah nasional yang berjasa dalam memajukan dan memperjuangkan nasib suku bangsanya. Salah satu di antaranya adalah seorang tokoh lokal dalam sejarah Rotendao yang bernama Foy Mbura alias Benyamin Mesa yang adalah seorang raja dari suatu kerajaan lokal di Rotendao, yaitu Kerajaan Ti. Ia dilahirkan kira-kira pada tahun 1680 di Kokolo, ibu kota kerajaan Ti pada waktu itu. Foy Mbura menjadi raja menggantikan ayahnya, Buramesa, dan memerintah dari tahun 1729 sampai tahun 1746, berkedudukan di Fiulain.

Raja Foembura mempunyai satu ide yang paling gemilang dalam menata dan mensejahterakan rakyat di Rote. Idenya itu ialah Sanggandolu Siodu Tunggalela Falu, yang artinya mencari hikmat dan kedamaian serta kesejahteraan hidup. Sebagai realisasi dari cita-citanya, ia pun pergi ke Batavia untuk mempelajari hal-hal baru yang bermanfaat dan kemudian kembali untuk diterapkan pada masyarakatnya. Pada tahun 1730, berangkatlah Foembura bersama rombongannya yang berjumlah 27 orang, termasuk Raja Lole atau Ndiihua, Raja Lelain atau Ndaranaong, Raja Ba'a, Toudengalilo, dan lain-lain. Di Batavia, sebagian anggota rombongan diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan selama 2 tahun. Selama mengikuti pendidikan, 5 orang dibaptis, masing-masing Foembura, Batemboi, Navitaulo, Tulefatu, dan Resiboru. Setelah kembali pada tahun 1732, Foembura mulai menerapkan semua ilmu atau teknologi dan agama kepada rakyat Rote. Kala itu, istana dijadikan sebagai tempat untuk kegiatan pendidikan dan keagamaan. Rakyat Rote mengatakan beliau membawa Manggaledok Mamanggadilak Soa Neo Nusarote, yang artinya membawa cahaya cemerlang bagi rakyat Rote. Semuanya itu dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pergi, selamat datang di acara kita. Di acara yang satu ini, lagu-lagu daerah plus juga budaya yang bakal kita bahas di hari ini. Oleh karena itu, untuk pendengar semua, tetap di RRI Pro 1 Rote bareng sama Dina di edisi 11 Agustus 2026 untuk Anda. Dina bakal putar lagu yang satu ini, Anda bisa tebak kok dari daerah mana sih. Jadi nanti bisa komen, bisa telepon juga 081 2 0851 959 1 9 2 5 0.

Pendengar, kita masih, yes, benar banget ya, masih di lagu-lagu daerah plus juga budaya. Benar yang tadi jawab ya, dari Lita katanya ini lagu-lagu alor kakak kita di jalan-jalan ke daerah alor yang sangat-sangat identik dengan kacang kenari dan juga jagung titing ya. Dan ini penting sekali ya pendengar ya, paling tidak kita tahu apa sih yang khas gitu ya dari wilayah-wilayah yang ada di daerah kita, especially di daerah Nusa Tenggara Timur ini tentunya ya. Oleh karena itu pendengar semua, dimanapun Anda berada, tetap dengerin terus di era Ripper Satu Rote bareng sama Dina di sini. Dan Dina bakal terus untuk mengajak pendengar semua tetap dengerin di era Ripper Satu Rote. Anda bisa mendengarkan melalui streaming di rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital.

Pendengar, selamat datang di Cek Fakta untuk hari ini. Sebuah video yang menampilkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membagikan dana bantuan senilai 75 juta yang beredar di media sosial. Dana bantuan itu diklaim akan disalurkan ke nomor rekening penerima secara langsung oleh Dedi sendiri. Namun setelah dicek tim Cek Fakta Kompas.com, video tersebut merupakan hoax dan video tersebut adalah hasil rekayasa artificial intelligence. So, pendengar semua, untuk Anda jangan di-reshare dulu apapun informasi yang Anda dapat gitu ya, tapi pastikan itu fakta atau hoax baru dibagikan.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita sudah harus berpisah di acara kita yang satu ini. Berikutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk acara kita berikutnya di 100% Indonesia. Saya Dina Yulianti, ada juga di siang hari ini Rudy Hartono, operator yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa di acara berikutnya. Bye-bye.

0: Di pukul 14.30 saatnya kita bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk mendengarkan 100% Indonesia.
1: Partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ya, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, selamat siang pendengar. Selanjutnya kita bergabung dengan program 1 Jakarta untuk 100% Indonesia berjaringan.

0: bisa menambah sendiri.
1: Selamat siang mendengar, kita di 100% Indonesia
0: Nasional, ekspresikan karya banggakan Indonesia,
1: Bersama ini, saya Dede Firdaus.
0: Iya, hari ini Dede Firdaus bersama dengan Ihsan Tarure.
1: Betul.
0: Ya, enak ya lagunya, lagu lama, dinyanyiin sama orang-orang lama gak sih? Enggak. Ini lagu lama tapi dikemas dengan segar gitu.
1: Betul.
0: Tetap enak buat dinikmatin.
1: Nah, itu dia.
0: Gak salah ya.
1: Gak salah, tapi nanti kita sebelum ngobrol-ngobrolnya, ya kan. Yang pasti siaran kita di siang hari ini, pendengar, ini di Relay Indonesia ya.
0: Iya.
1: Yes. Betul. Yang pasti juga untuk Anda nanti boleh bergabung untuk WhatsApp di 0811-7972-7912.
0: Atau juga via telepon kita di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499.
1: Betul, kita sapa dulu ya untuk pendengar yang ada di Ambon, Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
0: Cepat ya Dede ya.
1: Iya
0: kita
1: nih.
0: Kita menyapa semuanya ya.
1: Biar kita awalnya nyapa-nyapa dulu.
0: Supaya ya kan? Nanti kita ngobrolnya enak.
1: Iya bener.
0: Jadi aku juga mau nyapa.
1: Jadi PR-nya udah selesai kan?
0: Iya banget lagi. Aku juga mau nyapa teman-teman yang lagi dengerin dari Jambi, yeah. Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
0: Dari Sabang juga, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Oke, jadi ada siapa sih yang hari ini, San?
0: Ada, ini... Aduh, nih kalau dibacain sebenarnya panjang banget karya-karyanya ya. Ada, jadi gini, beri aku waktu untuk bangun cinta. Okay. Agar diam-diam suka, perlahan menjadi cinta yang tak pernah salah. Matahari di mata hati membuat energi cintaku tetap ada. Meski pemberi harapan palsu pernah membuatku ragu, bagiku cinta mungkin jodoh. Belum tentu salah benar. Tapi masih ada rasa yang tersimpan gara-gara cinta. Agak repot ya ini produser gue ya.
1: Ini emang effort banget ya. Effort. Tapi cukup berhasil.
2: Kreatif ya.
0: Kreatif.
1: Iya.
0: Belum di-spill.
1: Belum.
0: Udah ngomong.
1: Kayaknya belum ngomong ya.
0: Udah ngomong aja. Ya, yang pasti hari ini bintang tamunya itu tadi adalah judul-judul lagu mereka.
1: Iya.
0: Ya kan? Terus dijadiin satu kata, jadi judul lagu
1: jadi
0: baru
1: kayaknya deh. Jadi sajak ya. Apa sih bahasanya?
0: Jadi lirik lagu, lirik lagu baru nih.
1: Bener.
0: Mereka, karena mereka ini adalah tiga komposer.
1: Oke. Okay.
0: Di mana tiga-tiganya ini maestro di bidangnya. Hasil karyanya udahlah nggak usah perlu
1: dibahas lagi, gitu ya. Kita sama saja ya langsung.
0: Langsung aja. Selamat.
1: Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Nah gitu dong.
1: Katanya baru. Tiga.
0: Iya kenapa dua? Karena aku satunya.
1: Oh gitu. Ngambil job lagi kan? Nyari job lagi.
0: Nambah ya San. Apa kabar abang-abangku yang ganteng-ganteng?
2: Baik.
3: Istimewa.
0: Kayak itu ya, ini, yang apa? Itu.
1: Mau jadi ini. Apa namanya? KDMP ya.
0: Itulah pokoknya MLM ya.
1: Aduh, ini beberapa lagi. Hari yang lalu ya kita ngobrol ya.
0: Iya.
1: Beberapa minggu yang lalu ya.
0: Iya dong.
1: Iya kan?
0: Iya. Kenapa kalian tiga
1: kapan datang ke sini?
0: Soalnya tiga komposer itu baru ngeluarin lagu, baru ngeluarin album baru gitu. Jadi kapan ya diundang ke sini dan ternyata hari ini tiga komposer.
1: Hadir.
0: Tapi satu lagi mana?
2: On the way.
0: Oke.
1: Mungkin sekitar

0: cinta.
1: Gara-gara judulnya.
2: Gara-gara aja.
0: Oke, gara-gara. Kenapa gara-gara?
1: Kenapa Kak MK?
3: Kan kalau dinyanyiinnya kan pas dinyanyiin gara-gara cinta kan. Mm-hmm. Pas judulnya cuma gara-gara.
0: Ya. Kenapa?
3: Ini biarin aja, ada obrolan aja.
2: Oh, iya. Oh. Ya bebas sih dia nyitain juga kan sebenarnya. Kenapa kita pakai tanya?
0: Ya, kalau enggak tanya kita enggak ngobrol.
1: Iya benar.
0: Aduh.
3: Itu Bambi sih. Bambi keke maunya gara-gara.
2: Gara-gara cukup.
3: Saya waktu itu gara-gara cinta karena kan dinyanyiin gitu. Tapi Bambi gara-gara aja Kak. Jangan ada cintanya gitu.
0: Oh, oke.
3: Okay. Ini belum tahu tentang kita nih.
2: Ya udah bebas.
3: Sambil itu
0: mungkin cari wangsit kali dia ya.
2: Bebas.
3: Kita tapi ngobrolin yang lain aja.
0: Apa berarti seperti biasa, gara-gara cinta ini kalian yang kompos bertiga atau ciptaan siapa?
3: Bertiga.
0: Gara-gara bertiga. Kadang-kadang kan ada salah satunya tapi dinyanyiin tiga-tiganya. Tapi kalau yang ini benar-benar bertiga. Tiga-tiganya ada andil di sini.
3: Betul. Tiga. Di album ini ada 10 lagu kan. 7 lagu itu bertiga.
0: 7 lagu bertiga.
3: Tiga.
0: Satu lagu
3: yang sisa itu satu. Saya sendiri.
0: Adil ya.
2: Benar.
0: Kalau enggak adil enggak jadi.
2: Iya. Makanya harus tiga-tiganya ikut semua.
1: Betul.
2: Walaupun sekarang satu enggak ada dia.
0: Belum. Karena dia memang selalu
2: apa tuh?
0: Hadirnya itu kayak surprise
2: gitu. Oh gitu.
0: Udah enggak hal yang aneh lagi
2: karena kan bintang tamu biasa terakhir datangnya.
0: Benar. Ini bintang tamu.
2: Itu bintang tamu dari bintang tamu soalnya.
0: Kayaknya dia berbintang-bintang ya.
2: Bintang tamu dari bintang tamu. Kayak tamu udah nggak sabar ini dari tadi ya. Produser kita udah nungguin.
0: Ini ada penelpon kita.
2: Albert. Halo Albert.
4: Bang Albert bau-bau nih.
0: Hafal ya, Bang Safik.
5: Hari yang mantap Indonesia.
0: Mantap. Bang Albert, mau tanya apa nih, Pak Albert?
5: Ya, luar biasa. Bangun cinta daripada jatuh cinta lebih baik bangun cinta.
0: Hai, itu lirik lagunya itu.
5: Gara-gara apa kira-kira?
0: Gara-gara apa nih, emang? Kira-kira gara-gara
2: apa coba?
5: Itu lagu gara-gara. Jangan sampai.
0: Memang
5: kalau gitu jam tidak mau, tidak ada mau atau gara-gara tidak mau kan begitu. Ya artinya gara-gara apa?
2: Oke, okay. Itu aja berarti ya.
0: Gara-gara apa ya?
2: Makasih ya Bang Albert ya.
0: Oke, siap.
2: Oke, terima kasih. Satu lagi kita sapa ya, Bung Beni, selamat siang dari Banado.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak
0: bangsa. Cakep tuh.
2: Silakan Bang Beni.
6: Ihsan sama Dede Firdaus ya.
2: Betul.
0: Baik. Kita alhamdulillah.
2: Sama tiga komposer yang hari ini Bang Beni, silakan.
0: Monggo.
6: Oke, kita langsung ke bintang tamu ini. Dua yang hadir ini yang Alpha Fab nih yang enggak hadir.
0: Belum hadir lebih tepatnya, lagi di jalan dia terjebak macet dia. Tiga-tiganya ada kok.
6: Oh, berarti yang sudah di studio siapa? Tengku Safit bareng Mario Kacang ya?
0: Betul.
6: Nah, kita langsung ke kedua bintang-bintang ganteng dan legend ini. Pertanyaan pertama ini kan ada lagu single terbaru gara-gara ya itu. Itu jangan dulu ini pertanyaannya ya. Mm-hmm. Sebelum terbentuk tiga komposer, apakah ketiga legend ini pernah berkarir solo? Maksudnya berkarir solo ya.
0: Terbentuk
6: tiga komposer. Terus pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga kekompakan di antara personil tiga komposer agar maksudnya agar tetap eksis terus? Bagaimana trik-triknya itu menjaga ya? Itu aja ya pertanyaannya.
2: Siap, Bang Beni, terima kasih.
0: Siap.
6: Kita menyapa dulu ya yang lagi menyiar di Pro 1 Manado, yang pasti ada Ibu Ike Darsono Mamuaya. Salam sehat ya Ibu Ike, tetap semangat. Ada Uncle Gazi di Sumatera Barat, ada Bung Leman di Lampung, ada Ibu Peride Paul di Kuria Jakarta, Ibu Ana di Sorong, terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Ica di Bone. Itu aja.
2: Oke, Bang Beni, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi penelpon.
2: Nah, ada lagi. Tadi yang disalami nih, Ica. Ica.
0: Iya.
2: Kok tahu sih?
4: Tahu dong.
0: Oh, baca di yang ngintip kan. Siapa?
2: Dan kita tampilkan bintang tamu kita.
0: Ya udah deh, siaran sendiri, wawancara sendiri.
2: Boleh deh. Halo Ica, selamat siang Ica.
0: Halo Ica.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Indonesia.

0: Expression Korea bahasa kan Indonesia, Indonesia banget.
1: Oke.
2: Okay. Indonesia banget.
1: Ditambahin
2: ya.
1: Indonesia banget ya.
0: Iya kan ada juga tuh. Katanya Indonesia banget.
1: Oke. Okay. Silakan Cak dengan tiga komposer ya.
0: Mau nanyain, kalau boleh tahu tadi kan ada itunya ada lagunya aku diam-diam suka kamu.
2: Iya. Oke, okay. Itu ciptaan salah satu dari mereka.
0: Abis itu aku mau nanyain siapa itu?
1: Siapa?
0: Ya ada kacang-kacangnya di belakang namanya.
2: Mario.
0: Aku mau nanya kenapa sih bisa dikasih nama
1: kacang
0: gitu.
2: Mario Pinat.
0: Ada aknanya gitu namanya dan ibunya gitu kok namanya seru kacang.
1: Oke.
0: Okay. Itu aja. Aku mau salam buat semuanya aja ya sama tadi Pak Benijo, makasih banyak sama semua penyiar terus saat di seluruh Indonesia tanpa terkecuali ucapannya selamat tugas, semoga sehat selalu. Makasih semuanya, assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Cak.
1: Langsung kita jawab.
2: Monggo, dari yang Ica aja dulu deh, terakhir deh. Pasti udah sering banget kan?
1: Iya.
2: Sering banget ditanya kenapa kacang?
3: Kacang ya.
2: Kenapa?
3: Jadi, itu julukan sih sebetulnya. Jadi nama asli saya Mario Ricardo. Nah, tahun 2005, saya dulu jauh sebelum menjadi komposer ya. Menjadi backing vokal grup band Elemen.
2: Betul.
3: Nah, saat itu vokalisnya sekarang sudah almarhum, Lucky Wijal waktu itu keluar kan. Nah, saya waktu ikut itu kan masih kuliah, rambut saya gondrong. Nah, di era itu musik, kita tuh tour, gak pulang sebulan. Jadi kita waktu itu lagi tour Sulawesi. Setelah ikut Elemen beberapa bulan, saya ngerasa gerah, panas karena gondrong. Saya pelontos, karena udah 2 tahun gondrong tuh. Gitu. Saya pelontos, nah karena lagi tour, mereka bingung tiba-tiba lagi makan breakfast di hotel. Ini siapa yang botak ya? Gitu. Oh si Mario gitu, apalagi kacang ya gitu. Jadi kayak awalnya ejekan kan kayak cang nggak mau manggil Mar lagi, cang gitu. Nah itu kebawa sampai 2007 waktu saya ngerjain albumnya Afgan. Kebetulan kan yang aransemen musiknya Fajarnya Elemen, jadi kan masih circle itu gitu.
2: Iya.
3: Nah pas ditulis di kredit title, saya lagi liburan ke Eropa waktu itu, jadi nggak nyala tuh nomor. Tahun itu nggak segampang sekarang provider ya, jadi nggak beli nomor sana. Nah dia lagi bikin kredit title-nya. Terus? Aduh si Mario nama ditulisnya nama Mario apa ya gitu. Tapi orang Batak kan harus marganya harus ada. Jadi Ricardo-nya hilang, Tobing-nya tetap ada. Mario Kacang Tobing. Ya, nah kalau dititikin kepanjangan tuh. Sering dipotong jadi Mario Kacang, Mario Kacang, Mario Kacang doang. Nah tapi karena membawa hoki, maksudnya waktu itu orang jadi gampang inget pesan lagu terus pesan. Ya udah sampai sekarang diaminin aja namanya. Jadi Mario Kacang.
1: Mario Kacang.
2: Jadi okay. Mario Pinat itu karena itu. Iya. Aku juga baru tahu. Nah tuh ada yang ingat sekarang personilnya dong. Kami di tiga.
1: Ternyata pada baru tahu ya.
3: Grup ini baru terbentuk seminggu yang lalu ya. Kita belum sampai situ bahasan itu. Baru yang permukaan aja.
2: Iya, belum terlalu deep ya. Oke.
1: Tadi siapa yang menanya kekompakan kalian itu? Ternyata gak kompak ya.
2: Iya. Jadi tadi pertanyaan dari Bung Benijo sebenarnya, gimana jaga kekompakan? Kalian kan sebenarnya udah berapa tahun sekarang total berkarir?
3: 14. Kalau bermusik bareng 14, kalau berkenalan berteman 16 tahun.
2: Oke, bermusik bareng 14 tahun, kenalnya udah 16 tahun. Jadi 2 tahun ada jeda, akhirnya memutuskanlah untuk bertiga. Begini ada pertanyaan ya. Lagi, terus sebelum bertiga solo-solo nggak sih?
3: Kalau maksudnya kalau tampil ya, maksudnya sebagai
2: solo atau pencipta
1: sebelum tiga komposer
3: solo pasti, solo pasti karena kan salah satu terbentuknya tiga komposer tuh karena kita waktu itu mash up lagu-lagu ciptaan kita yang pasti eranya sebelum ada tiga komposer kan gitu. Itu sendiri-sendiri, saya bikin lagu sendiri, Bambi sendiri, Syafiq sendiri. Nah kalau perform, jadi sebagai performer saya pernah solo waktu itu di apa soundtrack film, kebetulan lagunya ciptain berdua sama Kak Bambi juga. Tengku Syafiq pernah bikin pop Melayu trendy album, penyanyi juga. Kalau Kak Bambi dulu punya grup band, dia sebagai gitaris, bandnya Fast. Ada malah ada satu band lagi malah gitu ya. Cuman yang waktu saya berkenalan sama dia lagi jadi gitaris band Fuzz. Hmm. Makanya belum langsung punya ide bikin grup 3 komposer, belum, karena tahu masing-masing juga sibuk gitu. 2010 itu baru terjadi kan 3 komposer 2012 kan.
2: Jadi sudah 14 tahun
4: bersama. Kayaknya Kak Bemi juga harus ngomong enggak sih gimana?
2: Iya ini sekarang
3: bahasa nyambung. Bahasanya saya belum terlalu lancar enggak apa-apa.
2: Nyambung sama Kak Bemi. Tadi kan pertanyaan A adalah kenapa sih gara-gara, kan tadi kata yang berdua ini, Mario Kacang dan juga Tengku Shafiq, gara-gara itu yang kekeh banget bikin nama gara-gara itu, judul gara-gara itu kan Kak Bembi, makanya mau tanya nih sekarang, kenapa gara-gara?
5: Ya karena kan waktu itu kan saya kebagian part ref kan, nah waktu kebagian part ref itu saya kan nyambungin dari partnya Mario Kacang gitu ya waktu itu ya, ya kan dari Diko dulu kan, nah terus biasanya nih kita kalau lagi bikin lagu, masing-masing tuh menyerahkan atau mempercayakan partnya masing-masing gitu, jadi kayak abis Mario bikin partnya dia atau Shafiq bikin partnya dia, terus nanti dia yang ngelanjutin terserah deh lo mau lanjutin apa gitu,
2: nah, mau dibawa ke mana terserah deh gitu.
5: Terus akhirnya gue nyari hooknya aja sih apa ya, pas lagi kayaknya nih pas lah tentang ya orang yang udah berantem terus apa hubungannya kayak orang bucin tuh ya kan. Pokoknya setiap kali ada masalah tapi berdamai terus gara-gara cinta dia gitu. Nah, gara-garanya itulah yang kayak
2: correlate ya. Oke, terus.
5: Nih, ini gara-gara gue cinta sih. Biasanya gitu kan. Maksudnya gue coba cari hook kalimat yang kayaknya orang tuh bakal nyebutin gitu. Kayak gini gue gara-gara cinta nih, gara-gara gue sayang kan gitu. Nah, gara-garanya itulah yang kira kayak gue pakai deh, gara-garanya kayak bakal kalimat yang selalu terulang-ulang atau yang terbersit kalau misalnya orang mau ada dalam situasi kayak gitu. Ya udah, kan kita kalau bikin lagu kan harus mewakili perasaan orang kan.
2: Betul.
5: Udah, kayak gara-gara nih kayak mewakili kata hati mereka nih gitu.
2: Tapi hanya gara-garanya, kenapa nggak gara-gara cinta?
4: Gara-garanya, iya.
5: Nah, kita sempat survei dulu tuh. Ya kan, survei, ada gak sih di Spotify judul lagu Gara-Gara Cinta?
2: Oh iya, itu gara-gara. Memang dia suka cari gara-gara ya, terus.
5: Jadi ternyata gara-gara nih gak ada yang punya gitu.
2: Jadi, tapi kalau Gara-Gara Cinta?
5: Ada. Gara-Gara Cinta ada gak kayaknya? Nah, itu dia kayaknya nggak tahu juga tuh, cuman langsung gara-gara dulu biar simpel.
2: Ternyata itu gara-gara yang membuat huru hara.
3: Akhirnya terjawab.
4: Udah selesai berarti.
2: Dia mau tahu coba.
3: Gue nyanyi tapi nggak tahu alasannya apa ini ternyata.
4: Tapi dengan gara-gara akhirnya banyak pertanyaan kan ya.
6: Semenjak si gara-gara lahir ya ini. Baik banget nyari gara-gara emang dalam hidup saya ini.
3: Nanti off the record aja.
2: Boleh. Kebetulan kita mau break dulu.
4: Nah, itu nanti boleh kita obrolin gimana nanti gitu. Gimana? Kita dengerin dulu ya lagunya ya. Ini dia dengan Gara-Gara. Kita nanti akan segera kembali lagi di tetap di 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih bareng sama Ihsan Tarawi dan juga
0: Dede Firdaus. Tentunya juga bersama tiga komposer siang hari ini.
1: Ih, rame memang.
0: Rame
1: kalau,
0: nih.
1: Kalau bertiga gini, I like it.
0: Kenapa?
1: Karena enak gitu yang ditanya itu bukan cuma satu
0: iya,
1: orang.
0: Banyak
1: gitu.
0: Ya.
1: Tiga kepala gitu. Jadi seru. Sama kayak penelpon kita, sebenarnya banyak sekali penelpon yang udah bergabung.
0: Halo, Mas Yogi.
1: Halo.
0: Dari Semarang.
1: Yosi.
0: Oh, Yosi.
1: Mas Yosi. Ya. Halo.
2: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
2: Iya.
0: Iya, kabar baik ya, Mas Yosi ya.
2: Juga. Baik, baik, baik.
1: Mm-mm. Iya.
0: Silakan bersama tiga komposer, Mas Yosi.
1: Monggo, Mas Yosi.
2: Yang pertama, kan tadi kan bilang kalau 7 lagu dibikin ketiga-tiganya.
1: Betul.
2: Nah, pernah enggak atau yang nyiptain sendiri-sendiri itu pernah enggak sih kalian dapat bantuan dari AI?
1: Oke, terus?
2: Misalkan untuk hanya meng-cross-check aja atau gimana lah. Terus, kemudian yang kedua, di waktu-waktu dekat ini, ada, apa, manggung di mana gitu kah?
1: Oke. Ada lagi?
2: Terus, maybe yang ketiga yang, ini lagunya gara-gara ternyata trilogi ya?
1: Gara-gara ternyata trilogi?
2: Iya kan?
0: Gimana tuh?
1: Nah, nanti kita tanyakan deh. Ini trilogi atau bagaimana?
2: Maksudnya kan kayak, maksudnya kan dari awal itu kan Bangun Cinta gara-gara salah benar.
0: Bangun Cinta gara-gara salah nyambung benar. Gitu maksudnya.
3: Bisa juga, benar ya?
1: Oke. Ini sih tadi yang kepikiran. Mereka sih tadinya nggak kepikiran jadi ide. Kita
3: rapiin ide-nya.
0: Tunggu.
3: Saking sukanya.
0: Tunggu. Maksudnya sih, udah.
2: Sama satu lagi, baru keinget ini apa? Kalian tertarik nggak kalau misalkan collab dengan yang beda genre? Misalkan, Takri Kotak kek, gitu.
1: Oke, itu
2: aja.
0: Oke, siap. Terima kasih.
1: Oke, thank you Mas Yosi.
0: Kita sambung ya, ada Ari sama Rinda. Selamat siang, Ri.
4: Selamat siang.
0: Halo, Ri.
1: Siang, Mas Ari.
0: Langsung, Ri, bersama tiga komposer, Ri. Halo?
1: Ya. Mas Ari mau tanya apa nih sama tiga komposer?
4: Oh, tiga komposer, ya kapan sama Rinda?
0: Oke. Terima kasih Ri.
1: Oke, Mas Ari itu
0: sekalian nggak?
1: Pertanyaannya jelas, padat, boleh. Ini di WhatsApp juga ada telepon dari Mas Faris yang ada di Batu Malang. Mas Faris, halo.
5: Halo, selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Mantap, iya,
1: Mas Faris.
0: Silakan, yes. Mas Faris.
1: Monggo, bintang tamunya iya, tiga komposer.
5: Gimana kabarnya Kak Dede sebelum nanya? Kak Dede sama Kak Ihsan ya?
0: Baik, alhamdulillah.
5: Suaranya merdu-merdu semua. Saya jadi ketawa, jadi langsungnya ya.
0: Oke,
1: mau tanya apa Mas Faris?
5: Iya, tiga komposer ya ini ya. Iya, selamat siang buat teman-teman tiga komposer.
3: Siang, Mas.
5: Wah, ini sepertinya sudah lama tidak berjumpa. Dan ini tadi saya nelpon sambil ketawa-ketawa nih ceritanya Kak Ihsan, Kak Dede ceritanya. Aku mau nanya seperti ini. Kok masih penasaran dengan lagunya tiga komposer yang disambung itu loh, yang sedang apa dan di mana dia itu kan aslinya semi yang sedang apa dan di mana, terus sama dia-dianya Afgan.
0: Iya, yeah, betul.
5: Disambung itu ceritanya seperti apa gitu aja. Ya, singkat aja. Boleh kirim salam ya?
1: Yeah. Boleh Mas Faris.
5: Iya, salamnya yang pertama untuk bestiku, waduh bestiku. Yang ada di Malang ada Pak Suranto, selamat siang Pak. Juga ada Mas Wendra yang lagi bertugas. Juga yang terakhir Mas Samsul Jauhari. Thank you Mas Dede.
1: Terima kasih. Thank you. Masya Allah, ini luar biasa pertanyaannya banyak. Dari Mas Yosi dulu ya? Atau mau telepon lagi nih? Satu lagi nih.
0: Boleh telepon lagi ya. Kita biar nggak nunggu ya.
1: Yes.
0: Halo Rahma.
6: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mbak Rama di mana ini?
6: Di Batu Sangkar, Sumatera Barat.
1: Batu Sangkar, Sumatera Barat. Kenapa?
0: Tambo Cie.
1: Oke.
0: Iya, kenapa?
6: Dengan Sumatera Barat kok panjang nyebutinnya?
1: Iya.
0: Iya, benar kan Sumatera Barat kan?
6: Iya, betul. Iya.
0: Oke. Okay. Lanjut.
6: Salam buat Isa sama Dede ya.
1: Mm-hmm. Sama-sama, Kak Rahma. Kak Rahma mau tanya apa ini sama tiga komposer?
6: Aduh, ini penasaran nih lagu ini nih.
1: Lagu mana?
6: Apa ini lagunya?
1: Gara-gara.
6: Bukan ini. Biar mantan tahu
1: cinta
6: kini lebih berharga.
1: Kini jauh lebih bahagia bukan berharga.
6: Lepura tanpa dirinya. Itu selamat ya buat lagu tiga komposer.
1: Oke, terima kasih Kak Rahma. Penasaran aja sama itu.
0: Penasaran doang.
6: Enggak, masanya lagunya nih kisah. Kisah nyata atau
0: kisahnya
6: gimana?
0: Siapa gitu ya, kisahnya okay, siapa? Oke. Itu aja, ya, Kak Rahma.
6: Nah, kedua pertanyaannya gini. Ini tiga komposer ini berarti kan pintar-pintar bikin lagu nih, termasuk lagu yang barusan ya. Yang dinyanyiin lagu-lagu sendiri daripada mengcover, mana yang lebih nyaman gitu?
1: Oke. Ada lagi?
6: Ya pokoknya salam sehat dan sukses ya buat tiga komposer nih ya. Boleh salam-salam nih?
0: Iya, boleh.
6: Salam-salamnya buat grup Ketawa TV dan Pasar selalu beserta penyiar nyawan di grupnya di Denpasar tuh.
0: Iya,
6: oke. Buat di RRI Padang, Adrianto Jasman, buat RRI Bukit Tinggi, buat buat dia, salam sehat juga buat semua-semua yang lagi monitor di RRI seluruh Indonesia. Salam sehat selalu, semoga selalu bahagia.
0: Amin. Terima kasih.
6: Spesialnya buat Rama Sister Cintana kita bisa selalu. Terima kasih.
1: Thank you Kak Rama di Batu Sangkar. Bukan main, panjang ya.
0: Panjang ya.
1: Panjang betul.
0: Ini mau dijawab tapi produser minta suruh angkat telepon katanya.
1: Iya, WhatsApp. Angkat lagi, angkat satu lagi ya, Teh Dinda, Teh Dinda.
0: Ini tiga komposer sabar sebentar ini ya.
1: Teh Dinda Bogor. Hafal ya. Ya,
0: tahu dia ya.
1: Sering gantiin gue soalnya.
0: Iya bener.
1: Kalau gue sering-sering kerja nih hafal dia semua pendengar sini. Terus-terus Teh Dinda, halo.
0: Teh Dinda, halo.
7: Halo, selamat siang. 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Iya Teh Dinda.
7: Hebohnya.
0: Gak tau heboh.
7: Enggak, soalnya Teteh denger seru banget, Teh Dinda Bogor gitu.
0: Iya, bahkan sebelum telepon udah tahu Teh Dinda.
8: Ditunggu kue unyilnya
1: kata Bang Safik.
7: Iya benar Safik, ya Allah.
0: Mau tanya apa nih Teh Dinda nih?
7: Sangat talas ya, gitu ya. Pejantan semua ya siang ini ya.
1: Bukan main. Cuman tim-tim kita tuh banyak yang cantik-cantik tuh yang di belakang kamera tuh.
7: Iya, sudah. Oke, pastinya Dede Firdaus.
0: Yo, hadir.
1: Iya, Teteh.
7: Dan tiga komposer, antaranya Safik. Itu Safik, ada Mario Kacang, satu lagi siapa? Yang telat datang.
0: Yang di notis itu ya. Yang di notis telat datang.
7: Yang selalu surprise gitu
1: ya. Iya. Selalu surprise.
7: Ya, ini yang penasaran ini ya.
0: Apa tuh?
7: Kalau gara-gara tadi udah dibahaskan ya. Mm-mm. Ada beberapa yang tanya. Kalau Teteh mau pertanyaannya gini buat tiga komposer.
1: Apa Teteh?
7: Jangan deg-degan ya, ada yang deg-degan soalnya nih.
1: Aku yang deg-degan, terus?
7: Pura-pura cinta.
1: Lagu gue. Lagu gue. Ya. Terus? Ya.
7: Itu pura-pura cinta kan karya tiga komposer ya.
1: Tengku Safik.
7: Tengku Safik, ya. Tengku Safik. Nah, khusus nih untuk Tengku Safik pertanyaannya. Lagu itu tercipta apa karena relate dengan kehidupan sang penyanyi?
0: Kenapa harus sang penyanyi?
1: Jatuhnya kepo ya, terus.
3: Mau tahu
1: sih sebenarnya?
0: Pakai pertanyaan.
7: Itu lagu ngeblend banget sama vokalnya, sama
0: Rio. Cocok Rio, gitu ya.
7: Begitu Tengku Kapik. Untuk Bimbi Nur dan Mario Kacang terus berkarya, juga Tengku Kapik.
1: Terima kasih. Oke, tetehku yang cantik.
7: Dan Dede Firdaus.
0: Siap.
7: Selamat siang, bye-bye.
1: Bye-bye, teteh.
0: Dijawab dulu kayaknya ya.
1: Yang tadi terakhir dari Tedina gak usah dijawab ya.
0: Okay. Biar waktu yang menjawab ya.
1: Oke, pertanyaan
8: dijawab ya.
1: Jangan dong, udahlah. Nanti aja. Oke. Okay. Yang pertanyaan pertama dari Yosi di Semarang. Ini kan tiga komposer, tiga-tiganya pencipta lagu yang handal. Tapi pernah enggak sih kalian dapat support dari AI? Kan sekarang kan udah gampang. Kalian memanfaatkan itu enggak? Memanfaatkan kecanggihan teknologi sekarang enggak? Atau memang ya kadang-kadang ya ngecek-ngecek doang, iya. Atau enggak, ya kadang-kadang memang dapat bantuan gitu. Pernah enggak?
8: Kalau tiga komposer sama sekali enggak pernah ya. Kalau kita sendiri-sendiri pakai.
1: Kalau tiga komposernya enggak pernah. Tapi kalau sendiri-sendiri, iya pernah.
8: Buat pancingan, buat ide apa. Tapi kalau tiga komposer yang kemarin kita kerjain ini sama sekali enggak ada.
1: Pure. Jadi memang pure, memang dibuat sedemikian rupa. Karena jujur ya, Mas Yosi, aku nungguin album ini lama banget.

0: Biasanya tiga komposer sampai setahun. Biasanya cepet banget kan ya
1: Ya,
0: produksi album.
1: itu pun mau kita 2 tahun tadinya.
0: Oh.
1: Cuman meeting terakhir gue Bemi gak diundang, tiba-tiba jadi albumnya.
0: Boleh 5 tahun aja lah sekalian.
2: Kan
0: atau
2: stres ya.
0: Atau 4 tahun sekali, ha.
3: Udah kayak piala dunia 4 tahun sekali.
0: Kayak gitu. Oh, jadi kayak gitu. Jadi di album ini enggak ada sama sekali bantuannya, tapi
3: pernah
0: kadang-kadang
1: ya, kalau di luar dari tiga komposer nggak nutup kemungkinan,
0: nggak nutup kemungkinan karena kan memang teknologi penting ya.
1: Kadang-kadang buat pancingan aransemen sih,
3: inspirasi kan kadang gitu ya.
1: Masukin lagunya, nanti dia pikirin mau promnya gini gitu. Kadang-kadang kayak oh iya, stringnya nggak diginin ya. Kadang-kadang ide-ide yang kayak gitu-gitunya tuh. Jadi bukan untuk nada sih sebenarnya, untuk
0: instrumen instrumen. Tapi tetap menggunakan kreativitas kita sendiri kan, kembangin lagi gitu. Oke, ada rencana show di mana katanya tiga komposer?
1: Kita akhir bulan ini ada di Jakarta masih. Kalau awal bulan depan
2: Sukabumi,
1: di Sukabumi ada. Sama kalau jadi mau ke Medan ya. Bukan Medan sih. Bukan Medan ya. Apa kak?
2: Mana? Di Danau Toba ya.
1: Danau Toba.
0: Nah, ikut lah, boleh lah. Jadi opening act.
2: Cepat dia langsung.
1: Pulang kampung ya.
0: Pulang kampung aku. Pengen marut makan nasi.
2: Montong ya.
0: Pengen makan roti ganda. Oke, terus ada pernah rencana tertarik collab nggak sih sama penyanyi-penyanyi yang beda genre,
3: beda genre
0: sama kalian? Beda genre.
2: Apa pernah? Ya pernah, pengen sih. Cuman yang pernah kita berbeda itu kan waktu kita collab sama Kevin Aprilio ya.
1: Tapi masih pop kan?
2: Iya.
0: Cuman sentuhannya beda.
4: Kalau ada yang ngajak collab sih kayaknya asik juga.
0: Tapi tidak menutup kemungkinan. Kalau tiba-tiba ada penyanyi dangdut gitu collab sama kalian, mungkin nggak?
2: Mungkin
1: kita pernah mungkin. Tapi hanya off air ya, kalau di masternya belum. Off air kita pernah sama Aira Milanti kan, di konsernya di Homebusters kan gitu. Kita bawain lagu Ayu Ting Ting juga pernah, karena cinta yang nggak Syafiq, cuman tidak jadi master gitu.
0: Tapi yang, tidak di record ya.
1: Kalau yang jadi master tuh sejauh ini masih di pop sih. Kita pernah sama Kevin Aprilio, pernah sama IDP lagu Religi, pernah sama Feli, pernah sama Rizky Billar, Nikita Tirta, dua Jeremy, banyak sih masih di pop.
2: Jangan gitu ngeliat ya.
4: Terus mesti gak kalau ada yang kayak apa sih sekarang disco tanah tuh ya?
2: No, itu apa?
4: Yang dandut-dandut R&B gitu.
2: Apa sih itu namanya? Tensi-tensi itu apa namanya?
0: Yang mana?
1: Dut-dut, apa dut gitu ya? Hip-dut.
3: Hip-dut. Oh, hip-hop dangdut gitu ya.
2: Ya kan itu kan
1: 3C, X, Iksan Tarore.
0: Ah,
1: ini hip-dut.
0: Agak horor ya. Jangan. Udah lanjut pertanyaan berikutnya aja ya. Rahma nanya, biar mantan tahu ini sebenarnya kisah siapa?
4: Judulnya hip-dut. Enggak, judulnya Ulur Kadut.
0: Oh, karena yang nyanyi laki-laki semua. Biar udah nanya pertanyaan ya. Rahma aja, pertanyaan Rahma.
3: Biar mantan tahu.
1: Biar mantan tahu itu enggak, bukan kisah siapa-siapa. Jadi kita bertiga waktu itu pulang dari Bandung,
0: habis
1: off air. Nah, tiba-tiba kita udah jadwalnya harus punya single baru. Waktu itu eranya baru selesai promo-promo Bangun Cinta. Lagi siapin single berikutnya biar mantan tahu. Nah, Kak Bendy punya ide. Biasanya kan kita kalau bikin lagu dari lirik dulu atau notasi dulu. Kalau kali ini dia bikin dari beat dulu. Jadi justru udah ada beatnya tuh. Beatnya si tak. Nah, bikin dari situ ya gitu. Jadi temanya baru kita pikirin gini aja, tentang itu biar mantan tahu, maksudnya tentang kita udah bahagia nih, semoga Vila ceritanya supaya mantan tahu kita sekarang ini udah lebih oke. Jadi itu nggak dari cerita kita, kita memang create aja hari itu ngumpul.
0: Itu san, halah, padahal karena udah pada punya pasangan masing-masing aja sih. Kalau enggak pasti ngomongnya pasti.
1: Kalau lagu ini gitu. Kalau ini kenyata gue pasti ngaku.

0: Wah,
1: oh iya, coba.
0: Apa aku yang ngomong 41 ya saya tak.
1: Oh iya. Nah, ini kan lagunya tadi kan ngomongnya 7 lagu ciptaan bertiga. Satu lagu satu lagu itu apakah curhatan sendiri atau bagaimana?
0: Yang gue iya.
1: Oke, judulnya apa?
0: 41.
2: 41.
1: Kenapa 41?
3: Nah, itu. Makanya, makanya ya jangan repot.
2: Gak mau cerita aja. Nah,
0: ini ada versi yang proper ya. Proper lagu gini. Jadi lagu ini di album ini lagu yang dikerjakan ke lagu ke-8. Mm. Ya, jadi dari 10 lagu ke-8 kita kerjain lagu ini. Mm-hmm. Nah, gue tuh memang lagi bikin katalog lagu-lagu 3 komposer yang pernah jadi master. Mm. Yang album maupun non-album, karena kita pernah kerja sama dengan ada album apa Santa Claus waktu itu, ada album Christmas, ada apa. Itu gue masukin. Nah, lagu ini kebetulan lagu ke-41-nya 3 komposer gitu.
1: Oh, oke. Okay.
0: Karya ke-41 kita. Gitu.
1: Di album ini. Okay. Oh, jadi karena itu.
3: Enggak percaya.
0: Nah, itu yang propernya.
1: Oh, itu yang propernya.
2: Tapi sisi ini sisi ceritanya gimana?
3: Jadi pengalamannya gitu ya. Pengalamannya karena ngumpulin lagu ya. Gitu ngumpulin lagu. Belok ya, Kak
1: ya. Kalau yang tidak proper.
0: Oke, salah benar kan lagu pertama tuh. Pemberi harapan palsu lagu kedua. Lanjut sama IDP tuh lagu ketiga, terus Santa Claus is coming to town lagu keempat, lanjut tuh. Nah, 41 itu lagu yang lagi kita mau buat hari itu, lagu ke-8 di album.
3: Itu memang benar.
1: Iya, itu lagu
0: kenapa 41 ya?
1: Iya, itu secara propernya, tidak propernya.
0: Ya.
3: Propernya apa?
0: Gua menceritakan apa yang terjadi di hubungan gua dengan mantan gue yang ke 41 gitu.
1: Banyak.
3: Saya suka bagian ini. Suka.
0: Gua bingung ngasih judul apa ya, Pak?
1: Coba nanti kita kulik ya, mantannya Mario Kacang yang nanti. 41 itu siapa?
2: Padahal usia gak nyampe 41 ya padahal ya. ada yang double-double berarti ya. Aduh, yang lain juga gimana?
1: Masih banyak sih pertanyaannya. Kalau yang lain gimana?
2: Gimana?
3: Apa itu?
1: Lagu-lagu sendirinya cerita
2: ada
1: sendiri.
2: Ada cerita sendiri enggak?
3: Oh enggak, kebetulan kalau saya pribadi tuh lagu yang pernah udah rilis.
1: Apa?
3: Judul ya? Di album kan?
1: Iya.
3: Mengapa dengan kita?
1: Kenapa?
3: Kayaknya itu dia.
2: Ceritanya apa tuh?
0: Syafiq tuh dulu kan waktu masih cewek itu. Awalnya seru. Setelah berapa lama, kok kita jadi gak asik lagi?
2: Jadi hambar. Mengapa dengan kita?
0: Itu bukan yang dulu awal kita ketemu.
1: Itu sebenarnya asalnya bukan pasangannya juga tau.
0: Dianya
1: juga.
0: Iya kan? Makan kita diam aja. Kita kan temennya.
1: Kita
0: temennya. Kita pasti support dia.
1: Karena dia support. Iya.
0: Pasti kasihan banget.
3: Tapi saya suka. Ngomongin aja di depannya.
1: Oke. Kalau itu kan tadi mengapa dengan kita. Kalau Bang Bambi berarti?
2: Gimana?
3: Nah, kalau gue kan pengarang lagu. Jadi, nah ini ngeles juga
1: nih. Aku gak percaya kalau itu.
3: Suka mengarang.
1: Oke. Terus. Iya. Judulnya?
3: Judulnya Tanpamu.
0: Tahu
1: nih. Udah denger kemarin. Iya, pas sempat. Aduh enak itu. Itu enak. Belum dirilis.
3: Iya, karena pengarang lagu kan kita harus pintar-pintar mengarang suasana hati kan. Jadi gimana kita harus mewakili perasaan orang lain, mengarang suasana hatinya orang lain ke dalam hati kita, ya kan? Ya udah, kayaknya. Banyak orang yang ngalamin kisah. Dia tuh sebenarnya hubungannya tuh apa ya? Hubungannya tuh dia berhubungan sama orang yang banyak aturan. Hmm. Banyak ya, mungkin dia terlalu protektif misalnya, terlalu posesif. Jadi akhirnya sebenarnya dia cinta sih. Kan banyak kan orang kayak gitu. Dia suka, cuman hal-hal yang kayak gitu bikin dia gerah gitu. Akhirnya sebenarnya gue sayang, tapi kayaknya gue lebih baik tanpamu deh gitu.
0: Udah lama lo pacaran ya kan?
2: Alasannya juga ngarang ini ya. Alasannya juga ngarang.
1: Oke.
3: Lama bersama itu. Ini kita mengarang suasana hati.
1: Tapi keren loh.
2: Kenapa?
1: Ngarangnya detail loh.
2: Iya.
1: Oh ya.
2: Kayak beneran curhat ya?
1: Kayak cerita pribadi gitu sebenarnya.
3: Masa Isan sekarang udah
1: ngarang
3: lagu, Kak?
1: Iya. Astagfirullahaladzim. Ini bahaya. Aku mau join soalnya jadi 4 komposer. Oke, thank you.
3: Latihan dulu ya.
2: Oke, kalau gitu mendengar ya, yang sudah mendengar saya hari ini, nanti kita gabung lagi, ngomongin lagi tentang 3 komposer ya.
1: Iya, dan juga single terbarunya, Gara-gara.

0: Masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Ya, tadi siang hari ini juga masih bersama dengan tiga komposer ya.
1: Betul. Enak ya.
0: Kenapa?
1: Ngobrol-ngobrol off the record-nya tuh seru sebenarnya.
0: Untung gak di-onerin gitu ya.
1: Jangan. Ya kalau di-onerin sih lebih seru lagi. Rame nanti. Aduh, ini banyak loh pertanyaannya lagi. Masih ada loh tadi.
0: Belum dijawab ya.
1: Oh iya. Tadi kalau biar mantan tahu tadi kan udah dijawab. Sekarang pertanyaan ke Bang Safik dari Teh Dinda.
2: Apa tuh?
1: Lagu Pura-Pura Cinta tadi.
2: Kata tadi enggak usah dijawab.
1: Enggak apa-apa, jawab aja.
2: Pura-pura cinta bukan kisah pribadi. Enggak usah ngelihat.
1: Aku enggak ngelihat.
2: Oke. Terus. Tapi mungkin kisah pribadi penyanyi terjadi.
0: Apa penyanyi yang harus jawab?
2: Sesuai.
1: Oke.
3: Liriknya gitu.
1: Iya.
3: Sesuai sama penyanyi.
2: Kan di bawah Isan kan. Lu kan Febrian.
3: Iya, maksudnya relate. Berarti Isan merasakan itu. Berarti apa kurangku dari dia itu merasakan itu.
2: Sakit banget. Hebat ya, San. Makanya kan Teh Dinda tadi dengerinnya kayak katanya
1: dalam banget.
3: Iya. Gak enak lah kayak gitu kan. Dia lebih memilih yang sana daripada
2: waktu rekaman tuh emang lagi mau katanya lagi
1: mau bubar.
3: Bubar-bubarnya. Oh iya.
2: Oh iya. Akhirnya. Bukan.
1: Bahaya kalau
0: benar-benar.
1: Bahaya dapur gua kebuka.
0: Apa bisa mau menambahkan curhat yang
1: enggak, udah cukup dari penciptanya ya? Aja. Enggak, karena memang sebenarnya kalau aku rekaman itu selalu itu. Selalu apa namanya? Pengennya tuh sesuai sama apa yang aku rasakan.
0: Oh.
1: Ya kan. Makanya jadi aku karena mereka ini sebenarnya jago-jago banget. Aku punya ini.
0: Ini dia.
1: Ini dia si jali-jali. Udah tahu dong.
4: Siapkan diri untuk berekspresi.
0: Ya, ini dia waktunya kita challenge ya untuk bintang tamu kita di siang hari ini. Gampang. Bersama dengan tiga komposer.
1: Gampang. WhatsApp nyala kan? Aku kirim materinya by WhatsApp ke Bang Safi.
0: Kok pakai dikasih tahu lagi?
1: Oke. Karena challenge-nya tuh gampang.
0: Challenge-nya tuh gampang.
1: Mm-hmm. Yang gampang-gampang aja. Nah, itu dari kata-kata itu, tolong dibikin lagunya.
0: Nah, apa tuh? Makin bingung jadinya kan.
1: Tolong dibikin lagunya. Oke.
0: Jadi untuk dibuatkan lagu dari judul-judul lagu yang sudah diciptain,
1: yes.
0: Ya, kurang lebihnya ya.
1: Yes. Gampang dong. Kalian kan sebagai komposer-komposer handal, pasti dalam waktu tring gitu langsung jadi tuh lagu.
0: Yeah.
1: Bisa kan? Langsung dapat.
0: Judul-judul lagunya.
1: Mereka langsung dapat.
0: Langsung dapat.
1: Ini definisi kayak
0: apa?
1: Hening sesaat.
0: Mikir dikit jadi.
1: Nyontek, gak boleh nyontek. Oke, gak boleh nyontek. Gimana
2: bagi tiga? Satu.
3: Daku yang mana gue ya?
2: Wekau.
1: Oke.
2: Nomor satu siapa?
3: Daku. Terserah.
1: Nomor satu siapa?
3: Terserah.
0: Kabari kalau sudah siap.
1: Ayo, pilihannya nomor satu antara Kak Bambi atau Bang Safik.
2: Terserah.
1: Kan ada tiga paragraf tuh.
3: Yang dikirim pertama Syafik.
1: Oh ya.
3: Jangan dingin-dingin aja gak?
1: Jangan dingin-dingin.
3: Gue refnya mati.
2: Yang gue mana?
3: Belet aja. Mau beat?
2: Ya.
3: Boleh.
1: Mati kita.
0: Ayo.

0: Seneng banget ya, Pak. Makanya bahagia gitu rasanya ngerjain. Bang Yudi luar biasa, terima kasih ya Bang Yudi.
1: Ih, memang gak salah ya pendengar ya.
2: Benar-benar.
1: Memang gak salah kalau mereka ini tiga komposer handal ya. Tuh langsung jadi tuh lagu tuh. Langsung nyambung itu nada tuh.
2: Oh, betul.
1: Iya kan. Keren loh, keren loh. Salut. Salut, salut, benar-benar salut, luar biasa. Aku yakin pendengar kita di rumah juga pasti pada salut banget.
2: Gimana Jawa?
1: Jujur aku juga penasaran. Kalian kan nyiptain lagu secepat itu. Apakah kalau bernyanyi juga secepat itu?

0: sekarang gitu.
1: Iya kan? Boleh enggak?
2: Lagu apa?
1: Ya gara-gara dong.
3: Oh. Aduh.
1: Iya, boleh enggak?
3: Boleh.
1: Boleh ya?
0: Hafal kan?
1: Hafal. Hafal kan? Hafal kan?
0: Hafal dong.
1: Siap ya? Oke. Mau nyanyi lagu sekarang gara-gara.
0: Bentar, kita mulai.
1: Oke. Awan, kita play minus one-nya.
0: Ini dia gara-gara
1: versi live.

0: ada yang kurang nggak gitu ya.
1: Aduh, keri banget. Beda kalau suhu gue nyanyi nih. Aduh, mereka ini memang tiga-tiganya panutan gue.
0: Iya. Sih. Oh, oke. Okay.
1: Karena mereka masih muda, berbakat.
0: Minta lagu.
1: Minta lagu murah. Tabungan sendiri nih.
0: Yes.
1: Iya. Tapi keren loh kalian.
2: Pak Hendy.
1: Pak Hendy, halo. Yeah. Album kita ya. Oke, terima kasih. ngomong-ngomong lagi nyanyi tiba-tiba Ibu Negara masuk gitu.
0: Yeah.
1: Ibu Negara.
0: Oh,
1: iya.
0: Saya kirain siapa tadi?
1: Ya Allah Akbar.
0: Saya suka lupa orangnya.
1: Ibu Feli langsung gitu. aduh nih.
0: Ya sudah. Kalau gitu kita puterin lagu dulu ya.
1: Oke.
0: Betul. Okay. Nanti abis ini kita gabung lagi. Ada lagu yang kita putarkan 3 komposer dengan Bangun Cinta.

0: Bangun Cinta.
1: Gini nih.
0: Kenapa?
1: Siarannya berasa di rumah sendiri kayak gini.
0: Iya. Jadi ngobrol aja udah.
1: Tapi memang iya, karena memang tiga komposer ini enggak berhenti berkarya ya.
0: Iya.
1: Amin. Jadi memang karya-karyanya itu memang selalu ditunggu sama para nada.
2: Benar.
1: Iya kan. Atau sebagai para nada.
2: Juara Indonesian Idol
0: season 3.
1: Aku tuh suka banget tahu sama tiga komposer, makanya aku lebih selalu bangun, menunggu
2: lebih
1: sama
2: bangun, cinta daripada para Indonesian Idol.
1: Aduh, improv ceplos doang.
3: Tapi benar. Maksudnya Kaisan tuh enggak peres. Ya, karena waktu kita satu dekade beliau ada.
1: Benar. Iya.
3: Acara kita satu dekade.
1: Iya.
3: Karena tuh, memang terasa udah berarti udah
4: berapa tahun yang lalu?
3: Tiga tahun yang lalu tuh.
1: Ya. Iya. Berarti bikin lagi dong. Aku mau nonton. Siap. Beneran. Karena aku suka sekali ngelihat mereka perform.
3: Desember.
1: Mereka ini bertiga kan.
0: Iya.
1: Tiga-tiganya tuh punya karakter masing-masing. Itu yang ngebuat tiga komposer itu menurut aku unik.
0: Unik.
1: Iya kan? Kalau Bang Bembi itu kan dia namanya dia paling tua ya. Jadi memang
2: siapa udah gantikan kenapa tata saya?
3: Masa
1: ditutup-tutup 19
2: loh 19
0: ya 19-8 sekian
1: itu kan. Jadi itu karakternya gitu. Sedangkan Kak Mario tuh yang lucu-lucu anak muda. Kalau yang ini lebih kayak ya udah dewasa-dewasa tapi
2: lucu juga.
3: Tapi rapuh.
1: Iya.
2: Tulangnya rapuh juga.
1: Mulai keropos.
0: Tulangnya rapuh.
1: Pemuda-pemuda jompo.
3: Jompo. Jadi situ orang ya. Tapi tadi loh.
2: Iya.
3: Sama jadi tulangnya.
1: Berarti dalam waktu dekat mungkin dikasih tahu buat pendengar kalian akan show di mana?
0: Atau ada proyek apa gitu misalnya?
1: Yes.
4: Tapi ya kalau bulan ini tuh yang akhir bulan private gitu kan?
3: Iya itu acara private.
1: Oke. Okay. Nah,
3: kalau jadi di September ada di Sukabumi.
4: Itu pensi ya?
3: Pensi.
1: September pensi di Sukabumi. Tanggal berapa?
3: Kalau nggak salah 5 ya? 5 September.
1: Oh 5. Awal bulan ya? Oke, okay, awal bulan September.
3: Terus minggu keduanya kalau jadi ada di daerah
1: Danau Toba. Ya? Oh belum Blok M.
3: Blok M.
1: Nonton.
3: Baru pasti. Minggu ketiganya kalau jadi ada Danau Toba.
1: Minggu kedua tanggal?
3: 11
2: berapa?
3: Dia kasih pilihan dua pilihan tanggal yang kita bisa.
1: Oh jadi, antara tanggal berapa?
3: Berapa belas lah. Kenapa emang Kak Isen ya?
1: Aku kalau tanggal belasan September. Aku pergi.
4: September. Mana Brunei?
1: Ada deh.
4: Saya suka itu kalau Anda pergi. Kita menggantikan siaran.
0: Oh, ada job lagi.
4: Apa? Enggak kalau dia langsung datang ke Blok M, masih ada blok yang lain.
1: Blok
4: Ambalang. Tapi yang pasti tanggal 20 ini ya, nanti Maranggi ya.
1: Oh ya dong.
4: Datang ya.
1: Ulang tahun aku ya. Oke, harus ya tiga komposer ya. Ada karaokeannya sekarang.
4: Benar. Okay. Nah, kita nyanyi lagi. Gara-gara biar mantan tahu.
0: Katanya bocoran ini kalau jadi okay. Freedom Jazz juga harus tampil di RRI.
1: Yes.
0: Kan? Wow. Jangan lupa itu.
1: Ini kayaknya merayakan ulang tahun aku ya.
0: Iya, sekalian. Iya,
1: Agustus ya.
2: Oh, benar banget.
1: Oke,
0: berarti ditunggu ya. Nanti 19 Agustus ya.
1: Berarti paling dekat 19 Agustus.
0: Ya, oh, minggu depan.
1: 19 Agustus.
3: Oke, ya kan?
1: Belum kan 19 Agustus.
0: Masih ntar.
1: Oke. Kok dia
3: masuk
1: check-in? Artinya ini produser kita udah diling-dilingan sama
0: Berarti udah deal ya. Berarti udah deal 100% deal ya.
1: Langsung ya. Oke.

0: apa, tungguin album kita nanti segera rilis ya.
1: Siap.
2: Ini berarti baru gara-gara aja. Oke,
0: udah datang lagi kan?
2: Iya. Pasti dong. Ya udah 9 lagu lagi, datang lagi aja enggak apa-apa. Anggap aja rumah sendiri.
1: Kalau gitu ya, terima kasih ya atas kebersamaannya pendengar di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan 100% Indonesia siang hari ini.
2: Iya, terima kasih juga buat 3 komposer pastinya. Sama-sama. Kita yang luar biasa, mudah-mudahan menginspirasi semua pendengar-pendengar kita. Thank you so much juga buat Bang Dede dan juga rekan-rekan yang bertugas. Terima kasih banyak sekali lagi dan sampai ketemu lagi di 100% Indonesia Nasional berikutnya.
1: Saya Dede Firdaus.
2: Saya Santara Re, pamit undur diri. Bye-bye.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
4: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1 Kupang sore ini.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sebisa jalan toh.
0: Sudah, sebisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta pilih mana dika? Nah, kok beta pilih.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.
6: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
7: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
8: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
6: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
9: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di hari ini kita di acara kita di mana lagi kalau bukan di kantongan, di setiap hari Selasa. Kali ini edisi 11 Agustus 2026. Di hari Selasa ini Dina bakal temenin pendengar semua. Tentunya kita bakal ada di informasi-informasi perakhiran cuaca untuk kita. Dan juga akan ada beberapa informasi pengumuman juga untuk kita yang bakal Dina informasikan saat lagi untuk Anda di Kentongan edisi kali ini.

Ada any song dari Zico untuk pendengar semua. Dina mau informasikan dulu deh, setelah ini Dina bakal bagikan informasi prakiranya cuaca untuk besok pagi. Dan setelah itu kita akan ada dalam beberapa pengumuman untuk Anda. Udah bayar pajak belum? Kalau belum nanti Dina kasih pengumumannya untuk Anda, bagaimana cara membayarnya dan lain sebagainya di acara kita yang satu ini, yaitu di sore hari ini untuk pendengar semua dimanapun Anda berada ya. Oleh karena itu tetap di sini, tetap di RRI Pro 1 Rote, tetap mendengarkan di sini dengan berbagai informasi-informasi terbaru yang akan diinformasikan untuk pendengar semua, sambil kita mendengarkan lagu-lagu yang menarik juga untuk Anda di sore hari ini.

0: Pendengar, kita ada dalam informasi yang satu ini untuk Anda dimanapun berada. Perkiraan cuaca Kabupaten Rotendao untuk Landuleko, Loahulu, Loba Lain, Daunuse, Pantai Baru, Rote Barat, Rote Barat Daya, Rote Barat Laut, Rote Selatan, Rote Tengah, dan Rote Timur. Pagi hari dan siang harinya itu berawan, malam hari dan dini harinya itu cerah berawan dengan suhu udara 21 hingga 33 derajat Celcius. Kecepatan angin 18 km per jam. Kelembabannya 60 hingga 95%. Oh, kecepatan anginnya udah berkurang ya. Jadi ini dia informasi perakhiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Kelas 3, David Konstantin Saudaleh Rote. Untuk pendengar semua di hari ini, itu dia informasi perakiraan cuaca untuk Anda di hari ini.
1: Everything okay, my man? Turn the music up.

FM 92,5 RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, satu pengumuman dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rotendao ditujukan kepada satu Bapak Ibu Saudara-saudari para wajib pajak seluruh masyarakat Kabupaten Rotendao masing-masing di tempat. Dalam rangka pelaksanaan pemungutan PBB P2 diberitahukan kepada seluruh wajib pajak bahwa SPPT PBB P2 tahun pajak 2026 telah didistribusikan ke seluruh pemerintah desa atau kelurahan untuk selanjutnya disampaikan kepada masing-masing wajib pajak. Pendistribusian melalui desa kelurahan merupakan mekanisme yang umum dilakukan agar SPPT segera diterima masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, dihimbau kepada seluruh wajib pajak agar segera melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo. Tata cara pembayaran PBB P2. Wah, agak meleset ya. Tata cara pembayaran PBB P2, pembayaran pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan dan pedesaan dapat dilakukan melalui desa atau kelurahan setempat, kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rotendao, teler Bank NTT, atau dapat langsung dilakukan pembayaran melalui kanal pembayaran elektronik yakni mobile banking Bank NTT dengan caranya Bapak Ibu punya aplikasi Bepung Mobile Banking NTT. Nah, kalau yang ada di HP, coba masuk dengan akunnya Bapak Ibu, pilih menu pembayaran PBB P2, masukkan dengan akunnya ya. Masukkan nomor objek pajak NOP-nya, cek tagihan yang muncul. Jadi ada nama, alamat, jumlah tagihan, terus tekan bayar dan masukkan PIN atau verifikasi simpan atau screenshot bukti pembayarannya. Yang kedua, ada Rote Smart Service. Dengan cara buka aplikasi Rote Smart Service, login ke akunnya Bapak Ibu, pilih menu pembayaran atau bayar PBB P2, masukkan nomor NOP-nya yang tertera di situ gitu ya. Nanti langsung tuh di ke bagian kiri atas SPPT PBB, Anda ketik kode captcha-nya dengan yang muncul di kolom verifikasi dan klik kata generate QR, lalu klik setuju, kemudian muncul kode QR dan lakukan scan QR pada aplikasi mBanking dan pilih tombol bayar. Maka lunaslah PBB Anda gitu ya. Simpan bukti pembayaran sebagai tanda lunas PBB P2. Yang ketiga, Tokopedia. Dengan cara buka aplikasi Tokopedia di HP-nya Bapak Ibu, cari menu loket pajak tagihan pajak daerah, pilih jenis pajak PBB atau PBB P2 jika muncul opsi, dan pilih Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Rotendao sesuai letak objek pajak. Masukkan NOP-nya. Pilih cek tagihan untuk melihat jumlah pajak yang harus dibayar. Pilih metode pembayaran atau transfer bank, dompet digital, gerai misalnya, atau ada opsi lain yang tersedia di Tokopedia. Ya, konfirmasi dan selesaikan pembayaran. Simpan bukti pembayaran notifikasi sebagai tanda bahwa PBB P2 Anda sudah lunas. Ini yang keempat adalah ATM atau edisi Bank NTT. Dengan cara masukkan kartu ATM-nya, pilih bahasa dan masukkan PIN, ya pastikan saldonya itu cukup ya. Pilih menu pembayaran pajak PBB P2, masukkan NOP-nya, cek detail tagihan, langsung deh pilih bayar, lanjutkan ambil struk gitu ya dengan bukti pembayarannya sebagai tanda lunas. Yang kelima, ada OVO. Dengan cara buka OVO-nya, pilih menu pajak, pastikan saldonya cash cukup gitu ya. Pilih opsi PBB atau pajak daerah, pilih Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Rotendao sesuai letak objek pajak, dan masukkan nomor objek pajak itu tahun pajaknya, pilih cek tagihan, lalu pastikan datanya benar. So, pilih bayar, lalu konfirmasi dengan OVO PIN, simpan bukti pembayaran sebagai tanda lunas tentunya. Nextnya itu GoPay. Kalau Anda ada GoPay, pakai saja GoPay. Buka aplikasi Gojek, masukkan ke menu Go Tagihan dari PBB pajak daerah, pilih pajak PBB P2, pilih Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Rotendao, sesuai letak objeknya ya. Masukkan NOP-nya, tahun pajak, klik cek tagihan, lalu periksa data jumlah tagihannya, klik dengan bayar GoPay, lalu masukkan PIN GoPay-nya dan simpan bukti pembayarannya. Ini penting sekali Bapak Ibu ya. Nah, kalau sonde ada GoPay, kalau ada Dana, Dina, bisa juga. Jadi buka aplikasi Dana,
pilih menu aplikasi menu PBB di halaman utama atau ketik PBB di kolom pencarian. Pilih provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Rutendau, seperti biasa letak objek pajak. Pilih NOP-nya, tahun pajak dan cek tagihan. Pastikan datanya sudah benar, klik bayar lalu konfirmasi dengan PIN dananya. Simpan bukti pastinya ya sebagai pembayaran tanda.

Saya kunjungi gerainya sampai ke kasir ingin bayar PBB 2, bagikan nomor objek pajaknya, NOP-nya, dan tahun pajak. Terus kasir itu bisa akan cek tagihan sistem, lalu jumlah tagihannya itu muncul dan lakukan pembayaran tunai atau non-tunai. Terima simpan bukti struknya ya sebagai pembayaran tanda lunasnya. Nextnya itu Alfamart yang ada di Rote. Jadi datang ke gerainya, datang sapi Alfamart, sampaikan pada kasir mau bayar pajak begitu. Terus berikan nomor objek pajaknya, tahun pajak, kasir, dan cek tagihan sistem. Dan jika data dan jumlahnya benar, lakukan pembayaran gitu ya. Terima dan simpan untuk bukti struk pembayaran sebagai bukti yang sah. Nextnya itu adalah kris dinamis PBB dengan cara datangnya kantor Badan Pendapatan Daerah, minta cetakan atau tampilkan kris dinamis sesuai nomor objek pajak dan scan begitu ya. Dan tentunya kalau sudah itu dia bakal masuk dana OVO, GoPay, Shopee Pay dan lain-lain. Cek detail tagihan yang muncul, bayar dan masukkan PIN aplikasi, dompet digital, simpan bukti pembayaran dan juga aplikasi. Yang pakai Mandiri, Livin by Mandiri, dengan cara buka aplikasinya, login, pilih menu bayar, pilih kategori penerimaan pajak ya, negara, pajak daerah dan lain-lain, pilih provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Rotendau, lalu masukkan NOP-nya, nomor objek pajak dan tahun pajak, tekan lanjutkan untuk cek tagihan, periksa data, kalau sebetul langsung klik bayar, masukkan PIN Livin dan simpan bukti pembayaran PBB sebagai bukti lunas. Yang terakhir ada Brimo. Nah, kalau Bapak Ibu pakai Brimo nih, buka aplikasi Brimo, lalu login ya, pilih menu pembayaran, pilih kategori PBB, pilih Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Rotendau sesuai objek pajak, masukkan nomor objek pajak dan tahun pajak, tekan lanjutkan untuk cek tagihan, periksa data sesuai secara detail ya, tekan bayar, lalu masukkan PIN Brimo, simpan bukti pembayaran sebagai tanda lunas. Dan wajib pajak mengalami kesulitan memperoleh SPPT PBB P2 atau melakukan pembayaran dapat menghubungi pemerintah desa atau kelurahan setempat atau Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rotendau pada setiap hari kerja, atau dapat hubungi langsung Saudari Hanok Suki di nomor WhatsApp 082 144 417 472 ya. Sekali lagi 082 144 417 472. Dengan membayar pajak tepat waktu, Rotendau berdaya. Demikian untuk diketahui atas kerjasamanya disampaikan. Terima kasih banyak Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rotendau Diksel Semehani SM, Pembina TK1, Capnip, dan tanda tangan tentunya.

0: unggulan yang ingin dikenal lebih luas. Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.
1: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
2: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
3: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
1: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Pendengar, kita sudah harus berpisah di acara kita yang satu ini. Berikutnya kita bakal ada di acara kita bergabung bersama Persatu Kupang untuk kuartal berita skor Wheel NTT di hari ini. Dan di pukul 17.30 dan hingga pukul 24.00 nanti Anda bakal ditemenin sama di hari ini tanggal 11 sama Kak Ica Kukun yang bakal nemenin pendengar semua hingga di pukul 24.00 nanti ya. Saya Dina Yulianti, terima kasih sudah mendengarkan dari siang tadi hingga dengan sekarang. Tetap semangat, mari lakukan yang terbaik versi Anda dimanapun Anda berada untuk hari ini. So, sampai jumpa di acara-acara berikutnya. Bye-bye.

0: sore berjaringan Sekoril Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore edisi Selasa 11 Agustus 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Setelah mendengar aspirasi mahasiswa asal Alor, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pemerintah untuk memperkuat program pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Program cek kesehatan gratis wajib dilakukan di semua fasilitas kesehatan milik pemerintah termasuk klinik TNI maupun Polri. Warta berita selengkapnya bersama saya Fenty Mau. Setelah mendengar aspirasi mahasiswa asal Alor, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pemerintah untuk memperkuat program pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
2: Satu lagi Bapak dari RRI, Bapak izin.
3: Ya.
2: Setelah mendengar aspirasi mahasiswa Universitas Diponegoro asal Alor Adriano Padama, Menteri Pertanian Republik Indonesia Dr. Andri Amran Sulaiman langsung melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Dalam kunjungan tersebut, ia meninjau langsung sejumlah lahan pertanian didampingi Direktur Utama Perumbulok Letjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan Dr. Andri Noto Susanto, serta Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Brigjen Pol Hermawan. Ia mengapresiasi keberanian Adriano Padama yang menyampaikan aspirasi masyarakat Alor saat dirinya memberikan kuliah umum di Universitas Diponegoro.
3: Memberi kuliah umum di UNDIP, Universitas Diponegoro, kemudian tiba-tiba ada sosok pemuda Alor yang tampil, kalaupun berteriak, saya terima dengan senang hati karena teriakannya adalah membawa aspirasi rakyat nyata real.
2: Yang mengatakan Kementerian Pertanian siap memenuhi berbagai kebutuhan pertanian yang disampaikan masyarakat Alor. Termasuk pengembangan kelapa, jambu mete, dan kakao, pemerintah juga memberikan dukungan berupa bibit unggul, pompa air, serta alat dan mesin pertanian. Lebih lanjut, ia menilai Kabupaten Alor memiliki potensi pertanian yang besar dan pengembangannya akan dilakukan secara berkelanjutan.
3: Yang pertama potensinya besar. Kenapa? Di sini ditopang sektor pertanian. Ini cocok kelapa, kemudian mente, kemudian kakao. Ini berkelanjutan, ini 30-40 tahun. Artinya 30 tahun panen nanti sampai 40 tahun petaninya panen. Tapi kita tanam sekarang dan yang kita tanam adalah bibit unggul.
2: Ia berharap dukungan pemerintah melalui program pertanian tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat Alor secara optimal sehingga meningkatkan produktivitas, pendapatan sekaligus mempercepat penurunan angka kemiskinan di daerah. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
1: Program cek kesehatan gratis wajib dilakukan di semua fasilitas kesehatan milik pemerintah termasuk klinik TNI maupun Polri. Selengkapnya dilaporkan Nana Lopo.
4: Untuk kota Kupang ini sejak 2025, sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan 2026 sudah dilakukan di 12 puskesmas.
5: Program cek kesehatan gratis terus dilakukan sebagai upaya pemerintah mendeteksi berbagai risiko penyakit sejak dini. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Kupang, Dr. Gigi Sintandaumanu di Kupang menjelaskan, cek kesehatan gratis merupakan program prioritas dan dilakukan di semua fasilitas kesehatan termasuk klinik TNI Polri. Cek kesehatan gratis dilakukan berdasarkan kelompok usia seperti pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tekanan darah, riwayat diabetes, hipertensi, pemeriksaan mata, telinga, gigi, serta pemeriksaan lanjutan apabila ditemukan faktor risiko kesehatan.
4: Jadi fasilitas pemerintah itu bisa di puskesmas, di tahun 2026 ini sudah merambat juga ke klinik punyanya TNI Polri. Jadi sudah boleh dilakukan di faskes pemerintah, di puskesmas, dan klinik punyanya TNI Polri. Untuk Kota Kupang ini sejak 2025, sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan 2026, sudah dilakukan di 12 puskesmas yang ada di wilayah Kota Kupang, salah satunya adalah UPTD Puskesmas Oibobo.
5: Sementara itu, perawat UPTD Puskesmas Oibobo Kota Kupang, Maya Yelvira Binu, menegaskan total sasaran cek kesehatan gratis sebanyak 43.838 jiwa, sehingga untuk target 2026, Puskesmas Oibobo sudah mencapai 20.165 jiwa atau 43% dari 20.160 jiwa yang harus mendapatkan program layanan cek kesehatan gratis.
6: Kalau untuk Puskesmas Oibobo sendiri, total sasaran kita itu sebanyak 43.838 jiwa. Sehingga untuk target 2026 kita, Puskesmas Oibobo sendiri itu sudah sebanyak 20.165 jiwa, 46% dari 43.838 itu sebanyak 20.160 jiwa yang harus mendapatkan layanan CKG tersebut.
5: Cek kesehatan gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang mulai diluncurkan pada 10 Februari 2025. Awalnya layanan ini diberikan sebagai hadiah ulang tahun bagi masyarakat. Namun dalam perkembangannya, pemerintah memperluas akses sehingga seluruh warga negara Indonesia yang memiliki nomor induk kependudukan dapat memanfaatkan layanan tersebut satu kali dalam setahun. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.go.id dan RRI Digital. Bunda PAUD Kabupaten Belu, Nyonya Litwina Wiviati Lai mengajak para guru dan pengelola PAUD untuk bersama-sama memperkuat pondasi literasi dan numerasi anak melalui pembelajaran yang harus kreatif, inovatif, dan menyenangkan sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan sejak usia dini.
7: Bunda PAUD Kabupaten Belu, Nyonya Litwina Viviati Lai mengajak para guru dan pengelola PAUD untuk bersama-sama memperkuat fondasi literasi dan numerasi anak melalui pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan sebagai langkah strategis meningkatkan kualitas pendidikan sejak usia dini. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat tingkat literasi dan numerasi di Kabupaten Belu masih tergolong rendah sehingga diperlukan upaya bersama untuk keluar pada kondisi tersebut melalui penguatan pendidikan dasar sejak jenjang PAUD. Bunda PAUD menegaskan masa transisi dari PAUD ke sekolah dasar menjadi fase penting yang harus dipersiapkan dengan baik, terutama dalam pengenalan dan pengendalian kemampuan dasar anak terhadap huruf dan angka. Dengan fondasi yang kuat, anak lebih siap mengikuti proses pembelajaran di tingkat selanjutnya.
8: Kita

0: Bunda Pratiwi meminta para guru untuk terus berinovasi dalam proses pembelajaran sesuai dengan kondisi dan potensi masing-masing satuan lembaga pendidikannya. Menurutnya, setiap satuan PAUD memiliki kesempatan melahirkan inovasi yang dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang berbasis pada kebutuhan anak. Dengan itu, BELU dapat bergerak dan keluar dari salah satu daerah dengan literasi rendah. Selain itu, untuk mendorong peningkatan literasi dan numerasi, pihaknya mencanangkan agar pemerintah Kabupaten BELU menggelar Jambore PAUD sebagai wadah menampilkan berbagai inovasi pembelajaran dari seluruh lembaga PAUD di Kabupaten BELU. Melalui langkah-langkah tersebut diharapkan Kabupaten BELU dapat keluar dari kategori dengan tingkat literasi dan numerasi yang rendah, sekaligus menciptakan generasi yang lebih unggul siap menghadapi tantangan pendidikan di masa depan. RRI Atambua, Kristiani Mau melaporkan.
1: Melepas peserta lomba gerak jalan 8 km, Bupati Kabupaten BELU mengajak semua elemen masyarakat perbatasan gelorakan semangat kemerdekaan. Laporan Ferdi Asi.
2: Sebanyak 89 peserta ambil bagian dalam lomba gerak jalan tingkat pelajar SD dan organisasi wanita memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan RI di wilayah Tapal Batas Atambua, Kabupaten BELU, Nusa Tenggara Timur. Lomba gerak jalan diikuti peserta sekolah dasar dan organisasi wanita menempuh jarak 8 km secara resmi di depan Bupati BELU Willy Broduslai dari garis start depan kantor Lurah Umanen BELU, Senin 10 Agustus 2006. Bupati BELU Willy Broduslai dalam sambutannya saat membuka kegiatan mengajak seluruh elemen masyarakat perbatasan menggelorakan semangat kemerdekaan. Ia mengungkapkan lomba gerak jalan selain memeriahkan HUT kemerdekaan juga turut memperingati 80 tahun silam sebuah peristiwa heroik perjuangan pahlawan bangsa meraih kemerdekaan yang menjadi tonggak sejarah perjuangan bangsa.
3: Semua peserta gerak jalan bersama para guru yang saya banggakan. Hari ini kita melepas lomba gerak jalan untuk memeriahkan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Dari data yang ada 88 regu peristiwa. 81 tahun yang lalu, peristiwa kemerdekaan.
2: Dirinya mengharapkan khususnya bagi generasi muda di tanah perbatasan dengan negara Timur Leste ini memaknai semangat kemerdekaan dengan ikut merasakan apa yang terjadi 81 tahun silam. Wujud partisipasi aktif dalam semarak kemerdekaan salah satunya mengikuti kegiatan lomba gerak jalan.
3: Nah, lomba gerak jalan ini saya mengharapkan, kami mengharapkan semoga generasi muda yang akan datang, kita bisa merasakan apa yang terjadi 81 tahun lalu. Dengan peristiwa yang sederhana, kita membuat jalan untuk memperingati hari kemerdekaan kita.
2: Peserta lomba gerak jalan putra-putri SD dan organisasi wanita menempuh jarak 8 km dengan rute seputaran kota Atambua, kemudian tiba di garis finish depan kantor Plaza Perizinan Simpang 5 Atambua.
1: Masyarakat di Kabupaten BELU mengapresiasi berbagai kegiatan yang diselenggarakan pemerintah yang melibatkan UMKM.
4: Kami mengapresiasi kepada pemerintah karena telah mengadakan kegiatan cross border.
5: Berbagai event yang diselenggarakan pemerintah mendapatkan apresiasi dari masyarakat karena dinilai memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya para pelaku UMKM. Selain membantu meningkatkan penjualan dan pendapatan para pelaku UMKM, kegiatan seperti Night Market dan Garuda Sakti Cross Border Fest juga dinilai mampu membuat kota Atambua sebagai wilayah perbatasan Indonesia Timur Leste semakin ramai dikunjungi masyarakat. Salah seorang masyarakat, Dede Mautei, mengaku merasakan langsung dampak positif dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan pemerintah. Menurutnya, pelaksanaan Garuda Sakti Cross Border Fest dengan menghadirkan ratusan stan UMKM dan hiburan musik memberikan ruang yang luas bagi pelaku UMKM untuk memasarkan berbagai produk mereka kepada masyarakat. Dedek mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya membantu pelaku UMKM dalam meningkatkan penjualan dan memperoleh keuntungan, tetapi juga menciptakan suasana yang lebih ramai di kota Atambua. Atambua. Menurut Dede, kehadiran berbagai event di Atambua memberikan pilihan hiburan bagi masyarakat. Ia berharap pemerintah dapat terus menghadirkan kegiatan serupa secara berkelanjutan sehingga geliat ekonomi di Atambua semakin berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
4: Kami masyarakat Kabupaten Belu sangat senang, terus Atambua semakin lebih ramai, membantu UMKM juga. Kalau bisa, datangkan artis yang lebih terkenal. Gian Reza boleh lah. Iya, setiap malam minggu harus ada lebih banyak hiburan lagi, bukan hanya UMKM, tapi lebih banyak konser-konser, seperti itu.
5: Apresiasi serupa juga disampaikan masyarakat lainnya. Ripka Jaji, ia mengaku sangat terhibur dengan berbagai kegiatan yang diselenggarakan pemerintah, baik pada malam hari melalui kegiatan night market maupun event berskala besar seperti Garuda Sakti Cross Berderfest. Menurut Ripka, berbagai kegiatan tersebut memberikan warna baru bagi kehidupan masyarakat di kota Atambua. Masyarakat tidak hanya mendapatkan hiburan, tetapi juga memiliki ruang untuk berkumpul dan menikmati beragam kuliner serta produk UMKM lokal. Ripka menilai dampak pelaksanaan event tidak hanya dirasakan oleh pelaku UMKM melalui peningkatan penjualan, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat.
4: Kami mengapresiasi kepada pemerintah karena telah mengadakan kegiatan cross border, di mana bukan hanya UMKM saja yang terbantu, kami masyarakat juga mendapatkan hiburan. Kami berharap pemerintah mengadakan kegiatan-kegiatan selanjutnya agar Atambua menjadi kota semakin maju dan semakin ramai. Terima kasih. Harapan mungkin pemerintah mengadakan kegiatan-kegiatan ini selanjutnya agar kota Atambua menjadi kota yang maju dan semakin ramai.
6: Ada artis yang mau cita-cita ada pemerintah
4: ada. Raisa.
6: Apa?
4: Raisa.
5: Penyelenggaraan berbagai event oleh pemerintah menjadi salah satu cara untuk mendorong perputaran ekonomi lokal. Kondisi tersebut menunjukkan dengan kegiatan yang dikemas melalui hiburan dan promosi produk lokal dan pemberdayaan UMKM tidak hanya menjadi sarana rekreasi bagi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak aktivitas ekonomi di wilayah Atambua, Kabupaten Belu. RRI Atambua, Febi Lelede melaporkan.
1: Festival Goloh Kue 2026 resmi berlangsung 10 hingga 15 Agustus 2026 di Labuan Bajo. Menteri Pariwisata tekankan pariwisata berbasis budaya.
7: 3, 2, 1.
8: Festival Goloh Kue Maria Asumta Nusantara 2026 resmi dibuka di Marina Waterfront Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Senin 10 Agustus 2026. Festival yang masuki tahun kelima ini berlangsung hingga 15 Agustus 2026 dan kembali masuk dalam jajaran top 10 karisma event Nusantara Top 10 2026. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan, perkembangan pariwisata Labuan Bajo harus berjalan seiring dengan upaya menjaga jati diri masyarakat sebagai tuan rumah. Menurutnya, Festival Goloh Kue menjadi ruang yang mempertemukan iman, tradisi, budaya, dan kehidupan masyarakat Manggarai. Dirinya menyebut Festival Goloh Kue telah menjadi bagian dari KEN selama 3 tahun berturut-turut sejak 2024 dan kembali terpilih dalam top 10 KEN 2026. Pada 2025, festival tersebut menarik lebih dari 45.000 wisatawan, melibatkan 173 UMKM, 883 pekerja seni, serta 1.473 tenaga kerja dengan perputaran ekonomi sekitar 2,82 miliar.
9: Ini telah menjadi salah satu wajah pariwisata Indonesia di mata dunia. Keindahan alamnya membawa wisatawan dari berbagai penjuru dunia untuk datang dan mengenal Flores. Di tengah perkembangan tersebut, ada satu hal yang harus terus kita jaga. Kemajuan pariwisata harus berjalan seiring dengan jati diri masyarakat yang menjadi tuan rumahnya.
8: Sementara itu, Uskup Labuan Bajo, Monsinyur Maximus Regus mengatakan, Festival Goloh Kue merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang tidak hanya menjadi ruang perayaan keagamaan, tetapi juga promosi pariwisata sekaligus penguatan nilai keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat lokal.
10: Goloh Kue, Ibu Menteri, dalam bahasa Indonesia berarti

0: dan Ibu Menteri bersama kami di sini.
1: Di kesempatan yang sama, Wakil Bupati Manggarai Barat Julianus Weng mengatakan penyelenggaraan Festival Golokoe terlaksana melalui kolaborasi antara keuskupan, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan di daerah. Menurutnya, rangkaian festival mencakup kegiatan keagamaan, ekologis, pendidikan, karitatif, hingga budaya. Festival Golokoe 2026 mengusung tema ziarah komunal dalam persekutuan sinergis untuk merawat keutuhan ciptaannya. Tema tersebut menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, gereja, masyarakat, pelaku usaha, komunitas dan wisatawan dalam menjaga budaya serta lingkungan sekaligus mendorong manfaat pariwisata bagi masyarakat lokal. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Setelah mendengar aspirasi mahasiswa asal Kabupaten Alor, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pemerintah untuk terus memperkuat program pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Program cek kesehatan gratis wajib dilakukan di semua fasilitas kesehatan milik pemerintah termasuk klinik TNI maupun Polri. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste mewakili Kerabat Kerja RRI Kupang dan RRI ND, saya Fenty Mau mengucapkan terima kasih.

0: inspirasi.
1: Pro 1. Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Sekarang pukul 17:24 waktu Indonesia Tengah ya. Dan tadi Warta NTT Sore Berjaringan baru saja kita ikuti, mengakhiri jumpa kita untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya pendengar dari pukul 11 siang tadi. Tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
2: Kupang sore ini.
0: Pro 1.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore untuk Anda semua. Selamat beraktivitas dan di rote sore hingga malam nanti di pukul 24 untuk edisi hari ini 11 Agustus 2026 ditemani oleh saya Nica Kukun dan ada rekan yang bertugas. Iya, untuk Anda semua di sore ini saya informasikan untuk azan maghrib nanti saya akan hadirkan di pukul 17.44 dan tentunya nanti ada informasi dan musik menarik juga di jam selanjutnya. Jadi tetap stay bersama kami di sore hingga malam nanti. Iya, untuk Anda semua selamat beraktivitas.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan.
1: Pendengar

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Roti, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, selamat sore untuk Anda semua. Kita di acara Sore Ceria. Dan saya punya informasi untuk Anda, pendengar. Digitalisasi penerbitan akta kelahiran mudahkan masyarakat buat akta untuk anak. Ya, pendengar, masyarakat kini mendapat kemudahan dalam membuat akta kelahiran untuk anak-anak mereka. Pemerintah telah meluncurkan digitalisasi layanan administrasi kependudukan bagi bayi baru lahir melalui aplikasi Satu Sehat. Aplikasi tersebut milik Kementerian Kesehatan dengan sistem informasi administrasi kependudukan Kementerian Dalam Negeri. Data kelahiran anak dapat langsung terhubung dengan sistem Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut sekitar 4,8 juta anak lahir setiap tahun di Indonesia. Dengan sistem baru tersebut, dokumen kependudukan bayi dapat langsung diproses secara digital setelah kelahiran tercatat. Ya, pendengar, untuk informasi ini Anda bisa baca selengkapnya di portal kami rri.co.id.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar, satu lagi informasi untuk Anda. Pendaftaran capai 3.036, maksud saya 336.000. Pemerintah tambah 3.400 kursi untuk upacara HUT Republik Indonesia di Istana. Ya, pendengar, pemerintah menambah kapasitas undangan masyarakat untuk mengikuti upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Penambahan dilakukan setelah jumlah pendaftaran mencapai lebih dari 336.000 orang. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah awalnya menyediakan sekitar 5.500 kursi bagi masyarakat. Tingginya antusiasme pendaftaran membuat pemerintah memutuskan menambah satu blok untuk mengakomodasi lebih banyak masyarakat. Tambahan kursi tersebut akan dibagi untuk masyarakat yang mengikuti upacara pada sesi pagi dan sesi sore. Prasetyo mengatakan pemerintah juga menyiapkan fasilitas tambahan bagi masyarakat yang tidak mendapatkan undangan. Fasilitas tersebut disiapkan untuk mengakomodasi masyarakat yang ingin menyaksikan rangkaian upacara dari luar pagar istana. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai

Musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya, pendengar, kita akhiri kebersamaan kita di sore ceria dan kita akan melanjutkan dengan acara selanjutnya yaitu drama radio. Saya akan hadirkan drama radio untuk Anda malam ini. Iya, dengan judul Legenda Danau Tiwu Sora dari Kabupaten Ende. Untuk Anda semua, selamat mendengarkan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: O, mau kemana kau buru-buru sekali?
1: Jao, saya mau pergi kampung sebelah dulu. Kau terdengar kah? Itu musik gawi su terdengar. Pesta adat sumule.
0: Ah, jangan buru-buru kah? Kita jalan sama-sama sah. Saya juga mau pergi sana, Jao.
1: Oh, begitu kah? Nah, mari sudah kita jalan sama-sama.

0: Ini malam macam sepi sekali kita pun kampung.
1: Ya, sepi. Kan kita pun masyarakat kumpul semua di kampung sebelah tu buat tari gawi dan jokaju.
0: Kalau dipikir-pikir, luar biasa kita pun masyarakat . Kebersamaan masih ketat sekali.
1: Itu sudah jauh. Kita harus bangga. Jauh, omong-omong kemarin saya dengar kau cerita dengan bapak sakit tentang Danau Tiusora, kah?
0: Betul, Jauh. Kau dengar, kah?
1: Ya, kebetulan kemarin saya dengan Jauh Erwin lewat. Saya dah tegur, cuma Jauh terlalu serius jadi tidak dengar.
0: Aduh, maaf, Jauh. Saya tidak dengar kamu tegur. Asyik dengar cerita legenda tentang Danau Tiusora dari bapak sakit.
1: Jauh ti keberatan, kah? Kau cerita dengan saya tentang legenda Tiusora. Ya, hitung-hitung isi waktu sambil kita jalan ke kampung sebelah ni.
0: Boleh, boleh. Jadi begini, Jauh. Bapak Saki kisah sama saya. Kalau dulu, sebelum jadi Danau Tiusora, tempat itu adalah tanah garapan dari seorang yang namanya Sora. Berdasarkan leluhurnya, Sora memiliki sebilang tanah garapan yang luas. Dibandingkan dengan orang lain di daerah itu, lahan milik Sora terbilang banyak. Selain itu, Sora rajin dan tekun. Ia juga memiliki istri yang rajin seperti dirinya. Pada suatu waktu, Sora membuka lahan baru

Sudah saatnya saya buka kebun baru di hutan ini buat tanam padi, jewawut dan jagung. Pohon-pohon di hutan ini sudah tua. Mungkin tiba waktu lama untuk bakar ini hutan.

0: Jadi boleh sudah, suara bakar itu hutan. Kau mau buat kebun baru? Singkat cerita, Jao, suara senang sekali karena apa yang dia rencanakan semua berjalan baik. Setelah hutan itu terbakar habis, turun hujan yang sangat lebat.
1: Rupanya Mori merestui saya untuk buka kebun baru. Buktinya, hujan turun dengan lebat setelah saya bakar habisin hutan.

0: Itu berarti Jao Sora beruntung sekali sudah.
1: Ya, begitulah Jao. Pada suatu hari, tiba saatnya untuk menanam padi Jawa di kebun baru itu. Sora kemudian meminta bantuan depo istri dan juga beberapa pekerja

0: Waktu berputar. Sekitar 2 minggu jelang panen, Sora kemudian pergi ke kebun untuk melihat padi yang sudah menguning serta jawawut yang sudah panen. Tapi
1: apa, Jao?
0: Tapi begitu sampai di kebun, Jao Sora terkejut karena padi dengan jawawut yang sudah siap panen ternyata dirusak.
1: Babi hutan kah landak?
0: Bukan keduanya.
1: Hah? Terus?
0: Ternyata setelah berhari-hari diselidiki, Jao Sora ketemu seekor belut raksasa.
2: Rupanya belut itu, alangkah besarnya. Baiknya saya buat jerat sudah.
1: Astaga, belut itu apa dibunuh, Jao?
0: Tidak, Jao. Setelah ditangkap, Sora membawa belut raksasa itu ke kampung. Orang-orang kampung kemudian desak Sora agar buat pesta adat karena mereka pikir tidak biasanya seekor belut ada di kebun di tengah hutan dan memakan padi dan jawawut yang ditanam.
1: Jadi mereka buat pesta adat?
0: Iya, Jao. Pesta adat pun dibuat. Jao Sora pikir apa yang dibilang warga kampung itu ada benarnya juga. Mereka kemudian buat pesta selama berhari-hari, menari keliling itu belut raksasa. Tiba-tiba,
1: tiba-tiba apa le, Jao?
0: Tiba-tiba waktu warga desa pesta, terus mereka mabuk dengan arak, turun hujan deras. Tapi mereka masih menari juga, sampai tidak sadar kalau air kemudian kasih tenggelam mereka semua beserta Jao Sora.
1: Kasihan sekali ya.
0: Itu sudah, Jao. Tapi mau dikata apa, nasi sudah menjadi bubur. Genangan air itu semakin meluas dan kemudian dinamakan Danau Tiusora. Menurut Bapak Saki, kalau kita ke sana waktu-waktu tertentu, kita bisa lihat belut putih.
1: Iya betul, Jao. Saya pernah dengar juga dari cerita kawan kampus yang pernah ke sana. Tempatnya bagus, cuma medannya berat.

0: Ai jao, dirasa kita su sampai. Mari kita ikut lingkaran gawi itu. Siapa tahu bertemu jodoh.
1: Betul jao. Ayo.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Woi kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mengomel-mengomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah le kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta helm ada di kak? Nah, kok beta helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Topi Ilangga merupakan topi tradisional yang berasal dari Kabupaten Rotendao. Topi ini terbuat dari anyaman daun lontar. Pada bagian atasnya terdapat antena yang menjulang. Bagian yang meruncing pada topi tersebut makin lama tidak akan tegak, tetapi cenderung miring dan sulit untuk ditegakkan kembali. Konon, hal tersebut melambangkan sifat asli orang Rote yang berpendirian teguh. Ti Ilangga melambangkan jiwa kepemimpinan, kewibawaan, dan percaya diri. Di masa lampau, Ti Ilangga hanya digunakan oleh para petinggi yang ada di Pulau Rote. Namun sekarang, Ti Ilangga sudah menjadi pelengkap untuk pakaian tradisional kaum pria di Rote dan juga sering dipakai untuk acara-acara adat.

Nasional Komodo berada di antara Pulau Sumbawa dan Pulau Flores di Kepulauan Indonesia Timur. Secara administratif termasuk dalam wilayah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional Komodo pada tanggal 6 Maret 1980 dan dinyatakan sebagai Cagar Manusia dan Biosfer pada tahun 1977, sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO pada tahun 1991, sebagai Simbol Nasional oleh Presiden RI pada tahun 1992, sebagai Kawasan Pelindungan Laut pada tahun 2000, dan sebagai salah satu Taman Nasional Model di Indonesia pada tahun 2006. Taman Nasional ini terdiri atas 3 pulau besar, Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar, serta beberapa pulau kecil. Wilayah darat Taman Nasional ini 603 km persegi dan wilayah total adalah 1.817 km persegi. Taman Nasional Komodo didirikan untuk melindungi Komodo dan habitatnya. Di Taman Nasional Komodo terdapat 277 spesies hewan yang merupakan perpaduan hewan yang berasal dari Asia dan Australia, yang terdiri dari 32 spesies mamalia, 128 spesies burung, dan 37 spesies reptilia. Bersama dengan Komodo, setidaknya 25 spesies hewan darat dan burung termasuk hewan yang dilindungi karena jumlahnya yang terbatas atau terbatasnya penyebaran mereka. Termasuk dalam Coral Triangle, kawasan Taman Nasional Komodo memiliki kekayaan laut tertinggi di dunia. Setidaknya terdapat 253 spesies karang pembentuk terumbu, sekitar 1.000 spesies ikan, dan keindahan ini menarik minat wisatawan asing untuk berenang atau menyelam di perairan yang memiliki kekayaan 76% spesies laut dunia. Tahun 2012, Taman Nasional Komodo di NTT resmi ditetapkan menjadi satu dari 7 keajaiban dunia atau New Seven Wonders of Nature oleh New Seven Wonder Foundation. Sejak itu, jumlah wisatawan pengunjung Taman Nasional Komodo mengalami peningkatan yang sangat besar yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar dan negara.

92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar, selamat malam untuk Anda semua. Selamat beraktivitas untuk Anda yang masih beraktivitas. Ya, tetap semangat ya untuk apapun yang Anda lakukan saat ini. Dan untuk Anda yang saat ini lagi OTW ke lapangan untuk melihat-lihat pameran di bawah, tetap hati-hati di perjalanan, tetap fokus ya, karena cuaca saat ini juga lagi dingin, jadi kita harus tetap berhati-hati kapanpun dan dimanapun kita berada. Oke, dan saat ini kita di acara musik dan juga informasi, saya punya informasi untuk Anda pendengar, tapi setelah lagu berikut ini.

Ya, pendengar, satu informasi untuk Anda dari Pemerintah Kabupaten Rotendao, Badan Pendapatan Daerah. Ya, dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rotendao ditujukan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para wajib pajak, seluruh masyarakat Kabupaten Rotendao masing-masing di tempat. Isi pengumuman dalam rangka pelaksanaan pemungutan PBB P2 diberitahukan kepada seluruh wajib pajak bahwa SPPT PBB P2 tahun pajak 2026 telah didistribusikan ke seluruh pemerintah desa, kelurahan untuk selanjutnya disampaikan kepada masing-masing wajib pajak. Pendistribusian melalui desa kelurahan merupakan mekanisme yang umum dilakukan agar SPPT segera diterima masyarakat. Sehubung dengan hal tersebut, dihimbau kepada seluruh wajib pajak agar segera melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo. Tata cara pembayaran PBB P2, pembayaran pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan dan pedesaan dapat dilakukan melalui desa kelurahan setempat, kantor badan pendapatan daerah Kabupaten Rotendao, teler bank NTT, atau dapat langsung dilakukan pembayaran melalui kanal pembayaran elektronik yakni yang pertama mobile banking bank NTT dengan cara buka aplikasi Bepung Mobile Banking Bank NTT di HP Anda, login dengan akun Anda, pilih menu pembayaran PBB P2, masukkan nomor objek pajak, cek tagihan yang muncul, nama, alamat, jumlah tagihan, tekan bayar dan masukkan PIN atau verifikasi simpan atau screenshot bukti pembayaran. Yang kedua, Rote Smart Service dengan cara buka aplikasi Rote Smart Service, login ke akun Anda, pilih menu bayar PBB P2, masukkan nomor objek pajak yang tertera pada bagian kiri atas SPPT PBB Anda dan ketik kode CAPTCHA yang muncul di kolom verifikasi dan klik kata generate QR lalu klik setuju. Kemudian muncul kode QR dan lakukan scan QR dari aplikasi mBanking dan pilih tombol bayar, maka lunaslah PBB Anda. Simpan bukti pembayaran sebagai tanda lunas PBB P2. Yang ketiga, Tokopedia dengan cara buka aplikasi Tokopedia di HP Anda, cari menu loket pajak, tagihan pajak daerah, pilih jenis pajak PBB, pilih Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Rotendao, sesuai letak objek pajak, masukkan nomor objek pajak dan tahun pajak, pilih cek tagihan, untuk melihat jumlah pajak yang harus dibayar. Pilih metode pembayaran, transfer bank, dompet digital, gerai, atau opsi lainnya yang tersedia di Tokopedia. Konfirmasi dan selesaikan pembayaran, simpan bukti pembayaran, notifikasi sebagai tanda bahwa PBB P2 Anda sudah lunas. Ya, selanjutnya yang keempat, ATM EDC Bank NTT dengan cara masukkan kartu ATM Bank NTT, pilih bahasa dan masukkan PIN. Ya, pastikan saldo Anda mencukupi. Pilih menu pembayaran pajak daerah PBB P2, masukkan nomor objek pajak, cek detail tagihan,
nama wajib pajak, tahun pajak, jumlah pajak, pilih bayar, lanjutkan, ambil struk bukti pembayaran sebagai tanda lunas. Yang kelima, OVO dengan cara buka aplikasi OVO, pilih menu pajak, pastikan saldo OVO cash mencukupi, pilih opsi PBB pajak daerah, pilih provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Rotendao, sesuai letak objek pajak, masukkan nomor objek pajak dan tahun pajak, pilih cek tagihan lalu pastikan data benar, pilih bayar lalu konfirmasi dengan OVO PIN, simpan bukti pembayaran sebagai tanda lunas. Yang keenam, GoPay dengan cara buka aplikasi Gojek, masukkan ke menu Go Tagihan atau dengan PBB atau dari PBB pajak daerah, pilih jenis pajak PBB, PBB P2, pilih provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Rotendao, sesuai letak objek pajak, masukkan nomor objek pajak dan tahun pajak, klik tagihan, klik cek tagihan, lalu periksa data dan jumlah tagihan, klik bayar dengan GoPay, lalu masukkan PIN GoPay, simpan

0: bukti pembayaran sebagai tanda lunas. Ya, selanjutnya Indomaret dengan cara kunjungi gerai Indomaret terdekat, sampaikan ke kasir ingin bayar PBB P2, berikan nomor pajak, berikan nomor objek pajak dan tahun pajak, kasir akan cek tagihan di sistem. Setelah jumlah tagihan muncul, lakukan pembayaran tunai non tunai, terima dan simpan stroke bukti pembayaran sebagai tanda lunas. Selanjutnya Alfamart dengan cara datang ke gerai Alfamart terdekat, sampaikan kepada kasir untuk pembayaran PBB, berikan nomor objek pajak dan tahun pajak, kasir akan cek tagihan di sistem. Jika data dan jumlah benar, lakukan pembayaran, terima dan simpan stroke bukti pembayaran sebagai bukti sah. Yang berikut yaitu kris dinamis PBB dengan cara datangi kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rotendao atau kelurahan atau tempat yang menyediakan kris dinamis PBB, minta cetak atau tampilkan kris dinamis sesuai nomor objek pajak dan tahun pajak, scan kris tersebut pakai aplikasi dompet digital Dana, OVO, GoPay, Shopee, ShopeePay, dan lain-lain. Cek detail tagihan yang muncul, bayar dan masukkan PIN aplikasi dompet digital, simpan bukti pembayaran dari aplikasi. Selanjutnya, Livin by Mandiri dengan cara buka aplikasi Livin by Mandiri, login lalu pilih menu bayar, pilih kategori penerimaan negara pajak daerah, pilih layanan PBB, pilih Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Rotendao, lalu masukkan objek pajak dan tahun pajak, tekan lanjut untuk cek tagihan, periksa data secara detail, klik bayar, lalu masukkan PIN Livin, simpan bukti pembayaran PBB sebagai bukti lunas. Ya, dan yang terakhir yaitu Brimo dengan cara buka aplikasi Brimo lalu login, pilih menu pembayaran, pilih kategori PBB, pilih Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Rotendao sesuai pajak, sesuai objek pajak, masukkan nomor objek pajak dan tahun pajak, tekan lanjutkan untuk cek tagihan. Periksa data secara detail, tekan bayar, lalu masukkan PIN Brimo, simpan bukti pembayaran sebagai tanda lunas. Ya, pendengar wajib pajak yang mengalami kesulitan memperoleh SPPT PBB P2 atau melakukan pembayaran dapat menghubungi pemerintah desa kelurahan setempat atau Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rotendao pada setiap hari kerja, atau dapat menghubungi langsung Saudara Hanok Suki di nomor nomor WhatsApp 082-144-417-472. Dengan membayar pajak tepat waktu, Rotendao berdaya. Demikian untuk diketahui dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pulau Riuk merupakan salah satu objek wisata andalan di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Keindahan panorama pantai dengan gugusan pulau kecil dengan karakteristiknya masing-masing membuat Riuk tidak hanya menjadi tujuan wisata bagi para wisatawan lokal, tapi juga mancanegara. Taman laut ini menyuguhkan sisi yang berbeda dari Pulau Flores. Ketika menginjakan kaki di kawasan taman laut yang memiliki lebih dari 17 pulau ini, pengunjung seolah diajak untuk merasakan langsung keheningan dan keindahan dari taman laut 17 Pulau Riuk. Terletak di Kecamatan Riuk, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, taman laut ini merupakan bagian dari kawasan konservasi dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Kupang, berjarak sekitar 75 km dari Kota Bajawa, ibu kota Kabupaten Ngada. Penamaan taman laut ini diinspirasi dari tanggal 17 Agustus yang merupakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Walaupun pada kenyataannya jumlah pulau yang tersebar di kawasan taman laut ini lebih dari 17 pulau. Beberapa pulau yang sering disinggahi para pengunjung adalah Pulau Batang Kolong, Pulau Ontole, Pulau Rutong, dan Pulau Tiga. Pulau-pulau yang berada di kawasan ini dapat dijelajahi dengan menggunakan kapal yang dapat disewa dari warga sekitar. Kawasan Taman Laut 17 Pulau Riuk menyajikan keindahan bawah laut yang sayang untuk dilewatkan ketika menyambangi Kabupaten Ngada. Pengunjung dapat melakukan kegiatan snorkeling di beberapa titik seperti di Pulau Tiga dan Pulau Meja. Kondisi perairan wilayah ini sangat jernih dan didominasi oleh berbagai macam terumbu karang seperti jenis soft coral, karang meja, dan kipas laut. Pulau Ontole merupakan bagian dari gugusan pulau.
1: Pendengar, kita akan mendengarkan Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta.

0: persiapan apa namanya gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing mungkin selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Jadi tim upacara berlatih sendiri, pasti berlatih sendiri. Kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana ya.
1: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah $271,500.
2: Tim upacara dan paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta jelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice dalam kasus korupsi kuota haji tambahan. Tiongkok diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar, tim upacara dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memantau pelaksanaan gladi bersama tim upacara dan paskibraka di halaman Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Prasetyo menjelaskan, gladi parsial oleh sejumlah tim yang terlibat dalam upacara, termasuk tim upacara dan paskibraka, bagi bagian dari rangkaian persiapan menuju pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Menteri Prasetyo menyampaikan, belum dapat mengevaluasi hasil gladi karena masih bersifat penyesuaian. Adapun untuk gladi kotor akan dilakukan besok tanggal 12 Agustus tahun 2026. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan kepada wartawan di sela-sela memantau gladi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
0: Kita sudah mulai untuk persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya, tim upacara berlatih sendiri, paskibraka sendiri. Kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana.
3: Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Yuri Ardiantoro mengajak masyarakat untuk merayakan HUT kemerdekaan dengan penuh kegembiraan. Pemerintah menyiapkan pesta rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.
4: Yang sama tanggal 17 Agustus, sepanjang hari dari pagi sampai malam, panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an.
3: Pemerintah menyampaikan apresiasi atas animo masyarakat yang tinggi untuk mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus. Jumlah masyarakat yang mendaftar untuk mengikuti upacara mencapai 336 ribu orang atau melampaui kapasitas awal sekitar 5.500 undangan. Panitia memutuskan untuk menambah satu blok area demi mengakomodasi lebih banyak masyarakat yang telah mendaftar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRPO 3, Tus Mudala untuk Indonesia.
2: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice yang diduga menerima uang sebesar $271,500 dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Muhammad Isnin Isa Suhanda melaporkan selengkapnya.
1: merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.160 dan 41 sen atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa Menteri Agama periode 2019-2024 Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas memperkaya diri lebih dari 21 ribu dolar Amerika Serikat dan memperkaya orang lain serta korporasi yang mengakibatkan keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
1: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Holil Komas sejumlah 271.500 dolar Amerika, memperkaya orang lain yaitu Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex sejumlah 5.233.800 dolar Amerika dan 330 juta rupiah, Rizky Fisa Abadi sejumlah 475.000 dolar Amerika dan 50 juta rupiah, Abdul Muhyi sejumlah 8.500 dolar Amerika.
5: Sementara itu, Dodi Abdul Qadir selaku advokat pendamping katakan dakwaan jaksa yang menyebut Yakut menerima uang sebesar 271 ribu dolar Amerika Serikat tidak ada bukti dan dasar.
6: 271 ribu penerimaan uang yang dimasukkan dalam dakwaan kelihatan sekali untuk sekedar kaitkan Gus Yakut untuk bertanggung jawab terhadap pungutan uang percepatan hanya didasarkan kepada asumsi ya, padahal di dalam KUHAP yang baru asumsi dilarang, harus ada bukti-bukti material.
5: Selain Yakut, JPU juga membacakan dakwaan terhadap tiga terdakwa lainnya, yaitu atas nama staf sus Yakut bernama Isfah Abdul Aziz alias Gus Alek, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktur Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan membahas rencana diterapkannya skema baru subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
7: Pemerintah berencana untuk menerapkan pembatasan subsidi BBM Pertalite agar lebih tepat sasaran dan hemat anggaran. Rencana itu dibahas dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta hari ini. Dalam keterangan usai rapat, Purbaya mengatakan pembatasan subsidi Pertalite akan menyasar masyarakat kalangan desil 9 dan 10.
8: Tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas mungkin yang kuartil 9-10 supaya nanti bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita punya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan itu.
7: Pada saat yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pola subsidi BBM yang selama ini berjalan belum tepat sasaran, sehingga sedang dicari sistem agar subsidi BBM benar-benar hanya diberikan pada masyarakat yang membutuhkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
9: Jadi kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi. Contoh Pertalite desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah karena itu kami melakukan rapat koordinasi dengan Pak Menteri.
7: Lebih lanjut, Menteri Bahlil dan Menteri Purbaya mengatakan saat ini sedang dicari skema pembatasan yang tepat dan rencananya implementasinya akan diberlakukan sebelum akhir tahun ini. Bahlil juga mengatakan selain BBM, semua subsidi dari sektor migas akan dikaji supaya lebih tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan. Dalam APBN 2026, total pagu subsidi energi mencapai lebih dari 210 triliun. Khusus untuk subsidi BBM jenis bahan bakar tertentu, alokasi anggarannya sebesar 24,14 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk ya.
2: Pekerjaan Yasir Lee membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta dengan target peserta pada tahun ini mencapai 150 ribu peserta. Khairul Umam menyampaikan laporannya.
10: Jadi alhamdulillah batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini 50 ribu orang yang pertama.
11: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee resmi membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta, di mana pembukaan program tersebut turut dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Yasir Lee mengatakan para peserta sebelumnya telah melalui proses seleksi dan orientasi sebelum mengikuti kick off pemagangan nasional. Sebanyak 500 peserta hadir secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Menurut Yasir Lee, selama mengikuti program, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga pembekalan keterampilan pendukung atau soft skill secara daring. Program pemagangan tersebut dirancang berlangsung selama 6 bulan, di mana peserta juga akan memperoleh pendapatan selama menjalani masa pemagangan.
10: Jadi alhamdulillah, batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini 50 ribu orang yang pertama, dan tadi sudah ada kegiatan bersama interaksi dengan mereka, hadir online dari semua ya, kita undang semua peserta magang, dan 500 orang tadi hadir offline di sini. Kita sudah tadi ya menyampaikan terkait dengan proses pelaksanaan mulai dari seleksi hingga sampai hari kemarin mereka melakukan orientasi dan hari ini kick off.
11: Sementara itu, Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa program pemagangan nasional 2026 mentargetkan 150 ribu peserta, di mana sebanyak 50 ribu peserta dibuka pada tahap pertama, sedangkan dua tahap berikutnya masing-masing akan dibuka pada bulan berikutnya. Teddy menjelaskan program pemagangan nasional telah berjalan sejak 2025 dengan melibatkan 100 ribu lulusan perguruan tinggi. Para peserta menjalani magang selama 6 bulan dan mendapatkan uang saku dari pemerintah sesuai dengan upah minimum kabupaten atau kota tempatnya masing-masing.
12: Kemudian hari ini dibuka lagi atas arahan Bapak Presiden program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150 ribu peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50 ribu pertama dari 150 ribu. Ya. Nanti yang 50 ribu kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi berdiskusi masukan dari adik-adik magang, mereka cerita bagaimana prosesnya, kemudian mereka menceritakan dan memberi kami masukan sehingga nanti program ini menjadi lebih baik ke depan.
11: Menurut Teddy, sekitar 30-40% peserta tahun 2025 kemudian langsung bekerja setelah menyelesaikan masa magang. Pada pembukaan program tahun kedua ini, pemerintah juga telah menerima masukan langsung dari peserta terkait pelaksanaan program. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program pemagangan nasional ke depannya. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Perdagangan mencatat makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat dalam ekspor di kawasan ASEAN di tengah besarnya peluang pasar global. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
13: Ekspor makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat di kawasan ASEAN. Wakil Menteri Perdagangan Diah-Roroh Esti mengatakan, nilai ekspor makanan olahan Indonesia pada tahun 2025 mencapai 6,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut masih berada di bawah Thailand, Vietnam, dan Singapura. Meski demikian, Wamendak Roro menilai posisi Indonesia masih cukup strategis dan berpeluang untuk meningkatkan ekspor makanan olahan ke pasar internasional masih terbuka lebar.
14: Dan ini menempatkan Indonesia pada peringkat keempat ketika kita berbicara mengenai ASEAN. Kita harus sering melihat gitu ya bagaimana negara-negara tetangga kita juga mengedepankan sektor F&B dengan niat untuk kemudian belajar juga. Dan dengan niat untuk mencari tahu apa saja ataupun langkah-langkah apa saja yang perlu kita tempuh untuk bisa semakin maju.
13: Salah satu produk yang dinilai masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan adalah kopi olahan. Ekspor kopi olahan Indonesia masih berada di peringkat ke-19 dunia, meski Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi utama. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Punto Dewi mengatakan, posisi Indonesia untuk ekspor kopi olahan masih tergolong rendah.
15: Nah, ini peringkat 19 dengan share-nya 1,2% saja. Ini juga kan kalau misalnya, kalau menurut saya sih masih bisa didorong lagi ya. Ini teman-teman pelaku kopi barangkali kan karena nilai kan harusnya ini cukup besar di sini ya.
13: Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan menargetkan nilai ekspor Indonesia mencapai 315 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun ini. Target tersebut sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekspor nasional di kisaran 5,3 hingga 6,9% sepanjang tahun ini. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mengapresiasi lembaga yang proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
16: LKPP memberikan penghargaan kepada 17 lembaga yang dinilai proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Kepala LKPP Sarah Sadika mengatakan penerima penghargaan telah menunjukkan kesiapan kelembagaan dan tata kelola yang baik. Menurut Sarah, penilaian juga melihat proses bisnis serta kinerja pengadaan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dampak itu diketahui melalui survei yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sarah juga menegaskan penghargaan diberikan kepada lembaga yang telah memenuhi kriteria sebagai pusat unggulan pengadaan barang dan jasa proaktif.
17: Jadi kita banyak bicara selain tadi ya komitmen, dedikasi, juga sekarang sharing juga teman-teman yang udah berhasil, kemudian apa rumusnya di sana, formulanya sehingga kemudian bisa berhasil.
16: Sementara itu ia juga berharap kepada pemerintah provinsi dapat mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk turut menjadi PKP proaktif. Upaya tersebut dinilai penting agar peningkatan tata kelola pengadaan tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi. Sementara itu, Aris Munandar yang menerima penghargaan mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatakan terdapat 4 bidang dan 9 variabel dalam penilaian PKP proaktif. Selain itu, lebih dari 40 bukti dan eviden harus disampaikan kepada LKPP sebagai dasar penilaian. LKPP kemudian melakukan penilaian, revisi, dan evaluasi terhadap seluruh bukti yang disampaikan. Aris juga menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat memenuhi 6 dari 8 tujuan yang menjadi indikator penilaian. Salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa konstruksi yang memberikan dampak bagi masyarakat.
18: Mengevaluasi, mereview apa yang sudah kami sampaikan, dan hasil akhirnya adalah bahwa LKPP sampai istilahnya memberikan penilaian apa yang sudah disampaikan itu sesuai dengan indikator atau standar.
16: Sementara itu, penghargaan tersebut menurut Aris menjadi motivasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pengadaan, di mana menurutnya Pemprov Jawa Barat juga akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kinerja pengadaan. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia dan Tiongkok melakukan kolaborasi melalui studi seminar membahas percepatan pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
19: Kita ingin membangun kawasan spekulasi dengan ilmu pengetahuan.
20: Indonesia menggelar studi dengan Tiongkok untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia Kementerian Transmigrasi. Kementerian Transmigrasi bekerjasama dengan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia dan Peking University. Studi kerjasama kedua negara tersebut diselenggarakan dalam seminar on China Development Model. FIFA menyebut studi akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya masyarakat di kawasan transmigrasi. Menurutnya, pihaknya akan memberikan banyak perspektif dan alternatif terhadap model-model yang akan dikembangkan antara Indonesia dan Tiongkok.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan. Model seperti ini kita akan memperkaya proses pengembangan perspektif akademis, bermitra dengan beberapa perguruan tinggi nasional, sehingga pembangunan di kawasan itu bisa konsisten, berkesinambungan, dan bisa eskalatif. Bukan pembuat ekonomi daerah dan percepatan buat inovasi di kawasan.
20: Sementara itu, Chief of Management Council of the Nation School of Peking University, Lei Xiaoyan mengapresiasi studi tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok dalam pengembangan migrasi akan meningkatkan ekonomi kedua masing-masing negara.
21: I think has a lot of experience in poverty reduction, which is very similar to the project that you just proposed here. As for Peking University, we have been working as a, you know, like helper for a township to live out of poverty, actually.
20: Saya senang dengan proyek ini yang telah disampaikan oleh Wakil Menteri Transmigrasi. Tiongkok memiliki banyak pengalaman dalam membangun daerah-daerahnya, pinggiran kotanya, dan juga dengan keterlibatan Peking University yang bagus. Wakil Menteri Transmigrasi, Pak Yoga Mauladi menambahkan, Kementerian Transmigrasi juga telah berupaya melakukan pemetaan potensi kawasan transmigrasi melalui penerjunan tim ekspedisi Patriot. Kementerian Transmigrasi telah melepas sebanyak 1.476 peserta tim ekspedisi Patriot tahun 2026 untuk membangun 53 kawasan transmigrasi untuk kerja nyata pembangunan. Dari kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pesisir Tiongkok bagian timur diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi ke tempat yang aman. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, wilayah yang paling terdampak dolphin dilaporkan terjadi di Wenzhou dan Taizhou di bagian Provinsi Zhejiang. Sementara ratusan penerbangan dibatalkan di wilayah Shanghai karena badai mengganggu operasional di Bandara Hongqiao dan Bandara Internasional Pudong. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Liga Sepak Bola Putri Indonesia kembali bergulir usai vakum selama 7 tahun. 6 klub di wilayah Jabodetabek akan kembali Liga Putri yang bertajuk Indonesia Women's League. Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya.
22: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan
23: Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah vakum 7 tahun lamanya melalui

0: proses yang dilewati terbilang panjang hingga sampai pada peluncuran kompetisi ini.
1: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan liga secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan ketua umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Setahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah, sehingga kami memberanikan diri

0: punya komitmen bahwa sepak bola wanita di nomor depan oleh kepengurusan PSSI saat ini. Saya rasa tidak ada periode-periode yang kita tim nasional putri berjalan seiring dengan tim nasional putra, baik dari komitmen pembentukan tim nasional yang usia U17, ya, U19, U20 yang kadang-kadang bertukar-tukar sesuai dengan kompetisi yang berjalan dan bahkan senior dan terus berjalan.
1: Indonesian Women League 2026 akan menerapkan konsep dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya baik pendengar, selamat malam untuk Anda semua. Terima kasih karena Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 RRI Rote. Dan baru saja kita lewati warta berita Pro 3 RRI Jakarta. Dan saat ini kita beralih ke acara mimbar agama. Saya akan hadirkan renungan malam untuk Anda dengarkan di malam ini, renungan agama Kristen. Baik pendengar, untuk Anda semua saya ucapkan selamat mendengarkan.

jumpa lagi dengan saya, Femly AL, penyuluh agama Kristen kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao. Sebelum kita ada dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan malam hari ini, saya ajak kita semua ada dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu pada hari ini. Kami menyerahkan siaran mimbar agama Kristen ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap firman yang disampaikan, sehingga menjadi penguatan, penghiburan, dan tuntunan bagi semua pendengar. Berkati juga seluruh kru Radio Republik Indonesia dan setiap orang yang melayani dalam siaran ini. Pakailah kami menjadi alat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam sejahtera bagi seluruh pendengar program Mimbar Agama Kristen Radio Republik Indonesia. Kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi hati Bapak Ibu pendengar dimanapun berada. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23 dengan tema harapan yang tidak pernah padam. Nah, saudara-saudara, hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada saat-saat kita tertawa, tetapi ada juga saat kita menangis. Ada waktu ketika segala sesuatu terasa mudah, namun ada pula masa ketika beban hidup terasa begitu berat. Nah, sebagian pendengar mungkin sedang bergumul dengan persoalan ekonomi. Ada yang sedang menghadapi sakit penyakit, ada yang keluarganya sedang berduka, ada orang tua yang memikirkan masa depan anak-anaknya. Ada juga anak muda yang sedang mencari pekerjaan. Bahkan ada yang sedang bergumul dalam rumah tangga atau merasa kesepian. Nah, dalam keadaan seperti itu seringkali muncul pertanyaan dalam diri. Apakah Tuhan masih peduli kepada saya? Firman Tuhan malam ini menjawab dengan sangat indah. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Artinya, kasih Tuhan tidak pernah berhenti sekalipun manusia bisa mengecewakan kita. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kitab Ratapan ditulis pada masa yang sangat sulit. Yerusalem telah hancur, bangsa Israel mengalami penderitaan yang luar biasa. Nah, secara manusia, keadaan mereka hampir tidak memiliki harapan. Namun di tengah ratapan itu, Yeremia justru mengingat satu hal, kasih setia Tuhan. Nah, ini mengajarkan kepada kita bahwa harapan orang percaya tidak bergantung pada keadaan, tetapi kepada Tuhan yang tidak pernah berubah. Saudara-saudara, kadang kita terlalu fokus melihat masalah sehingga lupa melihat Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah kita. Kita menghitung air mata kita, tetapi lupa menghitung berkat Tuhan. Kita mengingat kegagalan, tetapi lupa bahwa Tuhan masih memberi kita napas kehidupan hari ini. Setiap pagi ketika kita membuka mata, itu adalah bukti bahwa kasih karunia Tuhan masih bekerja. Ayat ini juga mengatakan bahwa rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Bukan setiap tahun, setiap bulan, tetapi setiap pagi. Artinya setiap hari Tuhan menyediakan kekuatan yang baru untuk kita semua. Mungkin kemarin kita gagal, hari ini Tuhan memberi kesempatan baru. Mungkin kemarin kita kecewa, hari ini Tuhan memberi penghiburan baru. Mungkin kemarin kita lemah, hari ini Tuhan memberi kekuatan baru. Inilah Allah yang kita sembah, Allah yang tidak pernah terlambat menolong umat-Nya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
sebagai bangsa atau sebagai warga bangsa Indonesia. Kita juga sedang menjalani bulan kebangsaan Agustus. Ketika kita mengenang perjuangan para pelawan yang telah mengorbankan banyak hal demi kemerdekaan bangsa. Kemerdekaan mengingatkan kita bahwa pengharapan tidak lahir dari keadaan yang mudah. Para pahlawan tetap berjuang meskipun menghadapi keterbatasan dan penderitaan. Mereka tidak menyerah karena mereka percaya bahwa masa depan yang lebih baik dapat diwujudkan. Nah, sebagai orang percaya, kita pun dipanggil untuk memiliki semangat yang sama. Tidak mudah menyerah, tetap berharap kepada Tuhan dan menjadi pembawa damai, kasih serta pengharapan di tengah keluarga, gereja, tempat kerja, dan masyarakat. Mengisi kemerdekaan bukan hanya dengan upacara atau perayaan, tetapi juga dengan hidup jujur, saling menghormati, bekerja dengan sungguh-sungguh, serta menjaga persatuan di tengah keberagaman. Harapan kepada Tuhan harus terlihat melalui cara hidup kita sehari-hari. Karena itu, saudara-saudara, jangan menyerah karena keadaan hari ini. Bisa jadi pertolongan Tuhan sedang dipersiapkan. Mari jangan berhenti berdoa, berharap, dan berbuat baik. Percayalah, Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik akan tetap menyertai kita sampai akhir. Akhirnya, marilah kita mengingat firman Tuhan malam hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi setiap pendengar dimanapun berada. Ingatlah selalu, apapun pergumulan yang sedang dihadapi, mari tetaplah percaya kepada Tuhan. Kasih-Nya tidak pernah habis, rahmat-Nya selalu baru, dan kesetiaan-Nya tidak pernah gagal. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada malam hari ini. Biarlah firman itu tinggal dalam hati kami, menguatkan iman kami, dan memberi pengharapan baru untuk menjalani hari-hari yang akan datang. Kami menyerahkan diri kami, keluarga, dan seluruh pendengar program Mimbar Agama Kristen ke dalam tangan-Mu. Berkatilah kami dengan damai sejahtera, lindungilah kami sepanjang malam ini, dan bangunkan kami esok hari dengan kekuatan yang baru untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan.

Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

Iya, pendengar, selamat malam untuk Anda semua. Iya, kita masih bersama di Rote malam ini di acara obrolan komunitas untuk edisi hari ini 11 Agustus 2026. Saya punya informasi untuk Anda, Festival Golokoe perkuat pariwisata berkelanjutan Labuan Bajo. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan Festival Golokoe 2026 menjadi ruang perjumpaan antara antara iman, tradisi, budaya, dan kehidupan masyarakat Manggarai. Festival tersebut dinilai turut mendukung perkembangan pariwisata Labuan Bajo yang berkelanjutan. Ya, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Indonesia, bangsa dengan keberagaman bahasa, adat, dan suku. Di tengah keberagaman, mata uang menjadi salah satu alat penyatu bangsa. Rupiah digunakan sebagai alat tukar yang sah, pengendalian harga, dan juga merupakan identitas diri bangsa. Rupiah merupakan kata yang diambil dari bahasa Mongolia yang berarti perak. Rupiah juga seringkali dikaitkan dengan mata uang India, yakni rupee, karena memiliki arti yang sama dan juga sama-sama diambil dari bahasa Mongolia. Pada awal kemerdekaan, mata uang yang digunakan bangsa Indonesia adalah ori atau uang Republik Indonesia. Ori digunakan sejak tahun 1945 hingga 1949. Namun baru diresmikan dan digunakan oleh rakyat sebagai alat tukar yang sah, yakni pada tanggal 30 Oktober 1946. Pada masa awal, ori dicetak oleh percetakan Canisius dengan bentuk dan desain yang sangat sederhana serta menggunakan pengaman serat halus. Bahkan dapat dikatakan ori pada masa tersebut merupakan mata uang yang sangat sederhana, seadanya, dan cenderung berkualitas kurang, apalagi jika dibandingkan dengan mata uang lainnya yang beredar di Indonesia saat itu. Ori beredar luas di masyarakat, meskipun uang ini hanya dicetak di Yogyakarta. Ori sedikitnya sudah dicetak sebanyak 5 kali dalam jangka waktu 4 tahun. Cetakan pertama pada tanggal 17 Oktober 1945. Seri kedua pada tanggal 1 Januari 1947. Seri ketiga dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 1947. Pada masa itu, ori merupakan mata uang yang memiliki nilai yang sangat rendah jika dibandingkan dengan uang-uang yang dikeluarkan oleh The Java's Bank. Padahal uang ori adalah uang langka yang semestinya bernilai tinggi. Sejak tanggal 2 November 1949, 4 tahun setelah merdeka, Indonesia menetapkan rupiah sebagai mata uang kebangsaan yang baru. Sebelumnya pada tanggal 8 April 1947, Gubernur Provinsi Sumatera mengeluarkan rupiah, uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera atau URIPS. Tidak semua kepulauan di Indonesia menggunakan rupiah sebagai alat tukar. Kepulauan Riau dan Irian Barat memiliki variasi rupiah mereka sendiri, tetapi penggunaannya dihapus pada tahun 1964 di Riau dan 1974 di Irian Barat. Krisis ekonomi Asia tahun 1998 menyebabkan nilai rupiah jatuh sebanyak 35% dan membawa kejatuhan pemerintahan Soeharto. Pada tanggal 19 Desember 2016, bertepatan dengan Hari Bela Negara Indonesia, Bank Indonesia secara resmi meluncurkan 11 desain baru rupiah yang terdiri dari 7 pecahan

Rupiah yang tetap menampilkan wajah dua proklamator Republik Indonesia, yaitu Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada uang emisi 2016, wajah dari salah seorang pahlawan NTT, Profesor Dr. Insinyur Herman Yohanes, mendapat kesempatan terpajang pada uang pecahan 100 rupiah.

0: Iya, pendengar, selamat malam untuk Anda yang baru mendengarkan kami. Iya, untuk Anda yang saat ini di perjalanan menuju ke rumah atau menuju kemana saja dengan menggunakan kendaraan, iya, saya ingatkan sekali lagi untuk selalu hati-hati ya di perjalanan. Iya, kita masih di acara obrolan komunitas dan langsung saja saya punya informasi lagi untuk Anda pendengar. Ribuan pesilat memeriahkan flash mob pencak silat di Bundaran HI. Sebanyak 6.000 lebih pesilat dari berbagai perguruan se-Jakarta dan sekitarnya mengikuti flash mob pencak silat di Bundaran HI Jakarta. Kegiatan tersebut berlangsung saat Car Free Day pada Minggu 9 Agustus 2026 sekaligus menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Para pesilat menampilkan beragam gerakan puncak silat secara serempak di tengah aktivitas masyarakat. Atraksi tersebut menarik perhatian warga yang berolahraga, bersepeda, dan berjalan santai di kawasan Bundaran HI. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.
1: Sekali tidak sekedar terkait pacuan kuda, melainkan ritual adat yang kompleks, meliputi serangkaian upacara syukuran dan doa pemujaan kepada Yang Maha Kuasa, serta permohonan berkat bagi kesejahteraan dan kemakmuran. Rangkaian kegiatan itu adalah doa kebalai, tarian masal dengan lantunan narasi berisi kisah kehidupan, nasihat-nasihat bijak, dan sejenisnya. Konteks kuda hias atau semacam tarian.

0: kesehatan bagi masyarakat desa dan bagi hewan ternak, hasil nira lontar yang lebih banyak, hasil laut yang melimpah dan sebagainya. Jadi sudah pasti seru kan?
1: Oh, makasih ya. Beta baru tahu kalau ini namanya HUS.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan, dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

rahasia rumah bersama kita. Rumah besar bangsa yang dibangun di atas cucuran peluh, darah dan air mata para pendiri republik ini dalam perjuangan panjang untuk merdeka. Di rumah bersama ini hidup beragam suku, etnis, bahasa daerah dan agama dalam harmoni indah. Keragaman adalah kekayaan bangsa yang perlu kita hormati dan lestarikan. Karena perbedaan adalah anugerah Sang Khalik untuk Indonesia. Mari bergandengan tangan dalam toleransi, menjaga Indonesia rumah bersama kita, agar panji merah putih tetap berkibar, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Itulah

Tidak terasa kita di penghujung acara obrolan komunitas. Nah, saat ini di pukul 21 lepas 59 menit. Iya, dan di pukul 22 kita akan lanjut dengan acara selanjutnya, ada Ruang Rindu. Baik pendengar, kita akan berjumpa di acara selanjutnya.

pendengar, di Pulau Rote salah satu objek wisata terkenal yaitu Bukit Mandok yang juga merupakan wisata kebanggaan suku Lole. Apabila kita berdiri di puncak Mandok, kita dapat melihat pesona kawasan pantai dan permukiman desa Kuli yang eksotis. Hamparan laut yang bernuansa biru dan hijau menyatu dengan pohon bakau yang rimbun. Di arah utara, kita juga dapat melihat bukit yang menjulang ke atas yang diselimuti dengan pohon-pohon begitu indah. Untuk menuju Bukit Mandok, kita harus melewati anak tangga yang jumlahnya 388 anak tangga. Inilah yang menyebabkan Bukit Mandok lebih dikenal dengan sebutan Tangga 300. Selain dengan pesona alamnya yang begitu indah, Bukit Mandok juga memiliki sejarah di mana pada zaman dahulu Raja Lole pernah mendiami Bukit Mandok dan membangun kerajaan di atas bukit.

0: Indonesia termasuk negara yang
1: Iya, pendengar, selamat malam untuk Anda semua. Kita saat ini di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Melalui Lagu. Dan untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan, mau bergabung bersama di acara Ruang Rindu, bisa di acara bisa di line telepon kita, yaitu 085-195-919-250. Anda bisa request lagu kesukaan Anda, lagu pop atau mungkin lagu nostalgia, lagu lawas, boleh ya. Dan mungkin ada yang suka berpantun atau mungkin kita bermain teka-teki juga boleh. Silakan bergabung. Saya tunggu ya Anda di line telepon kami.
0: Bekerja secara cerdas, memiliki pandangan dan rencana hidup ke depan, serta

0: Iya, baik pendengar, kita masih di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Melalui Lagu. Dan tentunya saya masih menunggu Anda di line telepon kami 08 085 195 919 250. Dan sambil menanti partisipasi Anda, saya punya informasi untuk Anda ya pendengar. ASEAN Jepang dorong pemimpin muda perkuat aksi atasi sampah plastik. Ya pendengar, Jepang Center, maksud saya Jepang Center, mendorong generasi muda ASEAN dan Jepang memperkuat aksi nyata mengatasi persoalan sampah plastik dan pencemaran lingkungan. Upaya tersebut dilakukan melalui program ASEAN Jepang Young Environmental Leaders New York. Iya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id. Dan saya langsung saja menyapa penelpon kita di malam ini. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Malam, Kak.
0: Malam, Kak Emi, apa kabar hari ini?
1: Baik.
0: Baik. Kak Emi mau request lagu apa? Silakan.
1: Hati terpaut, Kak.
0: Di sini hati terpaut. Oke, salam-salamnya.
1: Salam pun, Kak. Buat Papa tetap semangat. Terima kasih.
0: Terima kasih, Kak Emi. Iya, baik pendengar, kita baru saja disapa oleh Kak Emi di Baadale. Iya, dan siapa lagi yang mau bergabung? Silakan, saya masih menunggu di line telepon kami 085195 919 250. Iya, kalau belum ada yang bergabung, saya kasih dulu ya lagu yang sudah di request oleh Kak Emi. Ada Dian Pisesa dengan judul Di Sini Hati Terpaut. Baik, untuk Anda semua, saya ucapkan selamat mendengarkan.

lagu Cepat Pulang Cepat Kembali. Iya, menutup kebersamaan kita di malam ini di acara Ruang Rindu. Dan terima kasih untuk Kak Emi yang selalu menyempatkan diri untuk bergabung di acara Ruang Rindu. Dan untuk Anda yang selalu mendengarkan kami juga, saya ucapkan terima kasih ya. Dan yang belum sempat bergabung, boleh bergabung nanti di hari-hari selanjutnya. Oke, selepas ini ada musik tradisional dan budaya yang akan menemani satu jam terakhir atau kurang lebih 50 menit terakhir kebersamaan kita untuk Rote malam ini. Iya, dan untuk Anda semua, saya mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat.

Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai saudara besok pagi pada Rabu 12 Agustus 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 92,5 MHz Radio Republik Indonesia Stasiun Rote. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Rote, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Salam jumpa saudara pendengar di mana saja saudara berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, studio produksi Rote, mengudara melalui pemancar FM 92,5 MHz. Berjumpa saudara mengantarkan siaran untuk hari ini, yaitu di hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda di pagi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di hari ini untuk Anda yang lagi mempersiapkan diri untuk ke pasar besar Langga ataupun lagi sibuk-sibuknya akan sesuatu di hari ini, wah, tetap semangat ya. Semoga apapun rencana Anda di hari ini boleh berjalan dengan lancar dan juga penuh semangat tentunya. Dan pendengar semua, jangan lewatkan acara kami. Kita bakal masuk ke Mutiara Pagi di hari ini, agama Hindu. Setelah itu kita akan bersama-sama juga di acara kita berikutnya. Well, di mana lagi kalau bukan di Rote Pagi ini. Setelah Rote Pagi ini selesai, kita akan bersama-sama ada lagi di acara kita Rote Menyapa dan juga di Halo RRI nanti ya. Ada dialog menarik untuk hari ini di pukul 9 hingga pukul 10. Dan tetap dengerin kami terus. Kita akan bergabung bersama Persatu Kupang untuk acara Mutiara Pagi di pagi hari ini.

0: Siara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: Om Swastiastu, selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Semoga pagi ini Anda diliputi semangat dan kesehatan untuk menjalani setiap aktivitas Anda di hari yang baru ini. Kita akan dengarkan Mutiara Pagi Agama Hindu dan akan disampaikan oleh Gusti Ayu Sukarmiasi, penyuluh agama Hindu, dengan tema Syukuri Diri, Bahagiakan Hati. Selamat pagi, Bu Ayu.
2: Selamat pagi, Dr. Hongki.
1: Bagaimana kabar?
2: Astungkara, baik dan sehat.
1: Sehat. Pagi ini kita akan dengarkan sebuah renungan bagaimana kita dengan mensyukuri, begitu ya, maka kita pasti akan bahagia. Nah, karena itu, Ibu Ayu, sebelum kita masuk dalam renungan, kita akan awali dengan doa dan dilanjutkan dengan renungannya. Silakan, Ibu Ayu.
2: Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai mutiara pagi hari ini, izinkan saya untuk berdoa menurut kepercayaan Hindu. Mari kita berdoa. Om Swastiastu, Om

0: Sada. Hum Yang Widiwasa, engkau sebagai Dewi Saraswati, kami memujamu. Kami mohon, berikanlah kami ilmu pengetahuan yang cemerlang. Kami memulai belajar, bekerja, semoga kami selalu dilimpahkan ilmu pengetahuan. Bimbinglah kami dalam kedamaian dan selalu datang dari segala penjuru. Selamat pagi, mutiara pagi dimanapun berada. Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia, tentu pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama kita sudah mengucap syukur di dalam doa. Semoga Bapak Ibu mutiara pagi dimanapun berada selalu dalam lindungan Ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkan saya membawakan mutiara pagi dengan tema Syukuri Diri, Bahagiakan Hati. Kita sebagai manusia dipandang sebagai makhluk mulia yang memiliki kekuatan untuk menata dirinya sendiri. Diri kita bukan sekedar tubuh, bukan sekedar pikiran, dan bukan sekedar perasaan. Di dalam diri ada atma, percikan suci dari Ide Sang Hyang Widiwasa. Karena itulah, menghargai diri sendiri bukanlah kesombongan, melainkan kesadaran bahwa hidup ini adalah titipan suci yang harus kita jaga. Di dalam sloka Bhagavad Gita bab 6, sloka 5, yang sangat indah dan sering menjadi pegangan, bahwa udaret atmanat manam natmanam awa syadayet atma iwa ai atmano bantur atma iwa ripur atmana, yang artinya hendaknya seseorang mengangkat dirinya dengan dirinya sendiri, jangan menjauhkan dirinya sendiri, karena diri sendirilah sahabat bagi diri sendiri dan juga bisa menjadi musuh bagi diri sendiri. Sloka ini mengajarkan bahwa kebahagiaan dan kehinaan seringkali bermula dari dalam diri kita. Ketika pikiran kita jernih, hati kita tenang, dan tindakan kita selaras dengan Dharma, maka diri ini menjadi sahabat yang menuntun kita menuju kedamaian. Namun, dalam kenyataan sehari-hari, banyak orang justru tidak bersahabat dengan dirinya sendiri. Ada yang terus-menerus menyalahkan diri, merasa tidak cukup baik, membandingkan hidupnya dengan orang lain, lalu akhirnya kehilangan rasa syukur. Di zaman sekarang, hal ini semakin kuat karena media sosial menampilkan keberhasilan, kemewahan, dan pencapaian orang lain secara berulang-ulang. yang terlihat di layar adalah hasil akhir, bukan proses panjang di baliknya. Akibatnya seseorang bisa merasa hidupnya tertinggal hanya karena ia melihat potongan kehidupan orang lain. Melihat kehidupan orang lain yang sudah dipoles. Nah, dari situlah tumbuh iri hati. Iri hati bukan hanya membuat hati panas, tetapi juga tidak baik untuk diri kita sendiri. Orang yang iri hati sering tidak bisa menikmati berkat yang sudah ada, karena pikirannya sibuk memandang milik orang lain. Padahal rasa iri tidak pernah membuat kita maju. Iri hanya membuat hati sempit, pikiran menjadi gelap, dan hubungan sosial menjadi renggang. Penyebab iri hati seringkali berakar pada kurangnya rasa syukur dan kurangnya pengenalan terhadap diri kita sendiri. Seseorang yang tidak mengenal kekuatan dan proses hidupnya sendiri mudah merasa kecil di hadapan orang lain. Ia lupa bahwa setiap manusia punya jalan dharmanya masing-masing. Ada yang diberkati dengan kecerdasan, ada yang diberkati dengan tenaga, ada juga diberkati dengan kesabaran, ada yang diberkati dengan kesempatan, dan ada juga yang sedang ditimpa melalui ujian. Jika kita merasa diri menilai hidup hanya dari satu ukuran, maka kita akan terus merasa kalah. Penyebab lain adalah luka batin yang belum sembuh. Orang yang pernah diremehkan sering gagal atau dibesarkan dalam suasana penuh perbandingan sering membawa rasa kurang percaya diri sampai dewasa. Ketika kita melihat orang lain berhasil, yang muncul bukan kegembiraan, melainkan rasa tertinggal. Nah, inilah sebabnya kita perlu menyembuhkan cara pandang kita terhadap diri sendiri terlebih dahulu. Mutiara pagi dimanapun berada, untuk mengatasi hal tersebut, langkah pertama adalah belajar menerima diri secara jujur. Menerima diri bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan mengakui keadaan yang ada sebagai titik awal untuk bertumbuh. Kita perlu berkata kepada diri kita sendiri, saya masih belajar, saya masih berproses, dan itu tidak apa-apa. Di dalam Bhagavad Gita bab 4 sloka 22 mengajarkan, yadra Alaba satu sto, duaan dua tito wimat sarah, sama sidha wasida ucakertwa pina nibat yate, yang artinya orang yang puas dengan apapun yang diperoleh secara wajar, melampaui suka dan duka, bebas dari iri dan tetap sama dalam berhasil maupun gagal, tidak akan terikat oleh perbuatannya. Sloka ini menegaskan bahwa kepuasan batin adalah fondasi ketenangan. Bila hati sudah belajar cukup, maka hidup tidak lagi dipenuhi ketergesaan untuk selalu menjadi seperti orang lain. Langkah kedua adalah membangun kebiasaan bersyukur setiap hari. Syukur bukan hanya diucapkan ketika mendapatkan hal besar. Syukur bukan ketika kita mendapatkan hadiah. Tetapi juga ketika masih diberi napas, kesehatan, kesempatan untuk belajar, keluarga, teman, dan waktu untuk memperbaiki diri. Orang yang bersyukur tidak menutup mata terhadap kekurangan, tetapi ia memilih untuk melihat juga anugerah yang nyata. Ketika pagi hari bangun, itu sudah anugerah. Ketika tubuh masih bisa bergerak, itu juga anugerah. Ketika ada makanan sederhana di atas meja, itu juga anugerah. Bahkan ketika kita sedang menghadapi masalah, kita masih diberi kesempatan untuk selalu belajar menjadi lebih kuat. Dalam rasa syukur, seseorang tidak mudah iri, karena ia sadar hidupnya pun sedang diisi oleh karunia yang patut dihargai. Bersyukur membuat hati lembut, pikiran jernih, dan ucapan lebih santun. Orang yang bersyukur biasanya lebih mudah tersenyum, lebih ringan menolong, dan lebih damai menghadapi keadaan. Mutiara pagi dimanapun berada, dan Bapak Ibu umat Dharma, saudara-saudari yang diberkati oleh Brahman, di dalam Dharma, ukuran keberhasilan bukan hanya soal harta, jabatan, atau pujian, melainkan apakah hidup kita makin dekat dengan kebenaran, kebajikan, dan keseimbangan. Oleh karena itu, berhentilah menjadikan hidup orang lain sebagai pengukur utama hidup kita. Hidup orang lain adalah hidup orang lain. Hidup kita adalah jalan kita sendiri. Ada orang yang tampak lebih dulu berhasil, tetapi tidak berarti ia lebih bahagia. Ada orang yang hidup sederhana, tetapi hatinya tenang. ada orang yang tidak banyak dikenal, tetapi setiap hari menabur kebaikan. Disinilah kita belajar bahwa kebahagiaan tidak identik dengan kemewahan. Kebahagiaan muncul ketika pikiran, ucapan, tindakan berjalan seiring dalam Dharma. Di dalam Bhagavad Gita bab 2, sloka 47 menyatakan, Karmanyevadikaraste mapalesu kadacana. Kita berhak atas kerja dan usaha, tetapi bukan atas hasil yang sepenuhnya berada di tangan Tuhan. Maka yang harus kita jaga adalah kualitas usaha, bukan sekedar membandingkan hasil. Selain itu, kita perlu memahami bahwa iri hati sering muncul ketika hati terlalu sibuk menatap luar dan terlalu sedikit menatap ke dalam. Menatap luar, keluar tanpa kendali membuat kita mudah terguncang oleh kehidupan orang lain. Tetapi menatap di dalam berarti mengenali pikiran, emosi, dan niat kita sendiri. Ketika kita sadar bahwa hidup ini sedang dikerjakan, bukan sedang diperlombakan, maka hati menjadi lebih tenang. Jangan menjadikan keberhasilan orang lain sebagai ancaman. Keberhasilan orang lain seharusnya bisa menjadi inspirasi selama kita memaknainya dengan hati yang sehat. Kita boleh belajar dari mereka, meneladani disiplin mereka, meniru ketekunan mereka. Tetapi tidak perlu membenci mereka. Justru ketika kita mampu berkata, "Ia berhasil, saya pun bisa belajar lebih tekun." Disitulah iri berubah menjadi motivasi. Inilah proses penyucian batin yang sangat penting dalam kehidupan rohani kita. Sikap tidak iri juga dijelaskan di dalam Bhagavad Gita bab 12 sloka 13 yang memuji pribadinya yang berbunyi, Adwesta sarwa putanam maitra karuna ewaca. Yakin, tidak membenci makhluk apapun, bersahabat, dan penuh belas kasih. Orang yang tidak iri akan lebih mudah bersuka cita atas keberhasilan orang lain. Ia tidak merasa terancam ketika teman sukses, saudara maju, atau tetangga memperoleh rezeki. Justru ia mampu berkata dengan tulus, Semoga kebaikan itu membawa berkah. Sikap seperti ini sangat luhur, sangat luar biasa, karena hati yang lapang selalu menemukan ruang untuk kasih. Di dalam keluarga, dia bisa belajar, di tempat kerja dan di masyarakat, sikap tidak iri hati akan memperkuat persaudaraan. Sebaliknya, iri membuat hubungan retak, menimbulkan prasangka, dan memicu kata-kata yang menyakitkan. Oleh karena itu, menjaga hati dari iri bukan hanya demi ketenangan pribadi, tetapi juga demi keharmonisan kita bersama. Mutiara pagi dimanapun berada, Bapak Ibu Mas Dharma, saudara-saudari yang terkasih. Lalu bagaimana cara berbahagia terhadap diri kita sendiri? Yang pertama, kenali bahwa bagaimana tidak selalu datang, bahagia tidak selalu datang dari hal yang besar. Sering kali kita kebahagiaan lahir dari hal yang sederhana. Bangun pagi dengan pikiran positif, melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, membantu orang lain tanpa pamrih, atau menikmati waktu tenang bersama keluarga. Lalu kedua, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Kita boleh mengevaluasi kesalahan, tetapi jangan menghukum diri berlebihan. Kesalahan adalah guru, bukan vonis seumur hidup kita. Ketiga, rawat tubuh, pikiran, dan hati secara seimbang. Makan secukupnya, beristirahat yang cukup. Tentunya selalu kita berdoa, bermeditasi, dan membaca ajaran-ajaran suci akan menolong batin menjadi lebih stabil. Kemudian yang keempat, melatih diri untuk menghargai proses. Orang yang berbahagia tidak tergesa-gesa menjadi orang lain, melainkan tekun menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Kelima, biasanya memberikan senyuman, memberi waktu, memberi perhatian, dan memberi bantuan seringkali membuat hati sendiri ikut bahagia. Hati kita sendiri ikut bahagia. Penting juga bagi kita untuk belajar berbicara dengan diri sendiri secara lebih lembut. Banyak orang ramah kepada teman, tetapi kasar kepada dirinya sendiri. Jika gagal sedikit, ia langsung berkata bahwa dirinya bodoh. Nah, jika belum berhasil, ia langsung merasa tidak berguna. Padahal kata-kata yang kita ulang di dalam hati akan membentuk suasana hati kita atau suasana batin kita. Oleh karena itu, lihatlah ucapan batin yang sehat. Saya masih bertumbuh. Saya masih layak dicintai. Saya masih bisa memperbaiki diri saya sendiri, dan saya masih punya harapan. Sikap ini bukan memanjakan diri, melainkan memberi ruang bagi jiwa untuk sembuh dan berkembang. Dalam tradisi spiritual, batin yang lembut jauh lebih mudah menerima cahaya kebijaksanaan daripada batin yang penuh celaan. Maka bersikap baik kepada diri sendiri adalah bagian dari latihan rohani yang nyata. Bila kita menengok lebih jauh, ajaran Hindu selalu menekankan keseimbangan antara usaha lahir dan ketenangan batin. Orang boleh bekerja keras, bersekolah tinggi, berdagang, mengelola keluarga, dan melayani masyarakat. Tetapi semua itu perlu diiringi kesadaran bahwa hidup bukan semata-mata ajang pembuktian. Hidup adalah kesempatan untuk mempraktikkan yatnya, pelayanan, dan kasih. Ketika kita bekerja dengan tulus, tanpa berlebihan memikirkan pujian, kita menjadi lebih besar. Ketika kita menolong tanpa berharap balasan, kita menjadi lebih ringan. Ketika tidak berhasil, kita tidak sombong. Ketika belum berhasil, kita tidak puas atau tidak putus asa. Ketenangan seperti inilah yang membuat orang mampu berbahagia terhadap dirinya sendiri. Ia tidak membutuhkan pengakuan terus-menerus karena ia sudah menemukan kedamaian di dalam dirinya. Mutiara pagi dimanapun berada, dan Bapak Ibu Mas Dharma, saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari implementasinya bisa dimulai dari hal-hal yang kecil. Ketika bangun tidur, ucapkan syukur atas hari yang baru. Saat bercermin, jangan selalu mencari kekurangan, tetapi sapa diri sendiri dengan penuh kasih dan niat baik. Saat melihat keberhasilan orang lain, lihat hati untuk mengucapkan selamat, bukan komentar yang merendahkan. Saat merasa tertinggal, ingatlah bahwa setiap orang memiliki waktu penenang, waktunya masing-masing. Saat doa bersama di rumah atau di pura, mintalah bukan hanya kesuksesan, tetapi juga kejernihan hati. Di rumah, biasanya saling memuji secukupnya, saling menghargai usaha anggota keluarga, dan tidak menjadikan perbandingan sebagai kebiasaan. Di tempat kerja, fokuslah pada tanggung jawab yang ada di tangan kita. Di media sosial, bijaklah dalam mengonsumsi informasi, karena tidak semua yang terlihat indah di layar benar-benar mudah dijalani. Jika hati mulai gelisah, tariklah napas, diam sejenak, lalu ingat kembali bahwa diri ini berharga di hadapan Tuhan. Di dalam lingkungan keluarga, khususnya bagi orang tua, penting untuk menanamkan kebiasaan tidak membanding-bandingkan anak. Perbandingan yang terus-menerus sering melukai hati dan menumbuhkan rasa iri antar saudara. Setiap anak memiliki kelebihan dan tantangannya sendiri. Tugas orang tua adalah menumbuhkan kasih, bukan menyalakan kompetisi yang tidak sehat. Demikian juga bagi para remaja dan orang dewasa, hendaknya belajar merayakan keberhasilan kecil, menyelesaikan tugas tepat waktu, bangun pagi dengan disiplin, menahan emosi atau mampu memaafkan orang lain adalah keberhasilan yang patut dihargai. Bila kita hanya mengakui keberhasilan besar, kita akan sering kecewa. Tetapi bila kita menghargai langkah yang kecil, maka perjalanan hidup terasa lebih indah dan layak disyukuri. Sebagai latihan yang lebih nyata, mari kita membiasakan diri menjalani satu hari dengan tiga kesadaran sederhana. Yang pertama, kesadaran bahwa saya sudah cukup untuk memulai hari ini dengan syukur. Cukup bukan berarti berhenti berkembang, melainkan berhenti merendahkan diri. Yang kedua, kesadaran bahwa orang lain bukan pesaing yang harus dikalahkan, melainkan sesama kita sebagai manusia yang juga sedang berjuang. Ketika kita melihat tetangga berhasil, kita tidak perlu mengecilkan diri. Ketika sahabat mendapat rezeki, kita tidak perlu merasa Tuhan kurang adil. Rezeki orang lain tidak pernah mengurangi rezeki kita. Yang ketiga, kesadaran bahwa setiap tindakan kecil memiliki makna. Senyum yang tulus, sapaan yang sopan, doa yang khusyuk, pekerjaan yang dikerjakan dengan hati dan kata-kata yang tidak menyakiti adalah bentuk dharma yang sangat nyata. Bila tiga kesadaran ini dijalankan terus-menerus, maka hati akan lebih stabil. Ketika tidak mudah terseret oleh pujian, tidak mudah runtuh oleh kritik, dan tidak mudah iri ketika melihat keberhasilan orang lain, bahkan pada saat gagal, kita tetap bisa berdiri karena kita sudah melihat batin untuk bernafas bersama Dharma. Inilah bentuk kedewasaan rohani yang sepatutnya kita bangun sedikit demi sedikit dalam kehidupan kita sehari-hari. Pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, hidup yang damai bukanlah hidup tanpa masalah, melainkan hidup yang mampu menata masalah dengan kebijaksanaan. Rasa syukur menjadikan hati tulus, tidak iri menjadikan relasi hangat. Berbahagia terhadap diri sendiri menjadi hidup lebih ringan dijalani. Semua itu bertemu dalam satu ajaran, hiduplah sesuai Dharma. Bila kita menjaga pikiran dari keluh kesah yang berlebihan, menjaga ucapan dari komentar menyakitkan, dan menjaga tindakan dari persaingan yang tidak sehat, maka batin akan lebih tenang. Jangan ukur diri dengan bayangan orang lain, ukurlah diri dengan kemajuan kita sendiri hari demi hari. Hari ini mungkin belum sempurna, tetapi selama kita mau belajar, mau memperbaiki diri, dan mau bersyukur, maka kita sedang berjalan di jalan yang benar. Inilah bentuk cinta kepada diri sendiri yang sejati, bukan memanjakan ego, tetapi memuliakan atma di dalam diri. Mari kita ingat bahwa Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita. Setiap orang diberi jalan, diberi waktu, dan pelajaran yang berbeda. Tetapi semuanya dapat menjadi jalan menuju kesadaran yang lebih tinggi. Bila rezeki orang lain lebih dulu datang, bukan berarti kita ditinggalkan. Bila keberhasilan kita belum tampak, bukan berarti Tuhan tidak melihat. Teruslah berbuat baik, teruslah berdoa, teruslah belajar dengan tulus, dan teruslah berterima kasih atas setiap langkah kecil. Dengan demikian, kita akan belajar bahwa kebahagiaan tidak perlu dicari jauh-jauh. Kebahagiaan tumbuh ketika kita menerima diri, menghargai proses, mengikis iri, dan mengisi hati dengan syukur. Semoga dapat bermanfaat. Dan saya kembalikan ke Kakak Fongki.
1: Ya, terima kasih banyak Ibu Ayu. Dan pada pagi hari ini Ibu Ayu, kita sudah berada di penghujung waktu kita, dan Ibu Ayu bisa tutup dengan doa, silakan.
0: Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikannya. Semoga apa yang telah saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, saya menutup doa Mutiara Pagi dalam ajaran Hindu. Om Dewa Suksama Parama Acintya Yanama Swaha. Om Kesama Sampurna Yanama Swaha.

0: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Tunjukkan kreasi terbaik, tampilkan identitas budaya kita, dan mari melangkah bersama bergandengan tangan membangun Nusa Lote tercinta.
2: Tentunya keterlibatan dari pegiat-pegiat UMKM ya, itu sangat dibutuhkan. Jadi selain dengan cepen pemerintah, kinerja dari pemerintah itu disampaikan.

0: kepada masyarakat melalui pameran ini, tapi ini menjadi ruang untuk bagaimana pergerakan ekonomi itu berjalan di situ.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Rotenda Nusa Tenggara Timur. Pendengar, inilah Warta Berita NTT Pagi Radio Republik Indonesia Rote edisi hari ini, yaitu di hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Dua informasi mengisi Warta Berita Pagi ini diantaranya. Bupati Rotendao ajak warga meriahkan Karnaval Budaya Rotendao. Pameran Pembangunan NTT 2026 jadi ruang strategis pemberdayaan UMKM dan juga ekonomi kreatif. Pendengar, inilah Warta Berita NTT Pagi bersama saya, Dina Yulianti. Bupati Rotendao Paulus Henok mengajak seluruh masyarakat untuk ikut memeriahkan Karnaval Budaya Rotendao dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Karnaval yang dijadwalkan berlangsung Sabtu 15 Agustus 2026 ini menjadi momentum untuk menampilkan kekayaan budaya sekaligus memperkuat persatuan masyarakat dalam semangat Ita Esa. Selengkapnya, Rudi Hartono melaporkan.
2: Bupati Rotendao Paulus Henok mengundang seluruh lapisan masyarakat mulai dari pelaku adat, tokoh agama, pemuda, pelajar, paguyuban organisasi, komunitas seni dan olahraga, hingga instansi pemerintah dan swasta untuk bersama-sama memeriahkan Karnaval Budaya Rotendao. Karnaval budaya tersebut diharapkan menjadi ruang bagi masyarakat untuk menampilkan beragam seni, pakaian adat, serta tradisi lokal sebagai bentuk rasa syukur atas kemerdekaan bangsa sekaligus memperkenalkan identitas budaya daerah.
3: Saya Paulus Henok, Bupati Rotendao, dengan penuh rasa bangga dan semangat nasionalisme, mengundang seluruh lapisan masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, pelajar, paguyuban organisasi, komunitas seni dan olahraga, instansi pemerintah maupun swasta, BUMN dan BUMD untuk hadir memeriahkan Karnaval Budaya Rotendao dalam merayakan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia.
2: Lebih lanjut, menurut Paulus Henok, Karnaval Budaya juga menjadi momentum untuk mempererat tali persaudaraan, menjaga persatuan dan kesatuan bingkai Ita Esa, serta menjadi wadah kreativitas kebangsaan masyarakat terhadap identitas daerah.
3: Tunjukkan kreasi terbaik, tampilkan identitas budaya kita dan mari melangkah bersama bergandengan tangan membangun Nusa Lote tercinta. Sampai jumpa di panggung Karnaval Budaya 15 Agustus 2026. Sudah mulai merdeka.
2: Karnaval Budaya Rotendao diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT RI ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga menjadi momentum untuk menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap seni budaya dan tradisi lokal. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar, pameran pembangunan NTT 2026 jadi ruang strategis pemberdayaan UMKM dan juga ekonomi kreatif. Berikut Delvin Wanti melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadikan pameran pembangunan 2026 tidak sekedar sebagai ruang untuk menampilkan capaian pembangunan daerah, tetapi juga sebagai momentum strategis untuk memperkuat pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM serta menggerakkan perekonomian daerah. Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT, Frans Aditiran, menyebut keterlibatan pelaku UMKM sangat dibutuhkan karena kegiatan pameran diharapkan menghasilkan multiplier efek atau efek berganda bagi perekonomian. Dengan demikian, pameran tidak hanya berhenti pada aktivitas pamer produk, tetapi dapat mendorong transaksi, memperluas pasar, memperkenalkan produk lokal, dan mempertemukan pelaku usaha dengan masyarakat secara lebih luas.
5: Tentunya keterlibatan dari pegiat-pegiat UMKM ya, itu sangat dibutuhkan. Jadi selain dengan capaian pemerintah, kinerja dari pemerintah itu disampaikan kepada masyarakat melalui pameran ini, tapi ini menjadi ruang untuk bagaimana pergerakan ekonomi itu berjalan di situ. Ya, jadi ada multiplier effect ya yang berjalan di situ.
4: Kepala Bidang Layanan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT mengatakan penyelenggaraan pameran pembangunan tahun ini memberikan ruang yang lebih besar bagi pelaku UMKM untuk berpartisipasi. Kehadiran UMKM diharapkan menciptakan efek berantai terhadap aktivitas ekonomi selama berlangsungnya pameran.
6: Lokasi pameran akan dilangsungkan di halaman Hotel Harper dan sekitarnya, dan pada pameran ini akan tersedia kurang lebih 300 stand yang terdiri dari stand instansi pemerintah, juga melibatkan keterlibatan 200 UMKM. Untuk pendaftaran UMKM-nya gratis, tidak dipungut biaya.
4: Pemerintah Provinsi NTT berharap semakin banyak masyarakat, pelaku UMKM, pekerja kreatif, dan generasi muda mengambil bagian dalam momentum tersebut, sehingga semangat kemerdekaan tidak hanya dirayakan melalui berbagai kegiatan, tetapi juga diwujudkan melalui penguatan ekonomi masyarakat dan peningkatan partisipasi publik dalam pembangunan daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar masih dari Kupang, Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat bahwa berdasarkan hasil monitoring evaluasi serta pendampingan badan publik selama 5 tahun berturut-turut, ditemukan mayoritas pimpinan badan publik belum mengenal eksistensi dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Komisi Informasi tidak sekedar ada dalam pelengkap penderita pembangunan di Nusa Tenggara Timur, tetapi hadir untuk mendukung terwujudnya reformasi birokrasi dalam Astacita dan pemenuhan HAM dalam Dasacita Ayo Bangun NTT. Laporan selengkapnya dilaporkan Alotani.
7: Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi serta pendampingan badan publik selama 5 tahun berturut-turut, ditemukan bahwa mayoritas pimpinan badan publik belum mengenal eksistensi lembaga ini dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya.
8: Ketua Komisi Informasi Provinsi NTT Dr. Andus Germanus Atawur menegaskan pernyataan tersebut pada launching monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik badan publik seprovinsi NTT di Kota Kupang Selasa 11 Agustus 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi NTT. Ketua KI menegaskan selama 5 tahun berturut-turut kegiatan monitoring dan evaluasi serta penganugerahan keterbukaan informasi publik, belum semua badan publik lingkup provinsi serius mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik badan publik seprovinsi NTT.
7: Data menunjukkan bahwa terakhir pada tahun 2025 ada 5 badan publik lingkup provinsi NTT yang tidak mengembalikan lembar penilaian diri. Hal yang sama terjadi juga di kabupaten kota. Bahwa selama monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik dilaksanakan, hanya 5 kabupaten kota sajalah yang mengikuti kegiatan ini, sedangkan 17 kabupaten yang lain tidak patuh mengembalikan karena itu dinilai kabupaten yang tidak informatif.
8: Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena pada kesempatan yang sama menyampaikan bahwa capaian pemerintah Provinsi NTT meraih kualifikasi informatif pada hasil evaluasi dan monitoring tahun 2025. Menurut Gubernur Melki, hasil tersebut menunjukkan bahwa NTT menunjukkan tata kelola pemerintahan yang transparan. Salah satu contoh adalah hadirnya Meja Rakyat Melki Joni.
9: Sejak awal menjabat, saya dan Pak Wagub sudah membuat yang namanya Meja Rakyat. Melki Joni melayani rakyat melalui sebuah pola, kita gabungkan fisik dan daring, di mana masyarakat bisa mengakses pemerintah, bisa memberikan informasi, kritik, saran, informasi apa saja, agar pemerintah bisa mengetahui apa situasi yang terjadi di Pemprov, dan juga instansi lain yang memang Pemprov bisa akses.
8: Ketua Panitia Pelaksana Riesta Megasari dalam laporannya menyampaikan tujuan launching monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik badan publik CNTT dan penguatan kapasitas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi lingkup Provinsi NTT adalah mewujudkan astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming tentang pemenuhan HAM, reformasi birokrasi, dan memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi serta narkoba. Selain itu, dasacita Gubernur Melki Lakalena dan Wakil Gubernur Joni Asadoma untuk pembangunan NTT maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi PPID lingkup Provinsi NTT dalam mengelola dan mendistribusikan informasi publik. Selain itu, mendorong tata kelola pemerintahan Provinsi NTT yang transparan, akuntabel, dan memenuhi hak dasar masyarakat atas informasi publik. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polda Nusa Tenggara Timur dorong perdamaian berkelanjutan di Adonara melalui upacara adat dan juga penandatanganan komitmen damai warga Lowonara Bele. Laporan selengkapnya dilaporkan Vence Sakarias.
10: Memperkuat perdamaian dan mengakhiri perselisihan antar masyarakat di Desa Lewonara dan Desa Bele, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur terus dilakukan. Digelar upacara adat serta penandatanganan surat pernyataan komitmen damai antara kedua belah pihak yang berlangsung Senin 10 Agustus 2026 di Aula Paroki Kristus Raja Waiwerang. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam mempererat kembali hubungan kekeluargaan dan persaudaraan masyarakat kedua desa yang terlibat perselisihan. Prosesi perdamaian dilaksanakan dengan melibatkan para sesepuh adat dari masing-masing desa sebagai representasi nilai kearifan lokal yang selama ini menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Kabit Humas Polda Nusa Tenggara Timur Henry Novika Chandra menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam proses perdamaian antara masyarakat Lewonara dan Bele. Menurutnya, perdamaian bukan hanya ditandai dengan penandatanganan surat pernyataan, tetapi harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku masyarakat.
11: Memberikan motivasi kepada kita semua, baik personel maupun teman-teman masyarakat, untuk selalu bahagia. Saya lihat ini nggak ada yang senyum teman-teman dari sini, tegang semua. Memang harus tegang teman-teman, karena di dalam proses kita penegakan hukum itu, kalau kita tidak mempunyai awareness atau ketegangan itu sendiri, tentunya motivasi teman-teman untuk mengungkap jadi berkurang.
10: Lebih jauh, Kabit Humas Polda Nusa Tenggara Timur juga menekankan pentingnya peran sesepuh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat dalam menjaga hasil perdamaian. Informasi yang dihimpun RRI kegiatan tersebut hadir Wakapolda Nusa Tenggara Timur, Brigjen Polisi Faisal, didampingi sejumlah pejabat utama Polda Nusa Tenggara Timur, hadir pula Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Joni Asadoma beserta rombongan, Bupati Flores Timur, Ketua DPRD Flores Timur, serta unsur pemerintah dan tokoh adat dan tokoh masyarakat.
1: Pendengar dan pemirsa, Anda sedang mendengarkan Warta Berita NTT Pagi di pagi hari ini, dan siaran ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan melalui aplikasi di RRI Digital. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT Negeri 10 Kupang di Desa Manusa, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, menjadi salah satu sekolah terintegrasi yang hadir melalui program pemerintah. Sekolah ini juga menggabungkan jenjang SMP dan SMA dalam satu tata kelola pendidikan yang berkesinambungan. Berikut laporan Andri Iskandar.
12: Sekolah Nasional Terintegrasi Negeri 10 Kupang merupakan satu dari 17 sekolah yang masuk tahap awal pembangunan dan operasional tahun 2026. Sekolah ini menerapkan kurikulum nasional dengan pendekatan pembelajaran mendalam serta diharapkan menjadi rujukan bagi sekolah lain di sekitarnya. Ketua Panitia SNT Negeri 10 Kupang menjelaskan konsep sekolah terintegrasi yang mengkombinasikan jenjang SMP dan SMA dalam satu sistem pendidikan.
13: Para siswa baru akan dibekali dengan berbagai materi utama seperti gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, pagi ceria, gerakan Indonesia hasri, gerakan rukun sama teman, budaya 5S, serta literasi digital dan etika bermedia sosial. SNT Negeri 10 Kupang menerima sebanyak 80 orang siswa baru yang terdiri atas 40 siswa jenjang SMP kelas 7 dan 40 siswa jenjang SMA kelas 10.
12: Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur Irfan Karim mengatakan, Sekolah Nasional Terintegrasi tidak hanya ditujukan untuk menciptakan sekolah bermutu, tetapi juga menjadi referensi bagi sekolah-sekolah di sekitarnya.
14: Bahwa SNT ini Bapak Ibu adalah satu sekolah nasional yang memang visinya udah internasional. Jadi SNT tidak hanya bermutu secara internal di sekolahnya sendiri, tetapi SNT adalah akan memiliki, tetapi juga menjadi referensi bagi sekolah-sekolah di sekitar untuk menjadi rujukan dalam pendidikan.
12: Kehadiran SNT Negeri 10 Kupang diharapkan mampu melahirkan generasi unggul sekaligus mendorong pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sekolah di Kota Kupang mulai semarak menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia 2026 dengan beragam lomba dan kegiatan berekstrakurikuler. Salah satu semangat kebangsaan dan partisipasi aktif para siswa ditunjukkan oleh siswa-siswi SD Impres Obufu Kota Kupang. Selengkapnya laporan pernak-pernik hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 bersama reporter Alotani.

0: Saudara, suasana sederhana namun meriah ditontonkan siswa-siswi SD Impres Oebufu Kota Kupang ikut menyemarakan HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia melalui lomba-lomba terpantau sangat menghibur. Beberapa di antaranya lomba makan kerupuk, gigit kelereng, memindahkan bendera, lomba numerasi dan literasi, serta mengucapkan proklamasi kemerdekaan RI tanpa teks. Pelaksanaan lomba tersebut terpantau RRI sangat dinikmati anak-anak sekolah dasar di Kota Kupang. Menurut Kepala SD Impres Oebufu Kota Kupang, Palti Faa, kegiatan-kegiatan tersebut dalam rangka ikut memeriahkan HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan RI tahun 2026. Tujuannya menurut Palti Faa, melalui lomba-lomba tersebut, pihak sekolah mengajarkan siswa-siswi nilai perjuangan, sportivitas, saling menghormati, dan rasa cinta tanah air, serta disiplin yang tinggi.
1: Kita tahu bahwa saat ini kita lebih banyak itu menekankan kepada karakter. Sehingga di dalam melaksanakan setiap mata lomba yang ada, nilai karakter itulah yang menjadi skala prioritas. Bukan tentang siapa yang menjadi juara, tetapi karakter itulah yang sangat ditekankan di sini. Jadi bagaimana menghargai pengorbanan daripada pahlawan yang ada, bagaimana berjuang untuk memperebut juara dengan sportivitas yang tinggi.
0: Lomba apa saja yang sementara dilakukan oleh anak-anak ini?
1: Kami lombanya itu per fase, mulai dari fase A, fase B, dan juga fase C. Fase A di dalamnya itu ada kelas 1 dan kelas 2, ada makan kerupuk, gigit kelereng untuk kelas 2. Kemudian kelas 3, menjunting sportivitasnya itu akan lomba memindahkan bendera. Dan juga untuk kelas fase C, kelas 5, kelas 6 itu kami lebih pegangkan itu untuk mengisi kemerdekaan dengan lomba-lomba literasi dan numerasi.
0: Hadiahnya apa saja Bapak ke sekolah?
1: Jadi untuk hadiah, sumbangan rupa rela dari Bapak Ibu Guru dan juga akan anggarkan dari Dana Bos. Itu berupa alat tulis-menulis, pensil, ballpoint, dan buku-buku untuk proses belajar anak-anak.
0: Di dalam lomba-lomba, para guru ikut mendampingi dan meminta siswa-siswi melakukannya secara sportif dan tidak mencederai sesama temannya dalam mencapai kemenangan. Namun, mereka selalu menghimbau anak-anak menanamkan rasa tanggung jawab, saling menghargai dalam mengisi kemerdekaan. Sportivitas yang terus digaungkan selama lomba berjalan. Lomba-lomba dan pertandingan juga sudah terlihat di sejumlah satuan pendidikan SMP Negeri di Kota Kupang yakni UPTD SMP Negeri 2 Kota Kupang dan UPTD SMP Negeri 8 Kupang. Ada tarik tambang, lomba numerasi dan literasi, serta cerdas cermat. Ada juga siswa-siswi mulai mempersiapkan upacara bendera di sekolah yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2026 nanti. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta Berita NTT Pagi di pagi hari ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bupati Rotendao ajak warga meriahkan Karnaval Budaya Rotendao. Pameran pembangunan NTT 2026 menjadi ruang strategis pemberdayaan UMKM dan juga ekonomi kreatif. Sekian Warta Berita NTT Pagi dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sudah puas kok. Betul sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau punya helm ada di kak? Nah, kau punya helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
8: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
9: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

0: FM 92,5 MHz, Pro 1 RRI Roti, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi, semangat pagi. Ada ya. Dina di sini
0: dan juga Alif Ndolo.
1: Yes, kita berdua menemani pendengar semua di acara kita
0: di Roti pagi ini.
1: Untuk edisi kali ini
0: ya, Rabu 12 Agustus 2026.
1: Dan yang pastinya juga kami akan hadir dengan berbagai informasi terbaru dong untuk pendengar semua ya.
0: Terbaru, terupdate dari portal kami rri.co.id.
1: Tetap di sini, tetap di RRI Pro 1 Rote. Anda bisa mendengarkan melalui streaming di rri.co.id dan melalui aplikasi kami
0: RRI Digital.

0: baby.
1: FM 92,5 MHz. Pendengar, ya, kita hadirkan lagi satu informasi, yakni makanan sehat untuk menjaga kesehatan otak di usia lanjut. Menjaga kesehatan otak menjadi salah satu perhatian penting ketika seseorang memasuki usia lanjut. Selain aktivitas mental dan fisik, pola makan juga menjadi bagian dari gaya hidup yang dapat mendukung fungsi kognitif. Makanan seperti ikan, sayuran hijau, buah-buahan, kacang-kacangan, dan biji-bijian dapat dimasukkan dalam menu harian. Jenis makanan tersebut banyak ditemukan dalam pola makan Mediterania dan Maine yang mendapat perhatian dalam penelitian mengenai kesehatan otak. Penelitian Longray yang diterbitkan dalam Advanced in Nutrition pada 2017 menganalisis 15 studi kohort dengan 41.492 peserta serta dua uji klinis terkontrol secara acak mengenai pola makan Mediterania dan fungsi kognitif orang tua. Meta-analisis tersebut menemukan atau berhubungan positif antara pola makan Mediterania dengan beberapa aspek fungsi kognitif, terutama kognisi global. Nah, meski demikian, pola makan sehat bukan berarti dapat menjamin seseorang terbebas dari gangguan kognitif. Makanan bergizi sebaiknya menjadi bagian dari gaya hidup yang juga mencakup aktivitas fisik, tidur cukup, interaksi sosial, dan pemeriksaan kesehatan. Orang tua dapat memulai dari kebiasaan sederhana seperti menambah sayuran, memilih ikan sebagai sumber protein, serta mengurangi makanan tinggi gula dan lemak jenuh. Perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat menjadi bagian dari kebiasaan hidup yang lebih sehat. Itu dia pendengar, satu informasi menjaga kesehatan otak untuk orang tua kita yang sudah lanjut usia. Informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id.
2: Dan yang pastinya juga ini penting banget untuk kita anak-anak ya, untuk bisa mengurusi orang tua kita. Nah, masalahnya Kak Alip nih, orang tua kita kalau udah benar-benar makan, memang kalau ikan aman ya. Tapi kalau daging udah lumayan tidak aman itu ya. Jadi keluhannya kolesterol dan lain sebagainya. Tapi ya semoga orang tua kita itu sehat walafiat dimanapun mereka berada. Khususnya untuk Anda juga yang sedang mendengarkan kami di pagi hari ini. Aku udah lupa dari Miki untuk Anda.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Well, pendengar, selamat. Kita di acara kita di Rote Pagi ini, Dina mengucapin selamat pagi dulu untuk kita semua, yang tentunya untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI Pro 1 Rote di pagi hari ini ya. Senang sekali nih Dina bisa menemani pendengar semua dengan pagi hari yang cerah ceria ini, sambil Dina bagikan informasi untuk Anda. Pas banget ya dengan informasi-informasi yang bakal bikin kita bersemangat nih di pagi hari ini untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Pastinya Dina bakal bagikan informasi untuk hari ini, yaitu informasi kesehatan ada, kecantikan ada, gaya hidup juga ada untuk pendengar semua di hari ini. Yang mau Dina kasih adalah ini ya, mengenai IDAI yang menilai peran ayah itu dalam proses menyusui tidak semestinya baru muncul ketika ibu menghadapi masalah ya. Dukungan ayah itu dapat menjadi bagian penting dalam menciptakan kondisi yang mendukung keberhasilan pemberian ASI. Bukan karena ada susu di payudara saja, tapi ada hormon oksitosin. Jadi oksitosin itu juga sangat berkaitan dengan kondisi psikologis, punya efek langsung ya. Kata Sekretaris Satuan Tugas Air Susu Ibu ASI di Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia. Secara ilmiah, kondisi psikologis ibu itu dapat berpengaruh terhadap proses menyusui, dan hal ini berkaitan dengan hormon oksitosin yang berperan dalam refleks pengeluaran ASI. Jadi kehadiran ayah ini seharusnya dipandang sebagai peran cadangan, dan ayah justru perlu banget nih hadir sejak awal sebagai bagian dari sistem dukungan bagi ibu dan juga bagi bayi. Dukungan tersebut dapat diberikan melalui kehadiran emosional maupun juga peningkatan pengetahuan. Ayah dapat mengikuti kelas laktasi untuk memahami proses menyusui, lalu juga mengenali tanda-tanda bayi kenyang, serta mengetahui kapan ibu membutuhkan bantuan. Nah, penting banget nih bagi ayah untuk terlebih dahulu mengidentifikasi bentuk dukungan yang benar-benar dibutuhkan si ibu. Jika menghadapi kesulitan, ayah dan ibu dapat mencari bantuan tenaga profesional termasuk konselor laktasi ya. Jadi ini penting sekali nih Bapak Ibu ya. Jadi kalau kerjasama antara keduanya, saya percaya sih ini bakal bagus banget.

2001 kali dari Adrian Khalif yang tentunya bikin kita ya begitulah kehidupan ketika mencintai seseorang gitu ya. Dan pendengar semua di hari ini bahagia pastinya. Dina Yulianti menemani pendengar semua dan kita hadir dengan berbagai-bagai informasi.

Untuk pendengar semua, apa kabar sih di hari ini? Gimana semalam? Udah jalan-jalan ke bawah begitu? Dan yang pastinya, apakah sudah berkeliling buat belanja juga di malam hari bareng sama keluarga Anda? Jangan lupa ya untuk selalu mengajak keluarga untuk jalan-jalan ke bawah, karena ini setiap bulan Agustus saja, ya kan? Oleh karena itu, kita harus memberikan semangat untuk UMKM-UMKM yang berjualan di daerah Ba'a, yang hadir di UMKM tentunya Expo ya, di manapun tentunya mereka berjualan apapun itu gitu. Semangat pastinya ya, kita mendukung untuk memberikan semangat yang luar biasa kepada mereka pula di hari ini gitu ya. Dan pendengar semua, dimanapun Anda berada, Dina bakal membagikan juga informasi lagi untuk Anda. Dan kali ini informasinya itu informasi hiburan yang bakal Dina bagikan untuk Anda. Oleh karena itu, tetap di RRI Pro 1 Rote bareng sama Dina di sini, dan juga ada Alif dulu yang bakal menemani Anda.

Dan Nina bakal bagikan informasi untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Show Token melihat peluang membawa film drama komedi Ketok Magic ke pasar internasional, khususnya India ya. Jadi ketertarikan tersebut muncul nih setelah CEO dari Show Token ini, Akshay Melwani, menghadirkan Bridge Creative Economy Conference di India pada 6 hingga 7 Agustus 2026. Jadi Akshay mengatakan Ketok Magic memiliki cerita yang kuat dengan unsur komedi dan drama yang dinilai dapat diterima

Channel. Dan pendengar, beliau juga menilai India menjadi salah satu pasar potensial karena genre komedi dan drama cukup diminati masyarakat setempat. Hal itu berbeda dengan Indonesia yang menurutnya memiliki basis penonton besar untuk film horor. Di India, drama, komedi, dokumenter itu punya pasar yang super besar. Horor itu banyak di Indonesia ya, tapi ya drama komedi punya pasar yang gede banget di sana. Selain kesamaan selera terhadap genre, Akshay juga melihat konsep yang hadir dalam kehidupan masyarakat India dapat membantu penonton memahami cerita film. Dan ia meyakini unsur komedi di dalam film itu juga masih bisa diterima oleh masyarakat setempat. Jadi mereka juga ngerti kok jokes-jokes jahil, jokes-jokes yang lucu gitu ya. Dan mereka juga ada konsep ketok magic di sana. Dan ini adalah peluang yang bagus untuk memasarkan film ketok magic ini ya. Asa juga mengungkapkan bahwa ketertarikan awal dari pasar India sudah terlihat setelah kunjungannya selama 2 hari. Dan baru 2 hari di sana, ada macam-macam ketertarikan. Itu sinyalnya yang bagus ya, gitu. Jadi, ya mengatakan peluang tersebut ingin dimanfaatkan untuk membalik arus distribusi film antara Indonesia dan India. Selama ini karya India lebih banyak masuk ke Indonesia, sedangkan film Indonesia masih relatif sedikit menembus pasar India. Meski demikian, Akshay juga menyadari masuk ke pasar bioskop India tidak mudah. Menurutnya keberhasilan distribusi tetap bergantung ya pada genre dan kekuatan cerita yang mampu terhubung dengan karakteristik penonton setempat. Jadi Show Token sendiri ini terlibat sebagai eksekutif produser dalam produksi Ketok Magic bersama HH Production. Dan film yang disutradarai Yogi S. Kalm. Dan tentunya ini mengusung drama komedi dan dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 13 Agustus, besok ya. Dan keterlibatan dari Show Token ini menjadi bagian dari langkah perusahaan untuk memperluas ekosistem industri kreatif Indonesia melalui film Ketok Magic. Dan Akshay juga berharap karya lokal tidak hanya sukses di dalam negeri tapi juga mampu membawa cerita Indonesia ke panggung global tentunya. Ini menjadi harapan kita bersama Bapak Ibu ya. Semoga nih ketika kita bisa melebarkan sayap kita ke negara-negara tetangga gitu ya, itu juga bisa memberikan dampak yang luar biasa.

0: FM 90,5 MHz. Pendengar, konser musik kian menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Menonton konser menjadi salah satu aktivitas yang semakin diminati anak muda sebagai cara menikmati musik secara langsung. Kehadiran musisi di atas panggung serta suasana yang tercipta menjadikan konser tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga pengalaman yang berkesan. Konser memberikan kesempatan bagi penonton untuk mendengarkan lagu secara langsung sambil merasakan interaksi antara musisi dan penggemarnya. Momen tersebut menghadirkan pengalaman yang berbeda dibandingkan dengan mendengarkan musik melalui perangkat digital. Bagi sebagian anak muda, menonton konser juga menjadi sarana untuk berkumpul bersama teman yang memiliki selera musik yang serupa. Aktivitas tersebut menciptakan ruang untuk berbagai pengalaman sekaligus memperluas relasi melalui komunitas maupun sesama penikmat musik. Selain menikmati alunan musik, konser juga menghadirkan suasana yang mampu membangun antusiasme penonton. Sorak penonton, nyanyian bersama serta interaksi yang terjalin selama pertunjukan menjadi bagian dari pengalaman yang sulit ditemukan dalam aktivitas mendengarkan musik sehari-hari. Media sosial turut berperan dalam meningkatnya minat anak muda terhadap konser musik. Berbagai momen selama pertunjukan sering dibagikan melalui foto maupun video, sehingga menjadi kenangan yang dapat dibagikan kepada orang lain melalui media sosial. Di balik suasana yang meriah, menonton konser juga perlu diimbangi dengan sikap saling menghormati antar pengunjung. Menjaga ketertiban, mematuhi aturan penyelenggara, dan menghargai kenyamanan orang lain yang menjadi bagian penting agar seluruh penonton dapat menikmati pertunjukan dengan baik. Konser menunjukkan bahwa musik tidak hanya dapat dinikmati melalui rekaman, tetapi juga melalui pengalaman, yakni menyaksikan penampilan secara langsung. Bagi banyak anak muda, aktivitas ini menjadi salah satu cara mengapresiasi karya musisi sekaligus menciptakan kenangan bersama orang-orang yang memiliki minat yang sama. Dan tentunya ya, konser ya, beberapa konser musik saya sudah menontonnya di Kupang dan di Rote juga. Jadi kalau di Rote, mudah-mudahan ke depan ada lagi ya, ada konser musik.
1: Ya, harapan kita bersama ya. Wah, tiba-tiba suara saya besar sendiri nih. Jadi semoga ya, itu paling dikangenin dari ya, Rote Kupang ya. Apalagi kita yang udah lama, saya spesialnya yang udah lama tidak menonton.
0: Tidak menonton konser musik.
1: Nah, kalau yang satu ini konser musik tapi mini, cuma bertiga, ada Yura Yunita, ada Edgita Alf, dan juga ada Febe Putri dengan Tutur Batin.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan juga inspirasi.
1: Ya, pendengar, masih bareng kita di Rote pagi ini.
0: Yes, dan kali ini Dina bakal bagikan informasi untuk kita semua kali dari rri.co.id dan mengenai kacang kenari. Sudah pernah makan kacang kenari?
1: Ya, sudah dari Alor.
0: Ya, tapi kan beneran Kak Alip, kalau makan kacang kenari itu afdolnya makannya sama jagung titi.
1: Iya.
0: Atau kalau jagung titi makan sendiri emang enggak enak.
1: Iya, harus campur.
0: Benar. Jadi Dina mau bahas mengenai kacang kenari. Ini kita tahu bersama ya, dia tergolong kacang-kacangan yang dikenal memiliki kandungan nutrisi yang cukup lengkap. Bentuknya yang khas dan juga rasanya yang gurih itu membuat kenari sering dikonsumsi sebagai cemilan maupun juga

0: tambahan dalam berbagai hidangan. Nah, di dalamnya itu ada protein, ada serat, ada vitamin, ada mineral, serta lemak sehat yang dapat mendukung kebutuhan nutrisi tubuh apabila dikonsumsi dalam jumlah yang tepat. Salah satu manfaat kacang kenari adalah membantu menjaga kesehatan jantung. Dan tentunya ini yang paling penting ya, kenari mengandung lemak tak jenuh. Nah, termasuk asam alfa linolenat atau ALA yang merupakan salah satu jenis omega 3 nabati. Kandungan tersebut dapat menjadi bagian dari pola makan sehat untuk membantu menjaga kadar kolesterol dan mendukung fungsi pembuluh darah. Namun manfaatnya itu akan lebih optimal lagi jika disertai pola makan yang seimbang dan aktivitas fisik yang rutin. Kacang kenari juga baik untuk mendukung kesehatan otak, dan kandungan lemak sehat, antioksidan, dan berbagai senyawa bioaktif di dalamnya berperan dalam menjaga sel-sel tubuh dari stres oksidatif. Jadi kalau kita mengkonsumsi kenari sebagai bagian dari pola makan bergizi, dapat menjadi salah satu pilihan yang mendukung fungsi otak dan juga kesehatan sistem saraf kita. Selain itu, kandungan serat dalam kacang kenari dapat membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan untuk Anda yang bermasalah gitu ya pencernaannya. Jadi serat berperan dalam mendukung pergerakan usus, dan kita tahu bahwa membantu menyeimbangkan mikroorganisme baik di dalam saluran pencernaan gitu ya. Jadi kenari juga mendukung mengandung protein dan juga lemak sehat yang dapat membantu memberikan rasa kenyang lebih lama. Nah, hal ini membuat kenari dapat menjadi pilihan cemilan bagi orang-orang yang sedang berusaha mengatur pola makan. Meski demikian, kenari memiliki kandungan kalori yang cukup tinggi. Jadi, porsi satu tentunya porsinya itu tetap perlu diperhatikan ya agar tidak berlebihan. Kandungan antioksidan dalam kacang kenari itu turut memberikan manfaat bagi perlindungan sel tubuh kita. Jadi antioksidan membantu melawan radikal bebas yang dapat menyebabkan kerusakan sel. Selain itu juga kenari mengandung sejumlah mineral penting seperti magnesium, tembaga, dan juga mangan yang diperlukan tubuh untuk mendukung berbagai fungsi dari metabolisme tubuh kita. Begitu kali dan juga teman-teman.
1: Benar sekali.
0: Kalau kita bahas mengenai tentunya kacang kenari ini sendiri ya.

ke informasi, dan saya hadirkan lagi satu informasi, yakni kenali penyebab asam lambung saat bekerja dan kapan perlu endoskopi. Rutinitas kerja yang padat kerap membuat jam-jam makan

bau heartburn, rasa asam maupun pahit di mulut, serta rasa mengganjal di tenggorokan. Pada sebagian orang, keluhan ini disertai mual dan kembung, dan juga cenderung memburuk pada malam harinya. Gejala biasanya makin terasa setelah makan dalam porsi besar atau langsung berbaring setelah makan. Karena itu, keluhan asam lambung yang sering kambuh atau tidak kunjung membaik sebaiknya tidak diabaikan begitu saja. Di samping penanganan medis, risiko keluhan asam lambung dapat dikurangi lewat sejumlah kebiasaan sehari-hari. Di antaranya, menghindari makan terlalu larut malam, serta membatasi konsumsi makanan berlemak, pedas, dan kafein yang berlebihan. Mengolah stres, menjaga berat badan ideal, dan tidak langsung berbaring setelah makan. Ini juga disebut dapat membantu meskipun sering dianggap ringan. Nah, keluhan asam lambung yang berulang-ulang atau makin mengganggu tetap perlu mendapat perhatian medis. Dan jika keluhan asam lambung sering kambuh, tidak kunjung membaik atau mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, konsultasikan dengan dokter. Dan sebaiknya pada kondisi tertentu, pemeriksaan endoskopi dapat dilakukan untuk mengevaluasi kondisi kerongkongan dan lambung secara lebih jelas. Ya, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

0: Separuh Aku dari Noah untuk Anda sekaligus mengakhiri acara kita di Rote pagi ini.
1: Ya, saya Alif dulu.
0: Saya Dina Yulianti.
1: Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kebersamaan Anda di pagi ini.
0: Oke, berikutnya pukul 8 kita akan bergabung bersama Pro3 Jakarta untuk Kuarta Berita Pagi. Dan setelah itu kita akan masuk di
1: Rote Menyapa Pagi.
0: Akan ada dialog juga ya, di pukul 9 hingga pukul 10
1: bersama Dandim
0: 16
1: 27.
0: Oke, ya benar sekali ya. Dan oleh karena itu tetap di sini, tetap di RRI Pro 1 Rote. Anda bisa dengerin kami melalui streaming rri.co.id dan juga di
1: aplikasi RRI Digital.
0: Sampai jumpa and
1: bye-bye.

0: Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
2: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan.
0: Sari berita, OJK mengungkap minimnya UMKM memiliki laporan keuangan sehingga sulitkan akses pembiayaan. Sejumlah tokoh bangsa menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Jepang diterjang topan Changhong dengan peringatan adanya potensi bencana banjir. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap masih minimnya UMKM yang memiliki laporan keuangan sehingga menyulitkan akses pembiayaan formal. Zarotin Aljana melaporkan.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar.